Riau sigap menegaskan bahwa pemerintah Indonesia mendukung penuh kebijakan pemerintah Arab Saudi dalam penertiban haji ilegal. Maria Sigap juga menegaskan bahwa apabila terdapat WNI yang terlibat dan harus menjalani proses hukum, maka sepenuhnya menjadi kewenangan otoritas Arab Saudi. Maria menjelaskan penindakan tidak hanya ditujukan kepada calon jemaah, tetapi juga kepada pihak-pihak yang mengorganisir, memfasilitasi, mempromosikan atau mengambil keuntungan dari praktik haji ilegal tersebut. Di dalam negeri, pemerintah juga telah membentuk Satgas Haji Ilegal yang melibatkan Kementerian Haji dan Umroh, Polri, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Satgas tersebut bertugas melakukan pencegahan di berbagai titik pemberangkatan strategis. Pemerintah pun menghimbau masyarakat agar tidak tergiur terawat tawaran berhaji tanpa antri melalui jalur ilegal. Selain berisiko merugikan secara finansial, praktik tersebut juga dapat berujung pada sanksi pidana, deportasi hingga larangan masuk ke Arab Saudi selama maksimal 10 tahun.

Baik, yang beriman dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi dari wilayah nasional yang bisa kita sampaikan ke ruang dengar Anda. Berikutnya kita akan coba sampaikan informasi dari wilayah internasional, namun nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi pastikan Anda tetap setia dalam acara Serasi seputar Cakrawala dan informasi setelah pesan yang berikut ini.

saat terdiam dalam kesunyian. Terkadang kita mengenang peristiwa masa lalu yang kelam dan menyedihkan. Kemudian bersedih atas nestapa dan kegagalan yang pernah dialami. Sungguh, saat seperti itu merupakan tindakan yang amat sia-sia. Karena betapapun sedihnya kita, hal itu tidak akan merubah keadaan menjadi lebih baik. Sebaliknya, malah akan memupus semangat hidup, mengurangi tekad dan mengubur masa depan yang belum terjadi. Sebagai seorang mukmin, hendaknya kita berpikir dan bersikeras bahwa sesuatu yang telah terlewati merupakan takdir yang tidak bisa terelakkan dan harus disikapi dengan keikhlasan serta ridho terhadap ketentuan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala telah berfirman di Quran Surat Al-Hadid ayat ke-22 sampai ayat ke-23, yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, dan kami jelaskan yang demikian itu supaya kalian jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Melipat berkas-berkas masa lalu dan tidak pernah melihat kembali, lalu ditutup rapat-rapat, selanjutnya disimpan dalam ruang pengelupaan dan mengharapkan pahala atas sebuah kesabaran dalam menerima kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan, merupakan suatu tindakan orang-orang yang cerdas. Karena apa? Karena masa lalu telah berlalu dan habis masanya. Karena kesedihan yang berkepanjangan tak akan mampu mengembalikan harapan yang tak teraih oleh tangan. Karena keresahan yang mengendap tak akan dapat memperbaiki kenyataan yang tak sesuai dengan impian. Karena kekecewaan yang meradang tak akan bisa merubah keadaan menjadi lebih baik. Karena kegalauan yang meredam ketenangan tak akan mampu memberikan kebahagiaan yang memang bukan milik kita. Janganlah kita hidup dalam mimpi buruk masa lalu, atau hidup di bawah payung gelapnya masa silam. Jika kita demikian halnya, berarti kita berupaya untuk menghentikan aliran kehidupan yang kita jalani saat ini. Dan sama halnya dengan orang yang menyesali serta meratapi suatu peristiwa yang terjadi, dan bahkan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi dengan mengait-ngaitkan masa lalunya. Pernahkah terlintas dalam benak kita bahwa selalu menengok lembaran masa lalu hanya akan memudarkan harapan masa depan yang disediakan Allah buat kita jalani? Jadi, jangan mendahului peristiwa yang belum terjadi hingga menyia-nyiakan waktu kita yang sangat berharga. Sebab hari esok adalah sesuatu yang belum nyata dan terwujud. Berpikirlah yang jernih, walau kita masih terkadang mengintip masa lalu yang menyedihkan, namun bukan berarti menghentikan langkah kita ke depan. Karena angin akan selalu berhembus ke depan, air terus mengalir mengikuti arus, sebab segala sesuatunya bergerak maju ke depan. Oleh karena itu, janganlah pernah kita melawan sunnah kehidupan. Wallahu a'lam.

0: kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Selamat 106.3 Simpati FM, Suara Dakwah Islam.

Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, kita kembali untuk menyampaikan informasi dari wilayah internasional. Dan bagaimanapun yang ingin bergabung mengisarkan di layanan pesan singkatnya ataupun via WhatsApp di 0877-010-1063. Dan ada yang sudah bergabung bersama kita, ada Bapak Andang Suryanto ya di Ciamis, menyampaikan pesan ya, katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, salam bahagia teruntuk Kang penyiar dan juga kru beserta pendengar setia Radio Simpati FM dimanapun berada. Senantiasa sehat walafiat dan penuh berkah, syukron jazakumullah khairan katsiran, katanya dari Pak Ansor di Panoongan Ciamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Bapak Ansor ya, Bapak Andang Suryanto di Panoongan Ciamis. Katanya untuk pendengar dimanapun berada, salam sehat walafiat dan penuh berkah, katanya nih dari Bapak Andang Suryanto di Panoongan Ciamis. Ya amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga Bapak Andang Suryanto juga dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan tentunya. Syukran jazakumullah khairan katsiran dari Pak Ansor di Ciamis yang telah bergabung.

Baik mendengar yang beriman dimanapun Anda berada, kita kembali untuk membacakan informasi dari wilayah internasional. Di antaranya mendengar ada informasi Israel perluas penjajahan di Gaza, kuasai 60% wilayah.

0: Mendengar media militer penjajah menyampaikan Israel telah memperluas penjajahan mereka hingga 59% wilayah Gaza. Radio Angkatan Darat Israel menyebut pihaknya sedang mempersiapkan kemungkinan dimulainya kembali pertempuran di wilayah Palestina tersebut. Sebelum gencatan senjata Oktober 2025, Israel menduduki 53% wilayah Gaza. Sementara itu, kelompok perlawanan Islam Palestina Hamas mengatakan bahwa tentara Israel menduduki lebih dari 60% wilayah pesisir tersebut. Para penjabat militer senior Israel mendesak dimulainya kembali pertempuran di Gaza dan percaya bahwa waktu terbaik untuk mengalahkan Hamas adalah sekarang. Israel juga dilaporkan telah menarik sebagian pasukannya dari Lebanon Selatan dan mulai mengarahkan brigade reguler ke Gaza dan tepi barat yang diduduki. Dikatakan bahwa Komando Selatan telah menyelesaikan rencana operasional dan siap untuk melanjutkan pertempuran jika diperintahkan oleh kepemimpinan politik. Laporan itu muncul di tengah pelanggaran gencatan senjata yang terus berlanjut oleh Israel di Gaza serta serangan di tepi barat. Gencatan senjata itu dimaksudkan untuk mengakhiri serangan Israel selama 2 tahun di Gaza yang menyebabkan lebih dari 72 ribu orang tewas, 172 ribu orang terluka serta menghancurkan 90% infrastruktur sivil.
1: Aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini, keindahan alam.
0: Baik mendengar, itulah tadi informasi. Israel perluas penjajahan di Gaza, kuasai 60% wilayah. Persada kecil.

0: Kemudian mendengar informasi berikutnya masih dari wilayah Gaza, serangan udara Israel targetkan pos keamanan di Gaza, 3 petugas gugur.
1: Suasana pagi makin berseri-seri bila
0: mendengar Kementerian Dalam Negeri di Jalur Gaza mengumumkan bahwa 3 personel keamanan gugur dan seorang lainnya luka parah akibat serangan udara Israel yang menargetkan sebuah pos keamanan di bagian barat kota Gaza pada Kamis lalu. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian menjelaskan bahwa pesawat tempur Israel menyerang titik penjagaan di sebuah markas keamanan. Serangan tersebut mengakibatkan gugurnya 3 perwira dan personel keamanan, serta luka serius pada 1 personel lainnya. Selain korban dari pihak keamanan, sejumlah warga sipil yang berada di sekitar lokasi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Sumber medis di Rumah Sakit Al-Shifa mengkonfirmasi kepada Al Jazeera bahwa jenazah 3 warga Palestina telah dievakuasi ke rumah sakit tersebut tak lama setelah ledakan terjadi. Insiden itu merupakan bagian dari rangkaian pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang telah berlaku sejak 10 Oktober 2025. Sejak kesepakatan tersebut dimulai, eskalasi kekerasan terus terjadi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, serangan sporadis Israel melalui pengeboman dan penembakan selama masa gencatan senjata telah menewaskan 846 warga Palestina dan melukai 2.418 orang. Sebelum serangan terbaru, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa 9 warga Palestina gugur dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Secara akumulatif, jumlah korban gugur sejak dimulainya agresi pada Oktober 2023 kini menjadi 72.628 jiwa dengan lebih dari 172.000 orang terluka. Konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun itu juga telah melumpuhkan wilayah tersebut, dengan geruskan infrastruktur sipil mencapai 90% di seluruh jalur Gaza.

Berikutnya hari yang budiman dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi dari wilayah internasional yang bisa kita sampaikan ke ruang dengar Anda. Di antaranya terkait Israel ya, yang memperluas penjajahan di Gaza sehingga kuasai 60% wilayah. Kemudian juga serangan udara Israel yang targetkan pos keamanan di Gaza, yang tentunya terus ya menambah korban jiwa di pihak Palestina dan juga saudara-saudara kita di sana tentunya. Yang mudah-mudahan hal tersebut ya kembali mengingatkan kepada kita bagaimana saudara-saudara kita yang saat ini tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal tersebut kita doakan kepada mereka, semoga Allah kuatkan mereka, saudara-saudara kita di Gaza Palestina sana, dan juga Allah berikan kekuatan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin.

0: tak peduli.
1: Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, nampaknya tadi pun merupakan informasi terakhir tentunya yang bisa kita sampaikan ke ruang dengar Anda. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah bergabung bersama dalam acara ini, acara serasi seputar cakrawala dan informasi, dan juga yang telah menyimak radio simpatis dari pagi tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk Anda dan juga keluarga. Baik pendengar Raja Muhammad serta kru yang bertugas, di kesempatan bagi kali ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada kehilafan, dan jangan lupa nanti pukul 10 siang ada acara mimbar duha untuk Anda. Baik pendengar Raja Muhammad serta kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di bumi ini.
1: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
2: Ini biasa, tugas rutin.
1: Tugas rutin?
2: Iya, tugas rutin.
3: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
1: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya nggak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa nggak pakai sepatu?
2: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
2: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
3: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
4: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
1: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
5: Eh Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
6: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat singkat.
5: Dapat info dari mana emang Salman?
6: Itu dari Radio Simpati FM.
5: Wah, kok bisa sih? Padahal sering dengar, tapi belum dapat tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
6: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
5: Daftar? Gimana caranya?
6: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
5: Oh gitu. Oke deh, ntar dicoba biar dapat konten-konten positif juga.
6: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa pantengin terus Radio Simpati FM.
5: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
6: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
5: Oke deh, makasih ya.
6: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
5: Oke lah, siap.
7: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Wa man ahsana

我

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Al-Mamani jadidil amf
2: bersama Rukun Islam ada lima. Satu, sahadat la ilaha illallah dan sahadat Muhammad Rasulullah. Dua, mendirikan sholat. Tiga, membayar zakat.

0: Doa masuk masjid. Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Artinya, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
1: Unduruna innahu fattak yutabit tinsah muftarisun safah.
2: Kisah Anak Soleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kecil, seperti biasa kita akan menyimak kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dalam rubrik Kisah Anak Soleh. Alhamdulillah bahagia Kak Rahmat bisa menyapa kembali sobat kecil di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sobat kecil, kali ini Kakak akan bercerita tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salim. Salim adalah maula atau bekas budak dari Abu Huzaifah yang sama-sama dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Berarti radhiyallahu anhuma. Nah, sobat kecil, Salim dikenal sebagai seorang sahabat yang bagus bacaan Qur'annya, bagus hafalannya dan mengerti hukum Al-Qur'an. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan para sahabat untuk belajar Al-Qur'an kepada Salim radhiyallahu an. Dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa belajarlah Al-Quran dari empat orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abu Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal. Nah, sobat kecil, sebagaimana yang kakak tadi sebutkan, bahwa awalnya Salim adalah seorang budak milik Abu Huzaifah bin Utbah radhiyallahu anhuma, salah satu bangsawan dan pemimpin Quraisy. Namun, walaupun budak, nasib Salim jauh lebih baik. Salim tidak mengalami penyiksaan atau kezaliman dari tuannya. Kenapa? Karena tuanya sendiri, yakni Abu Huzaifah, juga seorang Muslim. Bahkan, termasuk sahabat yang awal masuk Islam. Berbeda dengan budak-budak lainnya, pada saat itu yang harus mendapatkan siksaan dari tuannya yang kafir. Contohnya adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nah, melihat tuannya masuk Islam, mau tidak mau Salim pun jadi mengenal Islam. Agama baru yang dianut tuannya. Kemudian, beliau mempelajari Islam. Dan alhamdulillah sebelum kecil, Salim pun akhirnya mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam. Menyusul Bilal yang lebih dulu memeluk agama tersebut. Melihat Salim sudah masuk Islam, tuanya Abu Huzaifah langsung membebaskan Salim. Dan bukan cuma itu, tetapi Abu Huzaifah mengangkatnya sebagai anak karena rasa sayangnya kepada Salim. Akan tetapi sobat kecil, di dalam Islam dilarang mengangkat anak orang lain seperti anak kandung. Oleh karena itu, Salim dijadikan saudara oleh bekas tuanya tersebut. Nah, sobat kecil, pada suatu hari turunlah ayat yang membatalkan kebiasaan mengambil anak angkat. Dan setiap anak angkat pun kembali menyandang nama bapaknya yang asli, yakni yang telah menyebabkan lahirnya dan mengasuhnya. Sebagai contoh, waktu itu Rasulullah SAW mengangkat Zaid menjadi anak angkatnya, sehingga panggilannya menjadi Zaid bin Muhammad SAW. Dan setelah Islam mengharuskan seseorang menyandang nama bapak aslinya, Zaid kembali menyandang nama bapaknya yaitu Harithah, hingga nama Zaid menjadi Zaid bin Harithah. Tetapi Salim tidak dikenal siapa bapaknya. Maka Salim dipanggil dengan sebutan Salim Maula Abu Huzaifah radhiyallahu anhuma. Nah, pendengar atau sobat kecil dimanapun kamu berada, di dalam Islam semua orang itu memiliki derajat yang sama. Yang membedakan hanya ketakwaan dan amal soleh. Oleh karena itu, walaupun Salim mantan budaknya, Abu Huzaifah memperlakukan Salim seperti anak kandungnya sendiri. Masya Allah ya sobat kecil. Setelah kota Mekah dibebaskan oleh kaum muslimin, dan Rasulullah SAW mengirimkan beberapa rombongan ke perkampungan suku-suku Arab sekeliling Mekah, misi mereka adalah untuk berdakwah, bukan berperang. Pada saat itu, Khalid bin Walid radhiyallahu an sebagai pemimpin, ketika Khalid radhiyallahu an sampai di tempat yang dituju, terjadilah suatu peristiwa yang menyebabkannya terpaksa menggunakan senjata dan memunduk orang kafir. Sewaktu peristiwa ini sampai kepada Nabi SAW, beliau memohon ampun kepada Allah seraya berkata, "Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan Khalid." Dalam ekspedisi yang dipimpin Khalid ini, ikut bersamanya Salim Maula Abu Huzaifah radhiyallahu an serta sahabat-sahabat lainnya. Melihat perbuatan Khalid tadi, Salim menegurnya dan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Khalid. Salim tetap berpegang pada pendiriannya dan mengungkapkannya tanpa takut. Ketika itu, ia memandang Khalid bukan sebagai salah seorang bangsawan Mekah. Dan ia pun tidak merendah diri karena dahulu ia seorang budak. Sobat kecil yang kakak cintai karena Allah, setelah Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah, Abu Bakar menjadi khalifah. Pada saat pemerintahan beliau, banyak orang Arab yang kembali murtad. Oleh karena itulah Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerangi mereka, terutama memerangi seorang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab dalam perang Yamamah. Perang Yamamah terjadi pada tahun 11 Hijriah atau tahun 600-an Masehi. Salim pun ikut serta dalam perang tersebut. Maka berangkatlah kaum muslimin untuk berjuang. Tidak ketinggalan Salim dan Abu Huzaifah. Di awal peperangan, kaum muslimin tidak bermaksud hendak menyerang. Tetapi setiap mukmin telah merasa bahwa peperangan ini adalah peperangan yang menentukan. Sehingga segala akibatnya menjadi tanggung jawab bersama. Kaum muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an yang kembali menyusun barisan dengan cara dan strategi yang mengagumkan. Abu Huzaifah dan Salim berpelukan dan berjanji siap mati syahid bersama demi Islam. Lalu keduanya pun menerjunkan diri ke dalam perang yang hebat. Sekelompok orang-orang murtad mengepung dan menyerbu kaum muslimin hingga Salim pun terkena sabetan pedang dan roboh. Tapi Salim masih hidup hingga pertempuran selesai dan sang nabi palsu pun terbunuh. Ketika kaum muslimin mencari-cari korban syuhada, mereka temukan Salim radhiyallahu an dalam keadaan sakaratul maut. Salim sempat bertanya kepada mereka, bagaimana nasib Abu Huzaifah? Maka Huzaifah telah syahid, jawab mereka. Baringkan aku di sampingnya, pinta Salim dengan suara yang lemah. Ini dia di sampingmu, wahai Salim. Ia telah menemui syahidnya di tempat ini. Mendengar jawaban itu, Salim tersenyum bahagia. Setelah itu ia tidak berbicara lagi. Ia dan saudaranya Abu Huzaifah radhiyallahu an telah menemukan apa yang mereka dambakan selama ini. Masuk Islam bersama, hidup bersama, dan mati syahid bersama pula. Masya Allah. Persamaan nasib yang amat indah. Mereka berdua menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Namun namanya tetap dikenang. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, seandainya Salim masih hidup, pastilah ia menjadi penggantiku nanti. Itulah sobat kecil, kisah Salim Maula Abu Huzaifah. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Syair.

ibu. Peri dan pilu ketika kau mengandungku, meregang, mengerang ketika kau melahirkanku. Tapi ada senyum tulus di wajahmu, senyum bahagia atas lahirnya anak tercinta. Merah merona, bagus.

kasihmu lembut membuat reda tangisku. Mardunina bobokmu membuat pulas lelapku. Senyum tulusmu bersinar, laksana embun

waktu mengingatnya. Ibu, tak ada sesal di hatimu ketika kau belikan aku mainan dari uang dapurmu. Tak ada kesal di hatimu ketika kau bangun karena tangisku di tengah malammu. Karena aku adalah buah hatimu, aku adalah cintamu, aku adalah harapanmu. Tapi apa balasanku, ibu? Kau suruh pun aku tak mau. Permintaanmu ku anggap angin.

pernah pula aku lakukan. Ibu, kasih sayang tulusmu kubalas dengan cinta pada orang yang kuanggap lucu. Kala kau menangis terseduh, kubalas dengan kepergianku meninggalkanmu. Lalu, pantaskah aku disebut anak?

Apakah hati ini sudah membatu? Apakah diri ini sudah tak lagi malu? Sampai-sampai

Allah, astagfirullah. Bukankah surga di bawah telapak kaki ibu? Bukankah dia yang pertama kali harus kucinta setelah engkau dan Rasulmu? Maafkanlah diriku ibu, maafkanlah anakmu yang durhaka ini. Ingin rasanya ku cium tanganmu ibu, ingin rasanya ku peluk dirimu dan ku bisikan di telingamu, aku sayang kepadamu ibu. Ya Allah.

0: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa man ahsana

Mungkin sudah lama tanaman padi menjadi contoh klasik yang selalu diberikan para orang tua kepada anaknya. Dan jika diperhatikan lebih dalam, sejatinya kita akan menemukan banyak penjelasan lain mengapa kita mesti mencontoh padi. Yang pertama adalah semakin berisi semakin merunduk. Pendengar, merunduknya padi merupakan analogi sikap rendah hati yang menyikapi segala sesuatu dengan kepasrahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Saat dirinya berlimpah kesenangan dan kenikmatan, maka ia akan bersyukur dan mengatakan bahwa itu semua merupakan keutamaan yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, ketika ia ditimpa beragam masalah, maka ia akan berpasrah diri dengan bersabar dan mengucapkan bahwa semua kejadian berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Semua itu ia sikapi dengan rendah hati, tanpa ada sikap sombong dan merendahkan orang lain. Rendah hati berbeda dengan rendah diri, karena kerendahan hati menunjukkan sikap tawadhu, sementara rendah diri bersifat negatif yang menunjukkan kelemahan jiwa seseorang. Sosok rendah hati tidak akan mau diinjak-injak orang lain, meski ia sendiri akan selalu menghormati siapapun. Ia akan bereaksi positif terhadap orang-orang yang menginjak-injaknya, tanpa sekalipun merendahkannya. Namun, orang yang rendah diri tidak akan mampu bangkit dan terus terpuruk saat ia diinjak-injak orang lain. Salah satu ciri orang tawadu adalah ia selalu bersikap rendah hati di hadapan orang lain dan mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang merendahkannya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-63 yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Yang kedua, pelajaran dari padi adalah bahwa padi memberikan manfaat kepada sesama. Padi adalah bahan makanan pokok yang dikonsumsi orang setelah diolah menjadi beragam makanan, seperti nasi, bubur, lontong, ketupat, dan lain sebagainya. Padi merupakan tanaman yang mampu mengenyangkan orang lapar dan memberi tenaga bagi orang-orang untuk dapat beribadah dan beraktivitas lainnya. Begitulah sifat padi yang semestinya ditiru oleh kita. Seperti padi, kita semestinya menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Ini pula yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat banyak terhadap manusia lainnya. Yang ketiga, pelajaran dari padi adalah pintar beradaptasi. Tanaman padi bisa hidup di mana saja, di sawah, ladang, rawa, atau bahkan perbukitan. Ketika padi tumbuh di sawah, tentu saja kondisinya lebih baik karena pengairan relatif mudah didapat. Namun, di daerah yang airnya sulit, seperti di ladang atau perbukitan, mau tidak mau, padi harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Untuk daerah yang sulit ini, padi hanya bisa ditanam saat musim hujan saja, itu pun tidak dengan air yang menggenang. Ada juga jenis padi rawa atau padi pasang surut yang tumbuh liar atau dibudidayakan di daerah rawa-rawa. Padi rawa mampu membentuk batang yang panjang sehingga dapat mengikuti perubahan kedalaman air yang sangat ekstrim. Intinya, tanaman padi mengajarkan kepada kita untuk mampu beradaptasi dimanapun kita berada. Terlebih kita merupakan makhluk berakal yang semestinya dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Padi mengajarkan kepada kita untuk mampu menahan gempuran cobaan, tahan banting, meski ditempatkan di daerah yang tidak mengenakan sekalipun. Bahkan di tengah kesulitan

106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Kuatkan diri, raih ibadah maksimal dengan sehat Islami.

5 penyebab sistem imun lemah dan tubuh mudah sakit. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di antara kita yang gampang sakit, sedikit-sedikit sakit. Ada juga di antara orang yang jarang mengalami sakit. Lalu kenapa hal ini terjadi? Ini terjadi karena sistem imun yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Orang yang gampang sakit berarti imunitas tubuhnya lemah. Imunitas tubuh yang lemah menyebabkan daya tahan tubuh menurun, sehingga tidak mampu melawan bakteri, virus, dan benda asing yang dapat menyebabkan penyakit. Sekali lagi perlu kita tekankan bahwa kemampuan tubuh dalam melawan infeksi penyakit adalah fungsi dari sistem imun atau kekebalan tubuh. Jika sistem imun lemah, tubuh tidak dapat mempertahankan diri dari berbagai ancaman kesehatan. Pertanyaannya, kenapa imunitas tubuh seseorang bisa lemah? Apa yang menyebabkan sistem imun tubuh lemah? Oleh karena itu, Kiat Sehat kali ini mengupas 5 penyebab sistem imunitas tubuh menjadi lemah. Sebab yang pertama, sistem imunitas tubuh menjadi lemah karena rasa stres. Nah, pendengar, tentunya hampir semua orang pernah merasakan efek stres seperti sakit kepala, rasa sakit di dada, rasa gelisah, dan perasaan tegang. Semua hal tersebut merupakan gejala stres. Nah, pendengar, ketika hal ini terjadi, maka sistem kekebalan tubuh harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan tubuh dari ancaman kesehatan. Oleh karena itu, supaya imunitas tubuh kita kuat, hindari rasa stres yang berlebihan. Kemudian sebab yang kedua, sistem imunitas tubuh melemah karena kurang aktif. Pendengar yang berbahagia, sistem imun lemah bisa disebabkan karena Anda kurang aktif atau tidak berolahraga. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa olahraga teratur dapat membantu fungsi neutrofil, yaitu jenis sel darah putih yang membunuh mikroorganisme yang tidak diinginkan dan terkadang dapat membahayakan kesehatan. Selanjutnya, yang ketiga, sistem imunitas tubuh melemah karena kurang tidur. Anda mungkin tidak menyadari, saat Anda sedang tidur, sel-sel dalam darah yang melawan infeksi bekerja untuk menjaga tubuh. Jadi, ketika kurang tidur, bisa menyebabkan tubuh tidak dapat bekerja efektif dalam melawan infeksi atau kuman penyakit. Dan yang keempat, sistem imunitas melemah karena dehidrasi atau kekurangan cairan. Perlu diketahui bahwa setiap jaringan dan organ di dalam tubuh bergantung pada air. Air membantu membawa nutrisi dan mineral ke dalam sel dan menjaga mulut, hidung, dan tenggorokan Anda supaya tetap lembab, juga untuk menghindari penyakit. Oleh karena itu, pastikan untuk selalu mengkonsumsi air yang cukup. Kemudian yang kelima, imunitas tubuh menjadi lemah karena kurangnya asupan nutrisi yang diperlukan. Nah, pendengar, tubuh kita membutuhkan makanan yang seimbang termasuk buah-buahan dan sayur-sayuran untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Sama pentingnya, sebaiknya Anda menghindari terlalu banyak makan makanan berlemak yang cenderung menekan sistem kekebalan tubuh. Asupan nutrisi yang sangat dibutuhkan tubuh untuk meningkatkan sistem imun tubuh adalah vitamin C. Vitamin C diperlukan tubuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh, melindungi tubuh dari penyakit jantung, penyakit mata, dan kerutan pada kulit. Vitamin C dapat Anda peroleh dari buah maupun sayuran. Namun jika daya tahan tubuh Anda sedang menurun, maka Anda membutuhkan tambahan suplemen untuk memenuhi kebutuhan vitamin C. Selain vitamin C, Anda perlu mempertimbangkan untuk menggunakan herbal dalam menjaga kekebalan tubuh seperti madu, minyak zaitun, dan habatus sauda. Pendengar yang berbahagia, kurang tidur, stres, dan pola makan buruk bisa membuat sistem imun Anda

melemah. Oleh karena itu, jika Anda sering sakit-sakitan sementara Anda memiliki kebiasaan kurang tidur, maka mulai sekarang Anda harus memperhatikan waktu tidur. Begitu juga dengan stres yang berkepanjangan. Baiklah pendengar, itu tadi 5 penyebab imunitas tubuh menjadi lemah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab makan dan minum. Pendengar yang budiman, di dalam Islam, makan dan minum merupakan sarana dalam kehidupan, bukan tujuan utama dari kehidupan itu sendiri. Makan dan minum merupakan upaya untuk menjaga kesehatan badan, karena dengan badan yang sehat ia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Agar makan dan minum kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita seharusnya melakukannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita memperhatikan adab-adabnya terlebih dahulu. Di antara adab makan dan minum yaitu, pertama, berupaya untuk mencari makanan yang halal dan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maqarah ayat yang ke-168, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-172, "Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar hanya menyembah kepada Allah. Kedua, hendaknya kita meniatkan makan dan minum untuk menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, suatu yang mubah jika diniatkan dengan baik maka berubah statusnya menjadi ketaatan, dan seorang muslim akan diberi pahala karenanya. Demikian pula dalam hal makan dan minum, jika diniatkan ibadah maka akan mendapatkan pahala. Adab yang ketiga, mencuci kedua tangan sebelum makan jika kotor dan jika tidak dapat dijamin kebersihannya. Keempat, hendaknya meletakkan makanan menyatu di atas tanah atau lantai dan tidak di atas meja makan, karena cara tersebut lebih dekat kepada sikap tawadhu. Kelima, dianjurkan untuk duduk dengan berlutut atau duduk di atas kedua tumitnya seperti duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan makan sambil bersandar atau dalam keadaan menyungkur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak makan dalam keadaan bersandar." Dan di dalam hadisnya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dua kondisi makan, yaitu duduk di meja tempat minum khamar dan makan sambil menyungkur. Adab keenam, menerima makanan yang ada dan tidak mencela makanan tersebut. Jika kita suka, maka makanlah, dan jika tidak suka, maka tinggalkan dan tidak mencelanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun mencela makanan. Jika beliau tertarik kepada suatu makanan, maka beliau memakannya. Dan jika beliau tidak tertarik kepada suatu makanan, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Adab sebelum makan yang ketujuh, dianjurkan untuk makan bersama orang lain atau berjamaah, misalnya dengan tamu atau istri atau anak atau pembantu. Karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berkumpullah kalian di dalam makanan kalian, niscaya kalian diberi keberkahan di dalamnya." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di antara adab-adab ketika kita sedang makan adalah, pertama, memulai makan dengan mengucapkan basmalah. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian makan, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Jika ia lupa tidak menyebut nama Allah, maka hendaklah ia berkata, 'Bismillah awwaluhu wa akhiruh,' dengan nama Allah sejak awal hingga akhir." Kedua, mengakhiri makan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang setelah makan makanan kemudian berkata, 'Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi halin minni wala quwwah,' segala puji bagi Allah yang memberi makanan ini kepadaku dan memberikannya kepadaku tanpa ada daya dan upaya dariku, maka dosa-dosa masa lalunya diampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, hendaknya makan dengan tiga jari tangan kanan, mengecilkan suapan, mengunyah makanan dengan baik. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak muda, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari makanan yang dekat denganmu." Keempat, memakan makanan dari pinggir piring dan tidak makan dari tengah piring. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keberkahan itu turun di tengah makanan. Oleh karena itu, makanlah dari pinggir-pinggir piring dan jangan makan dari tengah piring." Hal ini dilakukan agar keberkahan yang turun ke dalam makanan akan semakin banyak. Kelima, kunyahlah makanan dengan baik, membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di jari dan di piring. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian makan, maka jangan mencuci jari-jarinya sebelum ia menjilatinya." Kenapa demikian? Hal tersebut karena kita tidak mengetahui di makanan yang mana terkandung keberkahan. Keenam, jika ada makanan yang jatuh, hendaknya segera mengambil dan memakannya. Ketujuh, tidak meniup makanan yang masih panas dan hendaknya memakan makanan ketika telah dingin. Hal ini berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas di dalam minuman atau meniup ke dalam minuman. Kedelapan, tidak bernafas di dalam tempat minum dan hendaknya bernapas di luar tempat minum hingga tiga kali. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas di luar tempat minum hingga 3 kali. Adab yang ke-9, jangan berlebihan dalam makan hingga kekenyangan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada tempat yang paling buruk untuk diisi oleh anak Adam hingga penuh kecuali perutnya. Baginya sudah cukup dengan beberapa suap yang menguatkan tulang punggungnya. Jika ia tidak mau merasa cukup, maka hendaknya ia membagi perutnya 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, dan 1/3 yang lain untuk nafasnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Ke-10, hendaknya memberikan makanan atau minuman kepada orang yang paling tua terlebih dahulu, kemudian memutarnya kepada orang-orang yang berada di sebelah kanannya, dan seterusnya, dan ia menjadi orang yang terakhir kali mendapatkan jatah. Selanjutnya, adab yang ke-11, hendaknya seorang tidak memulai makan atau minum sedangkan di tempat makan tersebut terdapat orang yang lebih berhak memulainya karena usia atau karena kelebihan kedudukannya. Hal tersebut melanggar adab dan menyebabkan pelakunya akan dianggap rakus atau tidak sopan. Ke-12, ramah terhadap temannya ketika makan bersama. Salah satu tindakan ramah di sini adalah tidak makan lebih banyak dari porsi temannya, apalagi jika jumlah makanannya sedikit. Karena makan banyak dalam kondisi seperti itu termasuk memakan jatah orang lain. Ke-13, tidak melihat teman-teman yang sedang makan dan tidak melirik mereka karena itu bisa membuat malu mereka. Ke-14, tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dipandang tidak sopan oleh masyarakat setempat. Ke-15, jika kita makan bersama orang-orang miskin, kita harus mendahulukan orang miskin tersebut. Jika makan bersama saudara-saudaranya, tidak ada salahnya bercanda dengan mereka dalam batas-batas yang diperbolehkan. Adapun, jika kita makan bersama orang-orang yang berkedudukan, maka ia harus santun dan hormat terhadap mereka. Ke-16, jangan makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Hal ini dilarang oleh Nabi SAW sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW telah bersabda, dan janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kalian makan dengan piring yang terbuat darinya, karena keduanya untuk orang kafir di dunia dan untuk kita di akhirat kelak. Kemudian pendengar, adab yang ke-17, ketika kita minum, yaitu jangan langsung minum dari bibir bejana atau teko. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW melarang minum dari bibir bejana wadah air. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara adab-adab ketika kita makan. Selanjutnya, apa saja adab ketika kita selesai dari makan? Berikut ini di antara adab-adab yang mesti dilakukan setelah kita selesai makan. Pertama, hendaknya makan tidak berlebihan karena suatu yang berlebihan akan mendatangkan mudarat. Kedua, dianjurkan menjilat jari tangan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada pada jari, kemudian mencucinya dengan air. Hal ini merupakan sunnah karena termasuk kebiasaan Rasulullah SAW setiap selesai makan. Ketiga, jangan ragu untuk mengambil makanan yang jatuh ketika kita makan karena ada anjuran terhadap hal tersebut. Selain itu, sikap ini merupakan bagian dari syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Keempat, biasakan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di gigi-gigi kita dan berkumur untuk membersihkan mulut. Kelima, memuji Allah Subhanahu wa taala setelah ia makan dan minum. Ketika selesai makan, hendaknya kita mengucapkan doa, Alhamdulillahillazi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi hulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang memberi makanan ini kepadaku dan memberikannya kepadaku tanpa ada daya dan upaya dariku. Atau ucapan doa-doa yang lain yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan tentang adab-adab yang berkaitan dengan makan dan minum yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengajarkan anak untuk mendirikan sholat malam. Pendengar yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, hendaknya orang tua membiasakan anak bangun pada akhir malam. Maka ketika anak terbiasa bangun di akhir malam sejak kecil, tentu ia mudah melaksanakannya ketika telah dewasa. Dikutip dari Tuhfatul Maudud.
3: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
4: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Mimbar Duha

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhrajan nas minadz dzulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da.
1: في يدي رسالة التغيير وضعت.
0: Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang yang berbahagia kali ini kembali kita bisa bersua masih di jalinan udara di 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

Bagaimana kabar Anda mendengar di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini? Tentunya pagi menjelang siang ya. Mudah-mudahan harapan dan juga doa kami Anda beserta keluarga tercinta yang mungkin sedang berkumpul, sedang berjalan bersama, sedang bersilah-ukhuwah ataupun bersilaturahmi bersama keluarga tercinta, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dipenuhi dengan keberkahan dan juga senantiasa tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Apatah lagi di kesempatan hari ini tentunya yang bisa bersama keluarga tercinta. Mudah-mudahan ya senantiasa Allah berikan kesehatan, kelapangan dan juga kemudahan dalam segala aktivitasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan iring salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa membimbing umatnya kepada jalan yang lurus ya, dan juga merupakan Nabi akhir zaman yang kita pun senantiasa berharap dan juga berdoa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan siang yang berbahagia kali ini kita temani ruang dengar Anda dengan sajian mimbar duha. Insya Allah sampai pukul 11 nanti kita akan temani ruang dengar Anda dengan cara mimbar duha. Dan dalam acara ini kembali kita telah menyediakan ya beragam macam materi yang bisa Anda request ataupun pilih tentunya. Kurang lebihnya ada 5 materi yang bisa Anda request ataupun pilih. Seperti biasa kami telah menyiapkan materi-materi tersebut untuk Anda bisa request sekaligus bahan murojaah kita bersama tentunya. Mungkin materi yang telah pernah ataupun sering kita dengar ya di pengajian-pengajian oleh para kiai ataupun para ustadz kita, mudah-mudahan menambah keistiqomahan dan juga menambah kuat hafalan kita, terlebih untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dan insyaallah 5 materi di kesempatan kali ini telah kita siapkan untuk Anda, dan bagi Anda pun yang ingin merequestnya seperti biasa di layanan pesan singkatnya ataupun via WhatsApp di 0877 0010 1063.

Dan pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, Anda pun yang menyimaknya melalui 106.3 FM ya, melalui frekuensi ini, selamat bergabung juga bagi Anda pun yang baru bergabung ya bersama Radio Simpati FM tentunya, yang wabilosus berada di wilayah Ciayu Majakuning. Dan yang berada di luar Ciayu Majakuning bisa bergabung melalui layanan via streaming ya di www.simpatifm.com ya. Mangga juga ikut bergabung kesempatan hari ini ataupun menyimak Radio Simpati FM dimanapun berada, mangga silahkan. Dan tak terbatas ya, baik di Indonesia ataupun di luar negeri Anda bisa menyimak Radio Simpati FM. Dan di kesempatan kali ini kita bergabung dalam acara Mimbar Duha untuk memilih ataupun merequest materi yang telah kita siapkan. Ada 5 materi pendengar di kesempatan hari ini di hari Ahad tanggal 10 Mei 2026. Dan di antara materi ataupun judul-judul pilihan materi yang bisa Anda request di kesempatan kali ini, di antaranya ada materi yang pertama ataupun nomor 1 ada materi dengan judul Buruknya Hawa Nafsu. Ini materi akan disampaikan oleh narasumber kita Ustaz Ibrahim Bafadol LC MPDI terkait buruknya nafsu ya, yang harus senantiasa kita introspeksi diri terhadap diri kita pribadi wabilusus ya, nafsu yang ada dalam diri kita seperti apa buruknya hawa nafsu, bisa Anda pilih ataupun rekas di materi yang pertama. Kemudian juga di materi yang kedua ada materi dengan judul Anjuran Memperhatikan Hati ya. Ini materi sangat bagus sekali ya untuk kita simak bersama pula. Materi akan disampaikan oleh narasumber kita Ustaz Dr. Hawari LCMEI ya, Anjuran Memperhatikan Hati. Karena terkadang kita lupa terhadap hati-hati kita sendiri ya, maka kita perlu untuk memperhatikan hati, bahkan dianjurkan. Seperti apa anjurannya? Bisa Anda request di materi nomor 2. والعدل التواصي بالجمال عبادة. Kemudian pendengar di materi nomor 3 ada materi dengan judul Kiat Dalam Mencari Rizki Yang Berkah. Ini materi akan disampaikan oleh Ustaz Adi Abdul Kohar, Magister Management ya. Ini pun yang harus senantiasa diketahui apatah lagi sebagai seorang kepala rumah tangga, para pencari nafkah. Ini bagaimana mencari rizki yang berkah ya, kiatnya adalah mencari rizki yang berkah agar tentunya rizki yang didapatkan bermanfaat untuk istri dan juga keluarga ya, istri dan juga anak tentunya. Maka silakan Anda bisa requestnya di materi nomor 3. Kemudian di materi nomor 4 ada materi dengan judul Penyebab Konflik Dalam Rumah Tangga. Ini masih nyambung dengan nomor 4 ya, terkait rumah tangga. Ini adalah penyebab konflik yang harus senantiasa kita hindari tentunya, karena akan menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Apa saja konfliknya Anda bisa request di materi nomor 4 ya. Materi akan disampaikan oleh narasumber kita Ustaz Dr. Fahri Fahrudin MEI. Kemudian di materi nomor 5 ada materi dengan judul Agar Didoakan Nabi Mendapat Kasih Sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini materi akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Ali Maulida MPDI. Maka silakan pendengar, 5 materi telah kita siapkan untuk Anda dan Anda bisa merequest materinya, memilih materinya. Silakan di layanan pesan singkatnya ataupun via WhatsApp di 0877-010-1063. Jangan lupa cantumkan nama dan juga domisili agar kita mudah untuk menyapa ya. Nama Muhammad ya, pilihan materi 2 di Lemah Abang, misalnya seperti itu. Mangga silakan di 0877-010-1063. Masih banyak kesempatan, insya Allah kebersamaan kita sampai pukul 11 siang nanti.

0: Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kita akan coba untuk putarkan ya. Materi yang pertama kali kita akan putarkan adalah materi yang banyak dipilih oleh pendengar kita di kesempatan siang kali ini untuk sesi yang pertama kita. Dan materi yang pertama kali kita akan putarkan adalah materi nomor 5 ya, agar didoakan Nabi mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Materinya adalah pilihan dari pendengar kita, di antaranya ada siapa ini? Ada Bunda Akela di Sirampok, kemudian juga ada Ibu Uripah di Tonjong, kemudian juga ada Cik Ade di Sedong Kidul, ada Ibu Mimin di Pancalang, ada Bapak Harun di Desa Beringin, kemudian juga ada Bapak Supriyadi di Kejaksan, ada Ibu Puji Asuti di Kersana, ada Bapak Jadi di Purum Banjar Wongonan Mundu, ada Ibu Titi Nawawi di Wali Desa Pengkolan, kemudian juga ada Ibu Jumiah di Cirebon, ada Umi Hamas di Ciawi Gajah, ada Raihan di Bandung yang telah bergabung dan merequest materinya, dan terakhir ada Zahira ya di Lemah Abang yang merequest materi nomor 5 ya, agar didoakan Nabi mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, kita putarkan ya pilihan materi dari Anda di kesempatan kali ini, agar didoakan Nabi mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Materi akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Ali Maulida MPD. Inilah materinya.
1: Pendengar rahimakumullah, kasih sayang adalah akhlak yang mulia. Tanpa adanya kasih sayang pada diri manusia, maka setiap manusia tentu akan saling menyakiti satu sama lain, bahkan lebih dari itu. Itulah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan rasa kasih sayang di antara sesama manusia. Kasih sayang atau rahmah itu sendiri adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan kasih sayang adalah akhlak mulia dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa mendoakan umatnya untuk mendapat rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar, mungkin muncul pertanyaan di antara kita. Siapa sajakah orang yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperoleh rahmat Allah? Maka jawabannya dapat kita peroleh dari beberapa hadis yang akan kita telaah sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah mendoakan orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Hal ini sebagaimana hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, rahimallahu ra'an sholla qablal asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Lalu yang kedua, Rasulullah juga mendoakan orang yang menjaga dan senantiasa melindungi keluarga mereka, khawatir jika suami atau anak dan istrinya kelak masuk neraka, tentu dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mengenai ayat ini, Imam Qatadah rahimahullah berkata, menjaga keluarga dari neraka adalah dengan memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah dan melarang mereka dari kemaksiatan kepada Allah. Mengatur mereka dengan aturan Allah, memerintahkan mereka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan membantu mereka untuk melaksanakan syariat-Nya. Jika seorang mukmin melihat suatu kemaksiatan yang merupakan larangan Allah berada di keluarganya atau dilakukan oleh anggota keluarganya, maka ia harus menghentikan dan melarang mereka dari kemaksiatan itu. Kemudian selanjutnya adalah rajin melaksanakan qiyamul lail dengan sholat dan bermunajat kepada Allah. Ia juga membangunkan istri atau sebaliknya suaminya untuk sholat malam dan memohon ampunan dan rahmat Allah agar turun kepada mereka. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang artinya, semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada seorang laki-laki yang bangun di tengah malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya agar ikut melaksanakan sholat. Jika sang istri tidak mau bangun, ia memercikkan air di wajahnya. Semoga Allah juga menurunkan rahmatnya kepada perempuan yang bangun di tengah malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan suaminya untuk melaksanakan sholat malam. Jika suaminya tidak mau bangun, ia pun memercikkan air di wajahnya. Selanjutnya pendengar, Rasulullah SAW juga mendoakan orang yang memiliki sifat toleran. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada wa fi riwayah wa idza qada. Semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada seseorang yang bersikap toleran, baik ketika berjualan, ketika membeli, dan toleran ketika menuntut haknya. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad SAW mendoakan orang yang menjaga lisannya dan memanfaatkannya hanya untuk kebaikan. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh, yang artinya semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada seorang hamba yang jika berbicara ia mendapatkan banyak sekali pahala, dan jika diam ia pun selamat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berdoa 3 kali agar memperoleh rahmat bagi orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, kemudian bertahalul dengan mencukur habis rambutnya. Dan beliau berdoa hanya sekali bagi orang yang bertahalul dengan memotong sedikit rambutnya agar ia mendapatkan rahmat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambut kepalanya pada saat tahallul. Para sahabat lalu bertanya, bagaimana dengan orang yang memotong sedikit rambutnya, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambut kepalanya pada saat tahallul. Para sahabat kembali bertanya, bagaimana dengan orang yang memotong sedikit rambutnya, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang-orang yang mencukur habis rambut kepalanya pada saat tahallul. Lalu sekali lagi para sahabat bertanya, bagaimana dengan orang yang memotong sedikit rambutnya? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, semoga Allah juga merahmati orang yang memotong sedikit rambutnya.

Baik mendengar yang mudi-mudi manapun Anda berada, itulah tadi ya materi yang kita simak bersama tentang agar didoakan Nabi mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mudah-mudahan Anda pun beserta keluarga tercinta wabilusus yang merekos materinya mendapatkan hal yang sama pula. Kami ucapkan terima kasih bagian yang telah merekos materinya. Tadi diantaranya ada siapa saja? Ada Bunda Akila di Serambok, ada Ibu Uripah di Tonjong, ada Cik Ade di Sodong Kidul, ada Ibu Mimin di Pancalang, Bapak Harun di Seberingin, Bapak Supriyadi di Kejaksan, Ibu Puji Asuti di Kersana, Bapak Jadi di Purum Banjar Wangunan Mundu, Ibu Titin Nawawi di Wali Desa Pengkolan, Ibu Jumiah di Cirebon, ada Umi Hamas di Ciawi Gajah, ada Raihan di Bandung, dan terakhir ada Zahira di Lemah Abang yang merekas materi nomor 5 ya, tentang agar didoakan Nabi mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Materinya telah kita putarkan, mudah-mudahan tadi menyimak dan juga bisa diambil faedahnya.

0: Kemudian pendengar yang mudah dimanapun Anda berada, untuk materi berikutnya yang akan kita putarkan adalah materi nomor 2 ya, tentang anjuran memperhatikan hati ya. Ini materi akan disampaikan oleh narasumber kita Lusa Dr. Hawari LCMEI. Pilihan dari pendengar kita diantaranya ada siapa aja ini? Ada Mainah di Belawa, kemudian juga ada Zahira di Lemah Abang, ada Ibu Nuryati di Kalimorong Bumi Ayo, kemudian juga ada Umi Hamas di Ciawi Gajah, ada Ibu Jumiah di Cirebon, ada Ibu Titi Nawawi di Wali Desa Pengkolan, ada Bapak Jadid di Perumbancar Wangunan Mondo, ada Intan di Purwokerto, ada Bapak Supriyadi di Kejaksan, ada Ibu Mimin di Pancalang, ada Cade di Sedong Kidul, dan ada Bunda Angkila ya di Sirampog, yang merupakan materi nomor 2 tentang anjuran memperhatikan hati yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Hawari LCMEI. Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kita simak pilihan materi dari Anda. Inilah materinya.
1: Kita dapati banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa keadaan hati seorang hamba bermacam-macam. Disebutkan di situ ada beberapa hal diantaranya di dalam surat Al-Baqarah tentang hati seorang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit. Kemudian di dalam surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, di sana ada hati yang hidup, hati yang selamat. Oleh para ulama bahwasanya hati seorang hamba dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hati yang salim atau yang hidup, yang selamat. Kemudian yang kedua adalah hati yang mayit, yaitu yang tidak ada kehidupan, hati yang mati. Kemudian yang ketiga adalah hati yang marid, yaitu yang sakit. Bahwa tidak ragu lagi, di dalam jasad manusia dikatakan Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb. Sesungguhnya di dalam badan seorang hamba terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah tersebut baik, maka semua anggota badan dari orang tersebut akan baik pula. Begitu juga ketika segumpal darah tersebut buruk atau rusak, maka akan rusak semuanya. Dan itulah qalb atau hati. Hati merupakan, dikatakan oleh para ulama, ibu kota dari suatu badan manusia. Di sana merupakan kontrol atau pusat ditatanya amal seorang hamba. Oleh karena itu, ketika pusatnya itu sudah rusak, maka akan rusak semuanya yang di bawahnya. Ada yang mengibaratkan bahwasanya hati seperti hanya raja. Maka apabila rajanya bagus, memerintahkan kepada dan anggota-anggota badan tersebut adalah para tentaranya. Jika hatinya bagus, maka dia akan memerintahkan yang bagus. Jika hatinya rusak, maka akan memerintahkan kepada seluruh anggota badannya dengan kerusakan pula. Dan syaitan atau iblis menggoda manusia atau Bani Adam dari hatinya, karena dia tahu bahwa hati adalah pusat, pusat dari kehidupan seorang hamba yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dia senantiasa memberikan was-was, sebagaimana dalam surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas, katakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya syaitan itu senantiasa memberikan was-was di dalam hati manusia, di dalam dada manusia. Tidak dikatakan yuwaswisu fi ru'usin nas, memberikan was-was dalam kepala manusia. Karena memang pusat dari kehidupan atau pusat dari kegiatan manusia yang sesungguhnya adalah di hati. Bahkan dikatakan oleh para ulama, dan ini berdasarkan dengan dalil Al-Quran, bahwasanya akal yang sesungguhnya adalah di hati. Ya, ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha au adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Dalam surat Al-Hajj ayat 46, apakah mereka tidak berjalan di atas bumi sehingga mereka mempunyai melihat ayat Allah Subhanahu wa taala dan berpikir? Kemudian apakah mereka tidak punya hati yang berpikir, yang berakal, atau pendengaran yang mendengarkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu tidak membutakan mata, akan tetapi membutakan hati yang ada di dalam dada.

Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, itulah tadi ya materi tentang anjuran memperhatikan hati ya, Masya Allah, yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Hawari LCMI. Masya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa lebih memperhatikan hati-hati kita tentunya, agar terhindar dari penyakit hati, terlebih menjadi hati yang sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah mereka

Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, berikutnya kita akan kembali putarkan materinya. Namun nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi pastikan Anda tetap setia dalam acara Mimbar Duha setelah pesan yang berikut ini.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30 yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kalian maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Kemudian dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-41, Allah taala juga berfirman yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maksiat hanyalah akan membuat hati kita hitam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berlaku maksiat maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Selanjutnya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala berkata, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa, karena semua musibah semuanya disebabkan oleh dosa. Dan Mujahid rahimahullah berkata, hati itu seperti telapak tangan. Awalnya ia dalam keadaan terbuka, dan jika berbuat dosa maka telapak tangan tersebut akan tergenggam. Jika berbuat dosa maka jari-jemari perlahan-lahan akan menutup telapak tangan tersebut. Jika ia berbuat dosa lagi maka jari lainnya akan menutup telapak tangan tadi. Akhirnya seluruh telapak tangan tadi tertutupi oleh jari-jemari. Kemudian Ibnu Syubrumah rahimahullah berkata, aku heran terhadap manusia yang berpantang dalam hal makanannya karena takut terhadap penyakit, akan tetapi dia tidak berpantang dari perbuatan dosa karena takut ancaman neraka. Wallahu a'lam.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita.

agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.

Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, masih di 163 Simpati FM Suara Dakwah Islam. Kita masih dalam acara Mimbar Duha di kesempatan siang kali ini. Dan bagi Anda pun yang ingin merekam materinya, maka silakan di 0877-010-1063. Masih ada kesempatan ya. Ada 3 materi yang belum diputarkan. Materi nomor 1 tentang buruknya hawa nafsu, kemudian juga materi nomor 3 tentang kiat dalam mencari rezeki yang berkah, dan materi nomor 4 ya tentang penyebab konflik dalam rumah tangga. Maka silakan di 0877 010 1063.

0: Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, untuk materi berikutnya akan kita putarkan adalah materi nomor 1 ya, tentang buruknya hawa nafsu. Materi akan disampaikan oleh Ustaz Ibrahim Bafadol LCMPDI. Pilihan dari pendengar kita ada Bapak Harun di Desa Beringin, Bapak Supriyadi di Kejaksan, Bapak Jadi di Purum Banjar Wangunan Mundu, Ibu Jumiah di Cirebon, ada Umi Hamas di Ciawi Gajah, Bapak Among di Cigana Mekar, ada Bunda Angkela di Serampok, Ibu Uripah di Tonjong, dan ada Ceade di Sedong Kidul, kemudian juga ada Ibu Mimin di Panjalang. Yang merupakan materi nomor 1 tentang buruknya hawa nafsu. Bagi pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, kita simak pilihan materi dari Anda. Inilah materinya.
1: Hendaknya seorang muslim mengetahui bahwasanya syaitan tidak memiliki celah untuk masuk ke dalam anak Adam kecuali dari pintu ini, kecuali dari pintu hawa nafsu. Jadi dari mana syaitan punya celah untuk masuk, untuk menguasai dan memperdaya anak-anak Adam? Dari pintu hawa nafsunya. Jadi apa yang disukai oleh anak Adam, oleh manusia, nah di situ syaitan masuk dan mengeksploitasi. Jadi syaitan memanfaatkan kecenderungan, kesenangan anak Adam itu untuk diarahkan kepada yang haram, untuk diarahkan kepada yang maksiat. Dan seorang yang sudah menutup celah ini, seseorang yang tidak mengikuti hawa nafsunya, dia selalu muraqabatullah, dia sadar, dia bertakwa kepada Allah, menjauhi hawa nafsunya, maka syaitan tidak punya celah untuk masuk dan menguasai anak Adam ini. Jadi manusialah yang membuka celah bagi syaitan untuk menguasai dirinya. Dari mana celah tersebut? Yaitu karena dia memperturutkan hawa nafsunya. Dia tidak berjihad, tidak melawan, tidak menurhakai hawa nafsunya. Maka syaitan pun bermain di sini, bermain di pintu ini. Kemudian, perhatikanlah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyerupakan dalam kitabnya yang suci, seorang yang mengikuti hawa nafsunya itu dengan binatang yang terburuk bentuknya dan wataknya, atau bentuknya dan tabiatnya. Yaitu anjing. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf, "Walau syi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawah, famathaluhu kamathalil kalb. In tahmil 'alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath." Seandainya kami menghendaki, kami Allah menghendaki, niscaya kami akan angkat orang itu dengan ayat-ayat kami. Jadi ini adalah seorang yang sudah diberi oleh Allah ayat-ayat, sudah mengetahui tentang ayat-ayat dalam kitab suci. Dia memiliki ilmu. Dia membaca kitab Allah dan memahaminya, memahami maksud dan kandungan dari kitab-kitab Allah tersebut. Pemahaman tentang kitab, pemahaman tentang ayat-ayat suci ini seharusnya mengangkat seorang itu ke derajat yang tinggi. Karena apa yang dikaji dan difahami itu adalah kalamullah, firman Allah, ayat-ayat yang mulia, ayat-ayat yang suci yang akan mengangkat seorang ke derajat yang setinggi-tingginya. Jadi kalau Allah menghendaki, Allah akan mengangkat derajat orang ini, orang yang telah mengerti tentang isi Alkitab ini, ke derajat yang tinggi. Akan tetapi, walakinnahu akhlada ilal ard. Akan tetapi orang ini, orang yang berilmu ini, dia lebih cenderung kepada dunia. Dia lebih cenderung kepada dunia dan perhiasannya. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb. Maka perumpamannya adalah seperti anjing. Perumpamaan orang itu seperti anjing. Nah Allah SWT telah menyerupakan orang yang mengikuti hawa nafsu itu dengan binatang yang paling buruk bentuknya dan jiwanya atau wataknya ini. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, hendaknya setiap muslim mengetahui bahwasanya hawa nafsu ini tidaklah mencampuri sesuatu melainkan akan merusaknya. Apa saja kalau tercampur oleh noda hawa nafsu niscaya akan rusak. Jadi ilmu jika tercampuri oleh hawa nafsu akan membuat pemiliknya menjadi sahibu bid'ah, ya, pelaku bid'ah, dan tersesat. Jika hawa nafsu ini tercampur pada kekuasaan, niscaya akan membuat seorang tersebut berbuat zalim dan curang. Jika hawa nafsu tercampur dalam zuhud, dalam sikap zuhud dan sebagainya, niscaya akan menyeretnya kepada riya dan menyelisihi sunnah. Orang-orang yang zuhud, tetapi dia masih memiliki hawa nafsu, niscaya dia akan riya dalam zuhudnya itu dan akan menyelisih sunnah Nabi yang mulia. Jika hawa nafsu ini terjatuh dalam ibadah, tercampur dalam suatu ibadah, niscaya akan mengeluarkan ibadah itu dari ketaatan dan qurbah atau pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Ibadah apa saja, salat, infak, haji, tilawah, dan seterusnya. Jika tercemar, tercampur oleh hawa nafsu, maka itu bukan amal saleh lagi. Itu bukan ibadah dan bukan ketaatan kepada Allah. Dan seterusnya, ya. Jadi hawa nafsu ini tidak mencampuri apa saja, melainkan akan merusaknya. apa saja yang baik, yang bagus, jika tercampur oleh hawa nafsu, langsung akan menjadi rusak dan tidak berguna. Ini buruknya hawa nafsu, buruknya mengikuti hawa nafsu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai kebalikan dari mengikuti apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, yaitu wahyu. Jadi hawa nafsu itu dijadikan Allah lawan dari mengikuti wahyu. Jadi hanya ada dua pengikutan di sini. Ittiba'ul wahyi atau ittiba'il hawa. Mengikuti wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mengikuti hawa nafsu. Tidak ada pilihan ketiga. Siapa yang tidak mengikuti wahyu, berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi lihat, hawa nafsu dijadikan Allah adalah lawan atau kebalikan dari mengikuti wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengikuti hawa nafsu sebagai kebalikan dari mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah membagi manusia dalam dua bagian, mengikuti wahyu atau hawa nafsu. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50, "Fa'in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Jika mereka tidak istijabah, tidak menyambut, tidak merespon, tidak mengikuti apa yang kau seru, fa'lam, maka ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum. Sesungguhnya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Jadi tidak ada pilihan ketiga. Manusia imma mungkin dia mengikuti wahyu, itu menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, mematuhi dan ittiba' terhadap sunnah, terhadap petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kalau tidak mengikuti hawa nafsunya. Tidak ada golongan yang ketiga. Jadi lihat betapa buruknya hawa nafsu ini, sehingga Allah menjadikan hawa nafsu sebagai lawan dari mengikuti wahyunya dan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang mengelilingi neraka sebagai pagarnya neraka, pagar atau pembatas neraka. Berarti barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, dia telah menerjang pembatas tersebut dan telah menjatuhkan dirinya ke dalam jurang-jurang api neraka yang sangat dalam dan hitam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang berat-berat oleh hawa nafsu, yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Di surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Wa huffatin naru bis syahawat. Sedangkan neraka itu dikelilingi dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Jadi siapa yang mengikuti hawa nafsu, memanjakan hawa nafsunya, memuaskan syahwatnya yang haram, maka dia akan terjatuh dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan sebaliknya, siapa yang bersabar melakukan apa-apa yang tidak disukai oleh hawa nafsu, maka dia akan dimasukkan Allah dalam surganya.

Baik pendengar yang dimana manapun Anda berada, itulah tadi ya yang kita simak bersama materi tentang buruknya hawa nafsu yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ibrahim Bapotel LCMPDI, yang mudah-mudahan tentunya senantiasa kembali mengingatkan kepada kita, begitulah ya hawa nafsu yang terus harus senantiasa kita tekan tentunya. Dan kami ucapkan terima kasih bagian yang telah merekam materinya, ada Bapak Haruni Desa Beringin, Bapak Supriyadi di Kejaksan, Bapak Jadi di Purun Banjar Wangunan Mundu, Ibu Jumiah di Cirebon, Umi Hamas di Ciawi Gajah, Bapak Among di Cigadang Mekar, Bunda Kela di Serampung, Ibu Ribah di Tonjong, Cik Ade di Sorong Kidul, dan Ibu Mimin di Pancalang ya. Syukron jazakumullah khairan katsiran atas pilihan materinya, mudah-mudahan bermanfaat.

0: Kemudian mendengar yang beriman dimanapun Anda berada, untuk materi berikutnya akan kita putarkan adalah materi nomor 3 ya, kiat dalam mencari rezeki yang berkah. Ini materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustaz Ade Abdul Qahar, Magister Manajemen. Pilihan dari pendengar kita diantaranya ada Budang Kela di Serampok, ada Cik Ade di Sedang Kidul, Ibu Mimi di Bancalang, ada Bapak Harun di Desa Beringin, ada Delima di Bumi Jawa, Tegal, kemudian Bapak Supriyadi di Kejaksaan, Bapak Jadi di Perum Banjar, Wangunan Mundu, Ibu Titi Nawawi di Wali Desa Pengkolan, dan Ibu Jumiah di Cirebon ya, yang telah merekas materi nomor 3, kiat dalam mencari rezeki yang berkah. Dan pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, nampaknya ini pun materi terakhir yang bisa kita putarkan di kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah merequest materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi Anda pun yang telah menyimak Radio Simpat FM sedari pagi tadi tentunya. Baik pendengar, saya Muhammad Sarutakuru yang bertugas di kesempatan siang kali ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah materi terakhir untuk Anda.
1: Kiat pertama untuk mencari harta dan menjadikan harta menjadi berkah itu yaitu dengan beramal saleh. Kita lihat dalam sebuah ayat surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Di sini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita semua kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerjakan amal yang salih, min dzakarin au unsa, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh, maka sungguh aku akan anugerahkan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang kedua yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan harta yang halal, keberkahan harta yang selama ini kita idam-idamkan, yaitu dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Tawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Dan ada sebuah komentar yang mulia dari Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan, tawakal adalah seutama-utama sebab untuk memperoleh rizki. Tawakal adalah seutama-utama sebab untuk memperoleh rizki. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah pun menjelaskan tentang ayat yang berkaitan dengan tawakal ini. Beliau mengatakan, barang siapa yang bertakwa pada Allah dan menjalankan perintahnya serta menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi kecukupan baginya. Poin yang ketiga yang tidak kalah pentingnya dan modalnya sangat sederhana sekali, modalnya sangat ringan sekali, yaitu dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, belum mendapatkan pekerjaan yang tetap, belum mendapatkan penghasilan yang mapan, ya, belum memiliki rumah, belum memiliki anak, belum memiliki harta-harta yang lainnya, dan kita berkeinginan untuk mendapatkan itu, satu hal yang harus kita kerjakan adalah usaha sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Usaha yang jelas sebagai manusia hidup di alam dunia ini. Kemudian dukung usaha kita ya dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Nuh ayat ke-10 sampai 12 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu, ya, sebagai Tuhan Rabb semesta alam. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan lebat sekali. Hujan yang penuh berkah. Lebat tapi tidak menyebabkan banjir di mana-mana. Lebat yang tidak menyebabkan kerusakan di mana-mana. Lebat yang menghasilkan keberkahan hidup di muka bumi ini. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, mengirimkan hujan dari langit dengan lebatnya yang memberikan berkah bagi seluruh manusia, dan kata Allah Subhanahu wa taala, membanyakan harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun, dan mengadakan pula untuk kalian sungai-sungai yang mengalir, yang memberikan kehidupan, ketentraman dan kenyamanan hidup di alam yang fana ini. Kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan istighfar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsara minal istighfar," barang siapa yang memperbanyak istighfar, atau dalam riwayat yang lain, "Man lazima al istighfar," barang siapa yang melazimkan lisannya untuk istighfar, maka ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang memperbanyak istighfar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua kesulitannya menjadi mudah. Nih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih. Memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua kesulitannya menjadi mudah. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala akan menjamin semua kesempitannya menjadi longgar. Dan jaminan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari tempat atau dari arah yang tidak pernah diduga sebelumnya. Yang keempat, yang terakhir, kita bisa mendapatkan rizki atau mencari rizki dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah salah satu sebab untuk memperoleh rizki, ya. Karena itu, doa adalah permintaan kepada Yang Maha Pemberi rizki. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa memohon rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis, ya, oleh Ummu Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shala subha hina yusallimu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kata Ummu Salamah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi dahulu menyatakan, ya, apabila selesai salat subuh, ketika habis salam, kemudian bacalah, wahai Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima.
2: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
4: Maksudnya, Ben, mau BAB?
3: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
4: Lah terus?
3: Cari makan yuk.
4: Kemana?
3: Toko bangunan, ya ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
4: Oke lah kalau begitu.
5: Wis, mau pada kemana nih?
3: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben.
4: Iya.
3: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
5: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Benar. Perhatikan halal apa enggaknya.
4: Penting gitu?
3: Masalah emang.
5: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak pas kita pengajian dulu?
3: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
4: Apa ya?
5: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
4: Oh.
5: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
3: Waduh.
5: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
3: Astagfirullah. Iya, ya, benar juga ya, Ben. Makasih ya atas informasi ini, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben. Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan. Berarti kita cari tempat makanan yang
4: murah,
3: enak, dan yang terpenting halal.
5: Rip, rip, rip.
3: Ah, apalagi sih?
5: Nitip satu ya.
2: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir mizar, minyak zaitun ruqyah. Terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi mizar dan telah merasakan khasiatnya.
7: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal mijar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
8: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, mizar zaitun ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan mizar ini.
9: Dapatkan mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
6: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
10: Eh, Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
11: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat singkat.
10: Dapat info dari mana emang, Salman?
11: Itu dari Radio Simpati FM.
10: Wah, kok bisa sih? Padahal sering dengar, tapi belum dapat tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
11: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
10: Daftar? Gimana caranya?
11: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
10: Oh gitu, oke deh ntar dicoba biar dapat konten-konten positif juga.
11: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa pantengin terus Radio Simpati FM.
10: Eh iya, ngomong-ngomong ngirimnya kemana ya?
11: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
10: Oke deh, makasih ya.
11: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
10: Oke lah, siap.
12: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

keberkahan hidup merupakan dambaan setiap orang, keluarga, maupun masyarakat dan juga bangsa. Sebab dengan keberkahan itulah, setiap orang dipastikan mampu mengatasi berbagai persoalan hidup dan kehidupannya, baik yang berat dan kompleks, apalagi yang ringan dan sederhana. Sebaliknya, tanpa keberkahan hidup, setiap orang pasti tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Adapun keberkahan, hanyalah akan diraih dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keimanan yang bersih, tulus dan jauh dari perbuatan syirik, serta ketundukan dan kepatuhannya kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perilakunya benar-benar mencerminkan ketakwaan, yaitu melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi semua larangan Allah. Keimanan dan ketakwaan semacam itulah yang akan melahirkan keberkahan, sebagaimana Allah Ta'ala dengan jelas telah berfirman di Quran Surat Al-A'raf ayat ke-96, yang artinya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Sebaliknya, apabila keimanan dan ketakwaan melemah dan diganti dengan kecintaan kepada dunia, maka keberkahan akan diangkat dan dicabut oleh Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila umatku telah mengagungkan dan menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka akan dicabut kehebatan Islam. Dan apabila mereka tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan terhalang dari keberkahan wahyu, yaitu keberkahan dari langit yang bersumber dari ridho dan ampunan Allah. Menghadapi berbagai persoalan yang menimpa umat dan bangsa kita sekarang ini, terutama persoalan akhlak dan moral, hendaknya setiap kita aktif berbuat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Umat Islam harus menjadi pemain, jangan sampai hanya menjadi penonton. Adapun amar ma'ruf nahi mungkar dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, harta, bahkan juga dengan kekuasaan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika engkau melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Jika tidak bisa, maka rubahlah dengan lisanmu. Jika tidak bisa, maka cukuplah dengan hatimu. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Mari kita mulai dari lingkup yang terkecil, yaitu pribadi atau diri kita sendiri. Baru kemudian kita melangkah kepada keluarga kita, kemudian masyarakat, dan seterusnya. Apabila hal ini menjadi bagian dari kehidupan kita, insya Allah, keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diturunkan. Sebaliknya, ketika kemungkaran terjadi dan kita tidak berbuat apa-apa, lebih dari itu malah cenderung setuju pada kemungkaran tersebut, maka akan tercabutlah dan terangkatlah keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin wa ana alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dapat kembali berjumpa dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan edisi kali ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Qari'ah. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengambil hikmah serta manfaat nasihat di dalamnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qari'ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ.
2: Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Qari'ah adalah salah satu nama dari nama hari kiamat, seperti nama lainnya yaitu Al-Haqqah, At-Tamah, As-Sakhah, Al-Ghasiyah, dan nama-nama lainnya. Kemudian dengan mengagungkan urusan hari kiamat ini serta membesarkan keadaannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, "Wa ma adraka mal qari'ah." Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Lebih lanjut, Allah menafsirkan melalui firman-Nya, "Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus." Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Maksudnya adalah dalam hal ketersebaran, perpecahan, kepergian dan kedatangan mereka karena perasaan bingung atas apa yang mereka alami. Seakan-akan mereka itu seperti kapas yang dihamburkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain surat Al-Qamar ayat ke-7.
3: كأنهم جراد منتشر.
1: Seakan-akan mereka itu belalang yang bertebaran. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
3: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ.
1: Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maksudnya adalah gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan yang mudah terbang dan robek. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan akibat dan apa yang pernah mereka perbuat serta apa yang akan mereka terima selanjutnya, baik kemuliaan maupun
2: kehinaan sesuai dengan amal perbuatan mereka sewaktu di dunia. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat selanjutnya,
3: fa amma man thaqulat mawazinuh,
2: dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, yaitu kebaikannya lebih unggul daripada keburukannya. Dan di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
3: fa huwa fi 'ayshatir radiyah,
2: maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu di dalam surga.
3: Wa amma man khaffat mawazinuh,
2: dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, yaitu amal keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala,
3: fa ummuhu hawiyah,
2: maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan artinya, maka dia jatuh ke neraka jahanam dengan kepala di bawah. Dia mengungkapkan dengan menggunakan kata ummuhu yang berarti otaknya. Hal senada diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ikrimah, Abu Saleh, dan Qatadah rahimahullah. Ada juga berpendapat artinya tempat yang menjadi rujukan dan kembalinya pada hari kebangkitan kelak adalah neraka hawiyah. Hawiyah ini adalah salah satu nama neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan, hawiyah disebut dengan sebutan ummuhu atau induknya karena tidak ada tempat kembali baginya kecuali neraka tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya menafsirkan kata hawiyah dalam firman-Nya,
3: "Wa ma adraka ma hiya?"
2: Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Kemudian pendengar, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yaitu
3: narun hamiyah,
2: yaitu api yang sangat panas. Karena neraka itu benar-benar sangat panas dan mempunyai kobaran dan sengatan yang sangat luar biasa. Abu Mus'ab meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Naru bani Adam allati tuqiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Api anak cucu Adam yang biasa kalian nyalakan itu hanya satu bagian saja dari 70 bagian neraka jahanam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum bertanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Wahai Rasulullah, satu bagian saja sudah cukup." Beliau menjawab, "Sesungguhnya satu bagian api itu masih ditambah lagi dengan 69 bagian." Subhanallah, sebuah panas yang luar biasa, tidak terbayang. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir ringkas dari surat Al-Qari'ah. Mudah-mudahan bisa menambah iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat.
4: Siapa saja di antara wanita yang menanggalkan pakaiannya dengan seenaknya selain di dalam rumahnya, maka Allah telah mengoyak perlindungannya terhadap dirinya.

0: Jadi standar keimanan ada, barometer keimanan ada, parameter keimanan ada. Apa itu? Berjilbab berhijab. Kenapa kita belum siap? Ada yang salah dalam diri kita, akui kesalahan kita, akui maksiat kita. Bertobat dengan segera, mulai merintis, walaupun belum yang paling sempurnanya. Mulai setapak demi setapak dan bertahan. Yang terlarang adalah sudah tidak mampu melaksanakan perintah berhijab, tidak tahu kewajiban berhijab, malah mencela orang-orang yang berhijab. Jangan terjadi pada setiap muslimat, tidak diperbolehkan. Karena bukan orang yang berhijab yang kita hina, tapi kita menghina. Nauzubillah min dzalik. Allah yang memerintahkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memerintahkan dalam sabda-sabdanya dan menentang ijma, kesepakatan bulat para ulama kaum muslimin. Itu berbahaya.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
1: An Abi Umamata radhiyallahu ta'ala anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, sebab kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
2: Suratul Anfal. Bismillahirrahmanirrahim.

Selain doa dan ikhtiar, ada amalan lain yang juga bisa mengantarkan proses perubahan takdir. Amalan itu adalah amalan hati, yaitu selalu berbaik sangka alias husnudzon dengan semua keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaik sangka merupakan produk dari olahan kekuatan iman. Tidak mungkin seseorang memiliki kemuliaan akhlak berupa husnuzon jika tidak yakin dengan segala sesuatu yang sudah diputuskan Allah. Seseorang yang mengaku beriman sadar benar bahwa dari setiap peristiwa, maka Allah telah mentransformasikan mutiara hikmah untuk manusia, yakni sesuatu yang berharga yang hilang milik orang beriman. Maksudnya, di setiap kejadian yang menimpa kita, pasti akan ada kadar atau nilai berharga yang sudah dipersiapkan untuk kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa mengambil barang berharga itu, sementara kita sulit untuk mendeteksinya, bahkan sama sekali belum pernah melihatnya? Disinilah peranan amalan hati, yaitu husnuzon. Jika kita berprasangka bahwa ada banyak kebaikan yang telah Allah sediakan untuk kita dari takdirnya tersebut, akan benarlah persangkaan kita. Oleh karena itu, bagaimana rupa takdir kita ke depan turut ditentukan dari persangkaan kita terhadapnya. Berikut hadis qudsi yang Allah nyatakan bahwasannya, aku mengikuti persangkaan hambaku tentang aku, dan aku bersamamu jika memohon kepadaku. Dengan demikian, husnuzon bisa mengantarkan seseorang meraih apa yang diharapkan. Kalaulah saat ini kita sedang berduka karena kegagalan, bersegeralah husnuzon bahwa akan ada kebaikan setelah kegagalan itu. Yakinlah bahwa takdir kita ke depan pasti dipenuhi dengan takdir kesuksesan. Tetaplah optimis selama hari masih menjelang. Kesempatan meninggalkan kegelapan malam masih selalu terbuka, dan kita segera akan berada di jalur siang yang terang benderang. Keberuntungan orang yang husnuzon tak hanya didapatkan di dunia ini, tapi juga di akhirat kelak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang husnuzon sebagai pemegang kunci surga, sebagaimana dalam sebuah taklim di hadapan para sahabatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa sebentar lagi akan masuk seorang yang kelak akan memegang kunci surga, sehingga semua sahabat pun terpana. Sampai seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an iri dengan penyematan istilah tersebut. Tak lama kemudian masuklah orang yang dimaksud. Orang tersebut penampilannya biasa-biasa saja, tidak ada ciri khusus. Karena penasaran, Umar meminta izin untuk menginap di rumah orang itu. 3 hari berselang, Umar radhiyallahu anhu menginap di rumah orang tersebut. Namun ia tidak menemukan amalan khusus orang itu. Ketika Umar bertanya, apa rahasianya? Orang itu pun menjawab, ibadah dan amalanku sebenarnya biasa-biasa saja. Hanya saja, selama hidupku, aku diajari oleh ibuku untuk tidak punya perasaan buruk sangka terhadap apapun dan siapapun. Wallahu a'lam.

0: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang ikhlas. Sebuah kata ikhlas atau sebuah sifat yang sudah tidak asing bagi kita semua, apa itu ikhlas. Namun sering kita luput darinya karena kelemahan kita terhadap ikhlas itu sendiri. Maka min bab at-tadzkir, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas atau mengingatkan kembali tentang apa itu ikhlas serta bagaimana cara meraihnya. Ikhlas secara bahasa artinya adalah bersih atau jernih. Ya. Dalam bahasa Arab disebutkan dalam Mujam Al-Wasit, al-ikhlasu khalaso yakhlusu khulusan, yang artinya sofa wazala anhu syaubuhu, yaitu artinya adalah bersih, jernih, yang hilang darinya segala cacat atau aib. Kemudian dalam lisanul Arab disebutkan al-ikhlas huwa an-najah, yaitu selamat. Ya. Ini pengertian ikhlas secara bahasa. Adapun secara istilah disebutkan dalam kitab Maqasid al-Mukallifin, Al-Izz bin Abdissalam menyebutkan bahwa al-ikhlasu an yaf'alal mukallaf at-ta'ah khalisah lillahi wahdah, bahwa sebuah ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang di sini adalah ibadah. Ya. Yang la yurid biha ta'ziman minan nas wala tauqiran. Yang mana ibadah tersebut atau ketaatan tersebut bukan karena ingin mengharapkan sebuah pengakuan dari manusia, sebuah gelar dari manusia atau dari makhluk lainnya. Wala jalb naf'udini, atau juga dalam rangka memberikan manfaat untuk dirinya, baik itu manfaatnya materi ataupun non materi. Wala daf'u dharar ad-dunyawi, ataupun bukan juga dalam rangka menolak madarat. Kemudian dalam kitab Al-Ikhlas, Sahal bin Abdillah mengatakan bahwa al-ikhlas an yakuna sukunul ab wa harakatuhu lillahi ta'ala khasah. Ikhlas adalah segala tindak tanduk, gerak-gerik semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi khulasah dari pengertian para ulama ini disebutkan bahwa al-ikhlas itu adalah meninggalkan semua amalan yang ditujukan untuk manusia dengan menjadikan amalan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Baik itu perkataan, perbuatan, baik secara terang-terangan atau sembunyi, baik perbuatannya kecil, sedikit ataupun besar, baik secara sendiri ataupun berjamaah. Ini khulasah daripada ta'rif al-ikhlas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat agung. Mempunyai kedudukan yang sangat tinggi yang wajib bagi kita untuk meraih, untuk mencari keikhlasan tersebut. Karena sesungguhnya ikhlas bukanlah sebuah amalan ya yang sifatnya tathabbut lahu alannas biddawam. Jadi bukan sebuah sifat yang menempel terus-menerus pada diri manusia. Ya, bal huwa sifatun, akan tapi dia sifat yang bisa hilang dan bisa datang. Hilang karena suatu sebab dan datang pun karena suatu sebab. Ikhlas itu adalah sebuah sifat yang harus kita raih dan harus kita jaga dalam diri kita. Kenapa harus kita raih? Karena ikhlas juga merupakan ruh amalan muslim. Sebuah ibadah, sebuah ketaatan tanpa diiringi dengan keikhlasan, maka tentu amalan tersebut adalah habaan mansuro, yaitu seperti debu yang berterbangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura, dan telah sampai kepada kami segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Artinya amalan tersebut adalah sia-sia. Semakin ikhlas seseorang atas amalan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pahala dan balasan yang diraih oleh hamba tersebut. Kemudian ikhlas juga adalah yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ketika berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kata para ulama, yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah ibadah dengan ikhlas. Ibadah dengan ikhlas wal mutaba'ah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dan tidaklah aku diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikhlas. Kemudian dalam Quran surat Az-Zumar ayat 2 sampai dengan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishal lahuddin ala lillahi dinul khalis." Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, bil haq, dengan hak. Fa'budillaha, maka sembahlah Allah saja, mukhlison, dengan ikhlas. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang menciptakan al-maut wal hayah, liyabluwakum, untuk menguji di antara kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling baik amalannya. Al-Fudail bin Iyad menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa yang dimaksud dengan ayyukum ahsanu amala, amalan yang paling baik adalah huwa akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Jadi ibadah kita semakin ikhlas maka semakin mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ibadah tanpa ikhlas, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Amalan apabila dia ikhlas tapi tidak sawab, tidak mutaba'ah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu pula ketika ibadahnya benar, mutaba'ah sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yakun khalisan, tapi dia tidak ikhlas, lam yuqbal, tidak diterima. Hatta yakunu khalisan sawaban, sampai ibadah tersebut ikhlas dan benar. Artinya jangan sampai ibadah kita, rutinitas yang kita lakukan selama seharian penuh 24 jam dari membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib, berzikir, itu tidak ikhlas dan tidak sawab. Kenapa? Semua rutinitas tersebut yang kita lakukan dengan capek, dengan lelah, ya, kalau tidak ikhlas dan sawab, maka haba'an mansura. Ya, wal khalis ayyakuna lillah, dan ikhlas adalah yaitu ketaatan atau ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Wasawab adyakuna ala sunnah, dan yang dimaksud dengan benar adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah ikhlas ini banyak sekali dalil-dalilnya, baik itu dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tadi sudah disebutkan ayat-ayatnya. Adapun hadis-hadisnya banyak sekali, ya, di antaranya hadis yang insyaallah kita sudah hafal semua, ya, karena ini adalah hadis yang selalu ada di urutan pertama dalam kitab-kitab hadis, yaitu tentang amal, innamal a'malu binniyat, ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini adalah salah satu dalil dari hadis tentang al-ikhlas. Kemudian dalil yang lainnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk rupa fisik tubuh kalian dan juga harta kalian, akan tapi melihat kepada qulub wa a'mal, ya, kepada hati dan amal perbuatan. Maka ya, dari sini bahwa ikhlas itu bukanlah suatu amalan yang remeh, ya, yang disepelekan, yang dipandang sebelah mata. Angkat tapi seyogianya ikhlas itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, terlebih ketika hendak melakukan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada beberapa hal, ya, yang membantu kita untuk meraih ikhlas tersebut. Yang pertama adalah istihdarul insan amrallah bih. Senantiasa kita yakin bahwa ikhlas ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa perintah? Padahal itu adalah apa untuk kita sendiri manfaatnya ikhlas itu. Tapi Allah perintahkan. Ini adalah salah satu bentuk rahman rahim Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah ciptakan kita di muka bumi ini dengan hudud-hudud, dengan amar-amar, dengan perintah, dengan batasan, dengan larangan, adalah agar kita senantiasa berada dalam jalannya, jalan siratal mustaqim, jalan kebenaran, ya, jalan Islam yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan untuk beribadah, maka sempurnakan ibadah tersebut pun dengan ikhlas, ya, perintah. Kenapa? Agar sempurna, agar jangan sia-sia. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalian ibadah jangan sampai sia-sia. Nih ikhlas, aku wajibkan. Siapa yang mewajibkan? Ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan akan ikhlas ini, maka jadikan ikhlas ini senantiasa hadir ya dalam setiap aktivitas kita. Kemudian yang kedua adalah mengetahui bahwa ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya dan salah satu syarat sahihnya ibadah. Maksudnya adalah bahwa ibadah kita harus senantiasa sawab ya wa khalis, benar dan ikhlas. Benar sesuai dengan tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah senantiasa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ya'lamu sirr wal jahr. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang terang-terangan dan yang tersembunyi, apapun itu bentuknya. Karena sesungguhnya segala apa yang ada di dunia ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala ketahui gerak-geriknya. Baik itu yang tersembunyi ataupun terang-terangan, baik yang kecil maupun besar. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala huwal awwalu falaisa qablahu syai'. Sebelum diciptakannya alam semesta ini, sebelum diciptakannya surga, sebelum diciptakannya malaikat, sebelum diciptakannya bumi, sebelum diciptakannya makhluk di dalamnya termasuk manusia, huwal awwal qablahu syai'. Allah Subhanahu wa taala adalah yang awal. Tidak ada makhluk sebelumnya. Wa huwal akhir falaisa ba'dahu syai'. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala akhir. Ya, tidak ada makhluk sesudahnya. Manusia berada di antara itu. Ada dan tiada. Ada ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir di muka bumi ini. Tiada ketika dia meninggal. Allah Subhanahu wa taala hayyun qayyum. Tidak mati. Ya, dia senantiasa hidup. Ya. Wallahu adz-dzahir falaisa fawqa syai'. Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi, Maha mengetahui. Tidak ada yang luput darinya. Wa huwal batinu falaisa dunahu syai'. Ya, dan dia juga Maha mengetahui segala hal yang tersembunyi. Karena itu, sekecil apapun ibadah kita, ya, jangan takut bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, pasti melihat. Karena itu kerjakan amal kebaikan sekecil apapun, sekalipun itu tersembunyi karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadahnya besar. Tidak perlu ya pandangan dari manusia, tidak perlu sanjungan daripada manusia, tidak perlu pujian manusia. Ingat ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Ar-Ra'd 2 ayat 10, "Sawa'um minkum man asarral qaula wa man jaharobi wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribum bin nahar." Sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kalian yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Kemudian yang keempat adalah senantiasa mengetahui bahwa kita manusia ya atau makhluk tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau madarat sedikit pun kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Akan tapi di sana banyak sekali manusia yang melaksanakan ibadahnya karena ingin dihargai manusia, karena ingin disebut seorang alim, seorang abid, seorang dermawan dan gelar-gelar yang lainnya. Sehingga dengan gelar-gelar tersebut dia akan mendapatkan manfaat dari manusia. Baik itu manfaatnya yang moral ataupun yang real. Baik manfaatnya itu adalah uang, materi ataupun non materi. Orang akan tunduk, akan hormat kepadanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita itu jangan sekali-kali penuh percaya kepada makhluk bahwa makhluk tersebut bisa memberikan manfaat atau madarat kepada kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah senantiasa hadir yang pertama dalam diri kita ketika kita butuh sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Ibrahim ayat 12, wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Kemudian di dalam Quran surat Ali Imran, ya, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja orang-orang beriman itu bertawakal, bukan kepada manusia. Begitu. Kemudian yang kelima adalah mengetahui bahwa setiap perbuatan, setiap amal, setiap ketaatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala wala budda. Ya, pasti. Sekecil apapun itu. Karena itu ketika kita melaksanakan ibadah tadi, jangan lupa hadirkan yang namanya ikhlas. Awal tidak bisa, di tengah. Di tengah lupa, di akhir. Di akhir lupa, setelah itu mudah-mudahan ikhlas, mudah-mudahan ikhlas, mudah-mudahan ikhlas, begitu. Jangan lupa itu. Ya, karena akan dibalas amalan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa mengetahui bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala kelak nanti memberikan balasan kepada kita. Ya, ketika baik akan mendapatkan balasan yang baik. Ketika buruk akan mendapatkan balasan yang buruk. Tentunya balasan tersebut baik ataupun buruk besar, bukan suatu hal yang kecil. Ketika kita mengetahui bahwa azim sawabuhu wa azim iqabuhu, maka kita senantiasa akan menjaga keikhlasan ini. Ya, dan menjauhi kesyirikan dan menjauhi segala hal perbuatan yang apa menghilangkan yang namanya sifat ikhlas. Ya, faman alima sifatul jannah wa sifatun nar, ya. Karena ketika kita mengetahui akan agungnya, besarnya balasan Allah Subhanahu wa taala berupa surga ketika mengamalkan kebaikan dan pedihnya atau sakitnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala api neraka kepada mereka yang berbuat keburukan, maka alima ayu syai'in yatlub wa min ayu syai'in yafir, maka dia akan tahu, ya, akan segera untuk mencari tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya minta, apa yang harus saya raih dan apa yang harus saya jauhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bersabda bahwa man khafa adlaja, barang siapa yang takut, ya, yaitu takut tidak meraih surganya, takut tidak bisa meraih ridhonya, rahmatnya, keberkahannya, adlaja, dia akan menyegerakan berbuat kebaikan sedini mungkin, secepat mungkin, ya, sebaik mungkin, tanpa ditunda-tunda. Karena waman adlaja balagol manzila, siapa yang melakukan kebaikan sedini mungkin, secepat mungkin, sebaik mungkin, sesegera mungkin, balagol manzila, maka dia pasti akan meraih apa yang dia harapkan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah bahwa sesungguhnya sil'ah Allah mahal. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala, perbendaharaan yang Allah simpan untuk umat yang berbuat baik mahal. Ala inna sil'atallahi jannah, sesungguhnya simpanan balasan yang agung yang mulia tersebut adalah jannah. Karena itu para ulama menyebutkan bahwa barang siapa yang ingin meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersegera. Jangan menunda. Li'annal jannah la tunalu bil amani wala bit tamanni. Surga itu bukan diraih dengan hanya angan-angan belaka, ya, sedangkan dia kesehariannya adalah jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinal amal bil ijtihad. Perlu kesungguhan, perlu keseriusan, perlu usaha. Ya, maka ikhlas pun bukan sesuatu yang iya besok, iya nanti. Harus ada usaha dari kita. Iya. Kemudian yang ketujuh adalah salah satu cara untuk meraih ikhlas adalah dengan keikhlasan tersebut akan bisa memberikan manfaat, akan bisa memberikan syafaat kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Apa? Dengan ikhlas yang kita lakukan bisa kita jadikan wasilah keikhlasan tersebut ya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilepaskan dari suatu kesempitan atau suatu hal mara bahaya. Sebagaimana hadis ya yang terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan tiga orang yang terjebak di dalam gua. Tidak ada yang mengetahuinya dan tidak ada yang bisa membebaskan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali itu, kecuali bertawassul dengan amal ikhlas. Maka kemudian mereka pun mulai bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal ikhlas mereka. Yang pertama adalah apa? Seorang yang senantiasa berbuat baik, birrul walidain, kepada kedua orang tuanya. Tidak pernah sekalipun mendahulukan anak istrinya sebelum kedua orang tuanya makan. Sampai suatu hari, suatu malam, kedua orang tuanya tertidur pulas sebelum datang waktu makan. Sedangkan waktu makan hadir setelah itu, siap setelah itu. Namun seorang lelaki ini ya, dia tidak mau memberikan makan tersebut kepada anaknya dengan alasan kedua orang tuanya belum makan. Padahal anak dan istrinya sudah kelaparan, bahkan anaknya merengek nangis. Namun dia tetap bersikukuh, tidak akan aku berikan sebelum mereka makan. Sedangkan kedua orang tuanya adalah tertidur. Lalu ketika terbangun baru diberikan makan kepada kedua orang tuanya. Sisanya baru diberikan kepada anak-anaknya. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jika memang itu adalah ikhlas karena Engkau semata, maka bukakanlah penghalang batu besar ini dari mulut gua." Maka bergeraklah sedikit. Mereka belum bisa keluar. Lalu orang kedua pun ya berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjadi seorang bos yang mempunyai karyawan banyak. Kemudian di hari pembagian kafalah, ada salah satu karyawannya ya tidak mengambil haknya. Dia pergi begitu saja. Namun si bos ini tahu uangnya itu disimpan, kemudian dia gunakan agar tidak hilang, diberikan manfaat, dibelikan atau diusahakan sesuatu yang bermanfaat, yaitu dibelikan kambing. Yang kambing itu setelah lama, seiring berjalannya waktu, beranak pinak sampai memenuhi lembah di antara dua bukit. Kemudian setelah itu datanglah karyawan tadi ya ke si bosnya dengan mengatakan, "Saya mau mengambil kafalah yang dulu belum saya ambil." Apa kata si bos tadi? "Apakah kamu tidak lihat kambing-kambing ada di sini sepanjang atau seluas savana ini?" "Ya," kata karyawan tadi, "inilah kafalah antum." Tidak percaya karyawan. "Yang benar, enggak mungkin." "Iya. Dulu kafalah yang tidak engkau ambil, ujroh yang tidak engkau ambil, aku belikan kambing lalu beranak pinak dan tidak aku gunakan sedikit pun harta tersebut." Ya, lalu diberikanlah kambing tersebut dan diambil semua kambing tersebut oleh karyawan. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jika hal tersebut adalah aku lakukan karena engkau semata, maka bukakan ya penghalang di mulut gua ini." Maka bergeserlah sedikit batu tersebut. Akan tapi belum bisa keluar. Yang ketiga berdoa. Ya. Yang ketiga adalah seorang lelaki yang mempunyai keponakan perempuan yang cantik jelita, yang sangat dia idam-idamkan, yang sangat dia dambakan, yang sangat ingin dia miliki. Tapi dia belum bisa memilikinya dengan berbagai hal. Sampai suatu saat ya, datanglah kesempatan itu ketika si ibu si perempuan tersebut ya jatuh sakit. Lalu si perempuan tersebut datang ke laki-laki ini, ke pamannya. "Wahai pamanku, ibuku sakit. Aku butuh uang atau emas ya untuk berobat dan biaya keperluan lainnya." Kesempatan ini tidak dia sia-siakan. "Boleh, aku berikan kepada engkau uang ini, aku berikan kepada engkau emas ini, tapi dengan syarat engkau harus tidur denganku." Awalnya perempuan ini bimbang. "Mana mungkin, ini haram, gak boleh." Tapi di sisi lain ibunya sakit. Ya, dia tahu bagaimana agungnya birrul walidain. Akhirnya dia, "Baiklah, saya terima." Kemudian setelah mereka sudah siap dalam suatu tempat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, salisuhuma, Allah yang ketiganya, ya. Dan perempuan pun itu sudah ikhlas merelakan untuk diberikan kepada pamannya tersebut. Si perempuan tersebut berkata kepada pamannya, La uhillu laka antafuddul khatama illa bihaqqihi. Wahai pamanku, sesungguhnya aku tidak menghalalkan cincin ini untuk dipakai oleh orang yang bukan haknya. Maksudnya aku tidak mau diperawani kecuali oleh haknya, oleh suaminya yang sah. Kemudian fataharrajtu minal wuqu'i 'alaiha. Aku terperanjat kaget akan kata-katanya tersebut. Jadi dia baru sadar. Ya, sadar selama ini sudah gila otaknya. Karena kecantikannya sudah hilang akalnya karena mabuk cinta terhadap wanita tersebut. Diingatkan oleh perempuan tersebut, fataharrajtu. Ya, sadar kemudian dia jadi ya fan saraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya. Kemudian dia pergi berpaling dari perempuan tersebut, ya, lari keluar dari ruangan tersebut. Wa taraktu dzahaban ladzi ataituha, dan aku tinggalkan emas untuknya, aku berikan begitu saja. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika memang apa yang aku perbuat itu dengan memberikan emas kepada wanita tersebut untuk mengobati ibunya, dan aku tinggalkan zina yang haram ini ikhlas karena engkau semata, maka bukakanlah pintu gua yang tertutup ini. Maka Allah Subhanahu wa taala geser dan akhirnya terbukalah, ya,

0: membaca sirah perjalanan para ulama, bagaimana mereka meraih ikhlas, ya, bagaimana mereka senantiasa hadir keikhlasan mereka dalam setiap amal perbuatan mereka. Tentunya ikhlas adalah bukan suatu amalan yang tadi disebutkan di awal yang mudah diraih begitu saja, akan tapi penuh kesungguhan. Tapi yakinlah bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebaikan, untuk meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, pasti Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk hamba tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Walaupun tentunya pembahasan ini masih banyak, ya, di sini juga pembahasan belum selesai, akan tapi waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa melanjutkan tentang ikhlas ini yang dibahas dari sisi lain, baik itu dengan pemateri yang sama atau pemateri yang lain, yang intinya adalah dalam rangka meningkatkan keilmuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda. 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
3: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
4: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
5: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah. Terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
7: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
8: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya

0: menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, misar zaitun ru'yah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan misar ini.
1: Dapatkan mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
2: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
3: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa di rubrik tanya jawab SMS. Apa kabar Anda? Semoga kabar Anda senantiasa dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, demikian juga dengan keluarga tercinta. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya Maiki, kurang lebih selama 30 menit ke depan, kami di sini tentu bersama narasumber, ada Al-Ustaz Arifin SHI, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar keislaman yang Anda kirimkan. Mendengar, kita akan sapa terlebih dahulu Ustaz Arifin SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabarnya Ustaz?
5: Alhamdulillah, baik, sehat. Antum sendiri bagaimana?
4: Alhamdulillah, baik juga Ustaz. Kita akan langsung menanggapi pertanyaan yang sudah tersaji di meja redaksi. Yang pertama ada Surya. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya air bak mandi yang di dalamnya terdapat ikan? Apakah airnya masih suci untuk berwudu? Terima kasih. Demikian Ustaz, silakan.
5: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang budiman, perlu diketahui sebelumnya bahwa ikan dan kotorannya tidaklah najis karena kaidah yang berlaku dalam madhab Hambali dan Malikiyah bahwa air kencing dan kotoran binatang mengikuti hukum dagingnya. Jika dagingnya halal, boleh dimakan, maka air kencing dan kotorannya tidak najis. Begitu pula sebaliknya. Dan inilah pendapat yang kuat berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya, keterangan Umar bin Khattab ketika peristiwa perang Tabuk. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kami berangkat menuju Tabuk dalam keadaan sangat serba kekurangan. Kemudian kami singgah di suatu tempat dan kami sangat kehausan. Hingga kami menyangka leher kami akan putus, hingga ada orang yang menyembelih untanya, lalu dia memeras kotorannya dan meminumnya, sementara sisa perasannya ditaruh di atas perutnya. Hadis riwayat Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Mengenai hal ini, Ibnu Hibban menukil keterangan Imam Abu Hatim mengatakan bahwa para sahabat meletakkan sisa kotoran unta yang telah diperas, sementara
6: Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan perbuatan mereka dan tidak menyuruh mereka untuk mencuci bagian yang terkena kotoran di badan mereka. Hal ini merupakan dalil bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci. Jadi sudah jelas bahwa ikan maupun kotorannya adalah benda suci dan tidak najis. Kemudian apabila air tercampur dengan suatu yang suci, maka hukumnya tidak lepas dari dua keadaan. Pertama, apabila kemutlakan air masih terjaga, yakni tidak merubah rasa, bau, dan warnanya, maka hukumnya suci dan mensucikan dan bisa dipakai untuk berwudu. Dalilnya adalah hadis dari Ummu Athiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Dia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi bersama Maimunah dari suatu bejana yang tercampur tepung. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ahmad dengan sanad sahih. Dalam hadis tersebut terdapat campuran antara air dengan tepung. Tetapi campuran tidak sampai menyebabkan hilangnya kemutlakan air. Karena itu boleh bersuci dengan air tersebut. Kemudian yang kedua, apabila kemutlakan air tidak terjaga, seperti airnya berubah warna, berbau amis dan sebagainya, maka hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Atau dengan kata lain, tidak bisa dipakai untuk bersuci seperti berwudu atau mandi janabah. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Said Sabiq dalam kitab fikih sunnah. Wallahu a'lam.
4: Itu dia jawabannya pendengar ya. Dan selanjutnya kita akan kembali menanggapi pertanyaan ya di meja redaksi. Kali ini ada pertanyaan dari Eva. Bagaimana hukumnya bila seorang ayah tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya sampai anaknya berumah tangga? Apakah kita sebagai anak tetap wajib berbakti? Bertemu pun tidak pernah. Demikian Ustaz ya. Lumayan kompleks nih masalahnya. Silakan ditanggapi.
6: Mengenai berbakti kepada orang tua, dalam hal ini ayah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan suatu pun, dan perbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-36. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga telah berwasiat supaya berbuat baik kepada orang tua di dunia walaupun keduanya kafir. Akan tetapi apabila keduanya menyuruh untuk berbuat kufur, maka sang anak tidak boleh menaati perintah kufur ini. Dalam surat Luqman ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm, fala tuti'huma." وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُمْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku suatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jika orang tua yang kafir saja, kita tetap wajib berbakti kepadanya, maka apalagi jika orang tua kita muslim, meskipun menurut pengetahuan kita, ia tidak pernah memberikan nafkah. Sedangkan cara berbakti kepada orang tua memiliki banyak jalan. Pertama, bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Kedua, yaitu berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Ketiga, tawadhu atau rendah diri. Tidak boleh sombong, apalagi sudah meraih sukses atau mempunyai jabatan di dunia, karena sewaktu lahir kita berada dalam keadaan hina dan membutuhkan pertolongan mereka. Keempat, yaitu memberikan infak atau sedekah kepada kedua orang tua jika mereka fakir dan membutuhkan bantuan. Dan yang kelima, mendoakan orang tua. Hal ini sebagaimana yang telah diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Wahai Rabbku, kasihinilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-24. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada kita semua untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Amin. Wallahu a'lam.
4: Demikian pendengar ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rois. Pak Ustadz, jika saya sedang sholat, yang lain tidak, saya kadang malah enggak enak sendiri, takut dikira saya sok takwa. Apakah ini termasuk godaan setan? Terus saya harus bagaimana, Pak Ustadz? Demikian Pak Ustadz ya pertanyaannya. Ini ya kadang kita mungkin mengalami atau merasakan sendiri ya. Kadang kita bukan sok rajin ya, tapi di saat kita sholat ada orang lain gak sholat, kadang kita khawatir ya, dikatain atau dikira sok takwa atau sok suci. Ini bagaimana Ustaz?
6: Berkaitan dengan pertanyaan ini, kami tegaskan bahwa apa yang Anda alami adalah was-was dari setan. Was-was ini bisa dihilangkan dengan memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Lalu, tetap melanjutkan perbuatan baik yang tadi akan dilakukan. Janganlah deni was-was macam itu yang bisa menghalangi Anda dari perbuatan kebaikan. Jika Anda menepis was-was itu, seraya memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, niscaya was-was itu akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang perlu diupayakan juga adalah mengingatkan teman-teman Anda untuk melaksanakan sholat. Karena sholat adalah rukun Islam, sedangkan meninggalkannya merupakan dosa besar, bahkan lebih besar dari dosa-dosa besar lainnya. Dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Kita harus menyadari bahwa tidak boleh ada rasa malu dan sungkan dalam mengerjakan kebaikan. Sekarang ini sudah terbalik. Orang malu berbuat baik dan bangga berbuat kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan amal kita. Wallahu a'lam.
4: Demikian pendengar ya, jawaban dari Ustaz terkait pertanyaan dari Rois. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari Harry. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara taubat nasuha? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang simple gitu ya. Tapi insya Allah sangat penting untuk kita semua. Terkait jawabannya, silakan Ustaz, bagaimana cara taubat nasuha?
6: Yang dimaksud dengan taubat nasuha adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah dari dosa yang pernah dilakukannya, baik sengaja atau karena ketidaktahuannya, dengan jujur dan ikhlas. Tentang taubat nasuha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Agar taubat disebut nasuha dan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa syarat yang harus dipenuhinya. Yang pertama, ikhlas. Taubat yang diterima secara syariat hanyalah taubat yang didasari dengan keikhlasan. Taubat karena riya atau tujuan duniawi tidak dikatakan sebagai taubat syar'i. Kedua, mengakui dosanya. Taubat tidak sah kecuali setelah mengetahui perbuatan dosa tersebut dan mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta berharap selamat dari akibat buruk perbuatan tersebut. Ketiga, penuh penyesalan. Taubat hanya bisa diterima dengan disertai penyesalannya yang mendalam. Keempat, meninggalkan kemaksiatan dan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Orang yang bertaubat wajib meninggalkan kemaksiatannya dan mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, jika berupa harta atau yang sejenisnya. Kalau berupa tuduhan fitnah atau yang sejenisnya, maka dengan cara meminta maaf. Apabila berupa ghibah, yakni mengunjing, maka dengan cara memohon dihalalkan atau dimaafkan, selama permohonan tersebut tidak menimbulkan pengaruh buruk yang lain. Bila ternyata berimplikasi buruk, maka cukup pula dengan mendoakannya untuk meraih kebaikan. Dan syarat yang kelima, masa bertobat sebelum ruh berada di kerongkongan atau sakaratul maut dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Sedangkan Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan syarat-syarat taubat ada tiga. Pertama, penyesalan dari dalam hati yang sedalam-dalamnya. Yang kedua, berhenti atau meninggalkan maksiat tersebut. Dan syarat yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulangi dosa tersebut di kemudian hari. Wallahu a'lam.
4: Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Angga Saputra. Pak Ustadz, saya pernah menyentuh perempuan yang bukan mahram. Bagaimana hukumnya? Silakan Ustadz.
6: Menyentuh wanita yang ajnabiyah atau bukan mahram dan bukan istri adalah suatu hal yang haram. Baik wanita itu masih muda ataupun sudah tua, baik laki-laki yang menjabat tangannya masih muda ataupun sudah tua, karena hal tersebut dapat menimbulkan fitnah. Telah sahih Riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la usafihun nisa." Sungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Hadis riwayat Ahmad An-Nasa'i Ibnu Majah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wallahi ma masat yadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yada mar'atin qat ghairu annau bay'nahunna bil kalam." Demi Allah, tidak pernah sama sekali tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh tangan wanita, melainkan beliau membaiat mereka dengan ucapan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tabrani meriwayatkan dari Maqil bin Yasar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li an yut'ana fi ra'si rajulin min miqyatin min hadidin khairun lahu min an yamussa imra'atan la tahillu lahu." Sungguh, jika salah seorang di antara kalian kepalanya ditusuk dengan jarum dari besi, maka itu lebih baik daripada menyentuh perempuan yang tidak halal dia sentuh. Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap manusia tercatat mendapatkan bagian dari zina yang pasti dia alami. Zinanya mata adalah memandang, zinanya telinga adalah mendengar, zinanya tangan adalah menyentuh, zinanya kaki adalah berjalan. Hatilah yang menginginkan dan berangan-angan, sedangkan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan zina tersebut." Berdasarkan keterangan hadis-hadis tersebut, jelaslah bahwa menyentuh perempuan ajnabiyah adalah suatu hal yang diharamkan dan pelakunya wajib bertaubat serta mohon ampun Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan tersebut.
4: Selanjutnya, pertanyaan dari hamba Allah. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang bekerja di jasa keuangan dengan sistem bunga, tapi orang itu hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Silakan, Ustaz.
6: Bekerja di jasa keuangan dengan sistem bunga adalah haram, karena hal ini berarti membantu orang-orang yang sedang melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Dan juga berdasarkan sebuah hadis sahih yang menyatakan bahwa Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, orang yang menulis transaksi riba, dan dua orang yang menjadi saksi dalam riba. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mereka itu sama dosanya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, hendaknya kita keluar dari tempat kerja yang terdapat keharaman di dalamnya dan mencari pekerjaan lain yang bersih. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala tidak akan melantarkan hambanya yang berusaha menaati hukum-hukumnya. Wallahu a'lam.
4: Selanjutnya, pertanyaan dari Ukhti Dewi Amanah. Pak Ustaz, jika kita mendapatkan kebahagiaan, apakah kita harus bersujud syukur?
6: Perlu dipahami bahwa sujud syukur adalah sujud yang dilakukan seorang muslim ketika mendapatkan kenikmatan yang baru atau tercegahnya suatu musibah atau bencana. Adapun tentang hukumnya, maka sujud syukur hukumnya sunnah. Salah satu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmatnya melakukan sujud syukur manakala memperoleh kenikmatan yang tak biasa atau selamat dari ancaman musibah yang mengerikan. Dalam riwayat Abi Bakrah radhiyallahu anhu disebutkan, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun surra bi kharra sajidan. Sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kedatangan perkara yang sangat menyenangkan, maka beliau merunduk untuk bersujud. Hadis hasan. Adapun sujud syukur tersebut dilaksanakan pada saat itu juga, tidak menunggu dalam waktu yang lama.
4: Selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah. Saya ingin bertanya, baru 3 bulan saya bekerja dan terkena shift yang mengharuskan untuk rolling shift dan bekerja malam dan istirahat saat pagi hingga sore. Tapi saya baca Al-Furqan ayat 47 yang artinya dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun dan berusaha atau berusaha. Apakah dengan demikian pekerjaan saya termasuk dosa atau makruh? Silakan Pak Ustaz.
6: Baik, perlu dipahami bahwa surat Al-Furqan ayat 47 atau surat An-Naba ayat 11-12 ataupun ayat yang semakna lainnya secara umum menjelaskan salah satu dari sekian banyak tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana dia menjadikan siang sebagai waktu yang tepat untuk bekerja dan melaksanakan berbagai aktivitas, sementara malam adalah waktu yang disediakan untuk beristirahat. Dan kedua ayat tersebut bukan dalam konteks melarang bekerja di waktu malam, karena ada beberapa pekerjaan yang justru dibutuhkan untuk bisa dilakukan di waktu malam, seperti satpam di komplek-komplek dan pertokoan, atau polisi yang berpatroli di waktu malam untuk menjaga keamanan. Karena itu, meskipun malam adalah waktu yang baik untuk istirahat, namun bekerja pada waktu malam dibolehkan. Demikian yang ditegaskan oleh para ulama. Yang penting, pekerjaan di waktu malam itu bukan pekerjaan yang mengarah kepada dosa dan tidak membuat pelakunya mengabaikan kewajiban agama, terutama sholat 5 waktu. Dan hal ini juga telah difatwakan oleh Fatwa Lajnah Daimah bahwa tidaklah mengapa bekerja di malam ataupun siang hari selama hal tersebut tidak bertambak menimbulkan kemungkaran, meninggalkan sholat secara berjamaah, atau menyebabkan mengerjakan sholat di luar waktunya. Wallahu a'lam.
4: Alhamdulillah. Demikian ya pendengar dimanapun Anda berada, jawaban-jawaban dari Ustadz. Semoga apa yang beliau sampaikan ya menjadi solusi ya dalam kehidupan kita dari setiap permasalahan kita ya. Dan kami haturkan syukran jazakallahu khair Ustaz sudah membersamai dan menjawab setiap pertanyaan yang dilayangkan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan karunia kepada antum panjang umur ya, agar senantiasa bisa kembali sharing bersama kami seputar ilmu-ilmu keislaman. Dan terima kasih pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang sudah setia dari tadi menyimak. Saya Maiki pamit undur diri dari rubrik tanya jawab SMS kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana?
8: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
9: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
7: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Kagak nyaut lagi.
10: Ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
6: Dapat info dari mana emang Salman?
10: Itu dari Radio Simpati FM.
6: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
10: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
6: Daftar? Gimana caranya?
10: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
6: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
10: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
6: Iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
10: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
6: Oke deh, makasih ya.
10: Jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Semata FM seperti kita.
6: Oke lah, siap.
11: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya Mu'adz dapat kembali menyapa Anda di kesempatan kali ini, tentunya masih dalam radio tercinta kita. Dan baiklah pendengar, di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kita akan menghiasi waktu-waktu berharga kita dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran beserta terjemahnya yang akan dibacakan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusuri. Yang lebih tepatnya pada surat An-Nisa ayat yang ke-95 sampai ayat yang ke-122. Ya, maka dari itu pendengar, kami harapkan Anda bisa langsung membuka mushaf Al-Quran Anda, kemudian membukanya pada Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-95 sampai ayat yang ke-122. Mudah-mudahan pendengar kita dapat mengambil ibroh ataupun pelajaran yang banyak dari ayat-ayat tersebut, dan adapun penterjemahnya adalah Al-Ustadz Supendi. Akhirnya saya Mu'adz mewakili segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Perbedaan antara orang yang berjihad dan yang tidak berjihad karena uzur dengan yang tidak berjihad.

tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang tidak ikut berperang, kecuali mereka yang memiliki uzur, dengan orang-orang mukmin yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk dengan satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar.

yaitu beberapa derajat yang tinggi di surga dari Allah Ta'ala, ampunan serta rahmatnya, dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kewajiban berhijrah di jalan Allah, serta balasannya.

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri dengan tetap tinggal di negeri kafir dan tidak mau berhijrah darinya. Kepada mereka, malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah." Para malaikat pun berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."

0: kecuali mereka yang tertindas dari kalangan laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya untuk menolak kezaliman atas mereka dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.
1: فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا.
0: Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Barang siapa berhijrah di jalan Allah, yakni meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kewajiban mengerjakan sholat dalam keadaan bagaimanapun, serta tata cara sholat khauf.

Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian meringkas sholat kalian jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rokaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kalian lengah terhadap senjata kalian dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-senjata kalian jika kalian mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kalian memang sakit. Dan siap-siagalah kalian, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu.

apabila kalian telah menyelesaikan sholat, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring, yakni dalam semua keadaan kalian. Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa dan dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

janganlah kalian berhati lemah dalam mengejar dan memerangi mereka, yaitu musuh kalian. Jika kalian menderita kesakitan karena perang, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kalian menderitanya. Sementara kalian mengharap pahala dan pertolongan daripada Allah yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Keharusan menjaga kebenaran. Keharusan berbuat adil dan tidak memihak dalam menetapkan suatu hukum.

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi seteru orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat.

Dan janganlah engkau membela orang-orang yang mengkhianati dirinya dengan bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat, lagi bergelimang dosa.

Mereka bersembunyi dari manusia karena takut diketahui perbuatan mereka yang buruk. Tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka dengan ilmunya. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan.

Beginilah kalian. Kalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka yang berkhianat dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka dari siksa Allah?

Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya dengan maksiat kepada Allah, kemudian ia mohon ampun kepada Allah dan menyesali perbuatannya, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: نفسه وكان الله عليما حكيما.
1: Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemadharatan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, hai Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi sebenarnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun. Dan Allah menurunkan kitab dan as-sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keriduan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.

0: جهنم وساءت مصيرا.
1: Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami tidak memberinya taufik kepada kebaikan, serta kelak kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kejelekan syirik dan pengaruh setan.

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.

yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka.

yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya.

0: قد خسر خسرانا مبينا.
1: Dan saya benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka pun benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai

0: Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Pustaka Islam.
2: Barang siapa yang meninggalkan marah, dia marah ya, bukan karena Allah, tapi marah karena nafsunya, intisaran li nafas, karena tersinggung, karena kepentingannya dikurangi dan sebagainya. Dia marah, dia hendak marah, tapi ditahan, ditinggalkan marah karena Allah, niscaya Allah SWT akan menggolongkan dia ke dalam hamba-hamba yang bertakwa ya. Niscaya dia akan selamat kehormatannya, kemuliaannya, dan kemuliaan jiwanya akan terjaga, akan selamat. Dan tidak butuh meminta maaf kepada orang yang dimarahi. Dia tidak butuh merendah meminta maaf kepada orang yang tadi dimarahi. Serta dia masuk dalam golongan orang-orang muttaqin, yang diantara sifatnya adalah wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dan salah satu wasiat Rasulullah SAW kepada sahabatnya, salah seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat. Beliau bersabda, la taghdab, janganlah engkau marah. Orang itu mengulangi lagi permintaannya. Nabi bersabda seperti itu, la taghdab, janganlah engkau marah. Mengulang-ulang wasiat ini, la taghdab, janganlah engkau marah. Maka barang siapa yang meninggalkan marah, padahal dia mampu melampiaskan marahnya, maka nanti di hari kiamat, Allah akan memanggilnya dan menyuruh dia untuk memilih dari bidadari-bidadari surga mana saja yang dia sukai. Karena menahan marahnya, dan itu berat ya, menahan marahnya, padahal dia mampu melampiaskan marahnya itu, ditahan karena Allah Ta'ala. Maka nanti di akhirat, dia akan disuruh pilih oleh Allah bidadari-bidadari mana yang disukainya di surga. Disebutkan di sini, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang saleh. Suatu hari, dia marah besar terhadap seorang laki-laki dari kalangan rakyatnya. Maka dia menyuruh supaya orang itu didatangkan. Dan setelah laki-laki itu didatangkan di hadapannya, dia menyuruh supaya dibuka pakai apa bajunya, telanjang dada. Setelah itu, diikat tangan dan kakinya. Kemudian didatangkan tukang cambuk, as-sayyad, tukang cambuk, al-gojo yang tukang mencambuk, karena marah yang meluap-luap. Nah, setelah semua disiapkan, al-gojo sudah hadir, sudah memegang cambuk, maka datang perintah dari khalifah. Khallu sabilah, lepaskan orang ini, bebaskan orang ini. Kemudian, Umar bin Abdul Aziz berkata kepada orang itu, sungguh, seandainya aku tidak marah kepadamu, niscaya aku akan menghukummu. Niscaya engkau akan melihat keburukan dariku. Tapi karena dia marah, maka dia meninggalkannya karena Allah. Kemudian dia membaca firman Allah. Umar bin Abdul Aziz membaca firman Allah Ta'ala, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Jadi kalau bukan karena amarahnya tadi, niscaya orang itu akan dicambuk. Tapi karena keadaan dia sedang emosi dan marah seperti itu, maka ditinggalkan marahnya dan dibebaskan orang itu karena Allah Ta'ala.

tidak ada sedikit pun kebaikan pada orang-orang yang terbiasa memakan harta riba, memakan harta riba,

0: riba.
1: Orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mengapa demikian? Dengan kecongkakannya terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka berani mengatakan innamal bai' mithlu riba. Sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba.
0: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
1: Jika kalian tidak melaksanakannya, maka umumkanlah, maklumatkanlah peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.

Akan tetapi jika kalian bertaubat, maka kalian berhak atas pokok harta kalian. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak pula kalian dirugikan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan bahwasanya fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, artinya berkeyakinan telah memaklumatkan peperangan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dikatakan pada hari kiamat bagi para penikmat harta riba, khudh silahaka lil harb. Ambillah senjata-senjata kalian untuk bersiap-siap berperang, yakni berperang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim serta Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Quran Surat Maryam ayat 58. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah seorang yang berzikir kepada Allah dikala sendiri hingga kedua matanya basah lantaran menangis. Pernahkah kita menangis kepada Allah? Menangis karena takut terhadap azab-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan masuk neraka hingga air susu masuk kembali kepada asalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah daripada 2 tetes dan 2 bekas, yaitu tetesan air mata karena takut kepada Allah dan tetesan darah yang tumpah di jalan Allah. Adapun 2 bekas, yaitu bekas di jalan Allah dan bekas dalam menjalankan apa-apa yang dipardukan oleh Allah. Bahkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, andai seseorang menangis pada sekumpulan manusia karena takut kepada Allah Ta'ala, niscaya mereka dirahmati seluruhnya. Beliau juga berkata, seluruh amalan ada timbangannya yang jelas, kecuali menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak membatasi sedikit pun nilai dari setiap tetes air matanya. Beliau juga berkata, tidaklah seseorang menangis kecuali hatinya menjadi saksi akan kebenaran atau kedustaannya. Wallahu a'lam.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Surah Syura. Bismillahirrahmanirrahim.

ada kabar gembira bagi mereka yang sakit. Ketika kita mendengar seseorang berkata demikian, mungkin dengan spontan dan mimik muka yang agak sedikit ditekuk, kita akan berkata, bagaimana mungkin? Sebab dalam pemahaman sepintas kita, sakit merupakan musibah yang tidak mengenakan. Jadi mana mungkin kita dianjurkan untuk berbahagia pada saat menghadapi kondisi tak mengenakan? Dan memang biasanya perasaan sebaliknya, yaitu bahagia, akan menyeruak manakala kondisi menggembirakan terpampang di hadapan kita. Berikut ini kita akan simak sebuah hadis qudsi yang isinya sungguh menakjubkan, yang jika kita bisa memahami hadis tersebut, tentu kita akan mampu berpikir positif terhadap kondisi sakit, dan kita bisa tergolong dalam kelompok orang-orang yang mampu mensyukuri atau berbahagia di atas musibah yang menimpa diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku sakit, mengapa engkau tidak menjengukku? Anak Adam berkata, bagaimana aku menjengukmu, padahal engkau adalah Rabb semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak tahu bahwa hambaku si Fulan sakit, dan engkau tidak menjenguknya? Apakah engkau tidak tahu bahwa seandainya engkau menjenguknya, niscaya akan engkau dapati aku bersamanya? Dari hadis tersebut kita ketahui bahwa ternyata Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sakit. Bahkan Allah mencela orang yang tidak mau menjenguk saudaranya yang sakit. Sungguh, ini merupakan penghormatan yang agung yang disematkan Allah kepada orang yang sakit. Bukankah firman Allah yang terdapat di hadis tadi di antaranya, aku sakit, mengapa engkau tidak menjengukku? Merupakan sebuah penghormatan, kemuliaan, dan kasih sayang Allah kepada orang yang beriman yang sedang tergeletak lemah digerogoti rasa sakit. Adakah kebahagiaan yang lebih agung daripada mendapat penghormatan atau kemuliaan dan kasih sayang Allah? Sungguh, orang sakitlah yang mendapatkan itu semua. Bersabarlah saat musibah sakit datang menyapa, karena bisa jadi sakit yang kita alami, seberat apapun itu, justru menjadi penyebab tercurahnya kasih sayang Allah kepada kita. Dan memang, bagi orang yang beriman, sakit bisa menjadi ladang kebaikan yang membuahkan hasil yang luar biasa, jika ia ridho dan mau bersabar dalam menghadapi musibah atau cobaan dari Allah Ta'ala yang berupa sakit itu. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu. Seluruh urusannya adalah kebaikan baginya. Dan hal itu tidak mungkin terjadi selain pada diri orang yang beriman. Jika ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur, sehingga yang demikian itu adalah kebaikan baginya. Jika ia mendapatkan cobaan, maka ia bersabar, sehingga yang demikian itu menjadi kebaikan pula. Berprasangka baiklah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dari sakit yang menggerogoti tubuh kita itu ada sejuta kenikmatan
sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah persiapkan untuk kita.

0: agama yang Allah turunkan dan Allah ridhoi hanyalah Islam. Dinul Islam. Al-Islam.
1: Al-Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Innad dina 'indallahil Islam.
0: Di sisi Allah dalam arti berasal dari Allah, din itu semuanya Islam, enggak ada yang selain Islam. Jadi dari sejak Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu al-Islam.

0: Sesungguhnya, agama di sisi Allah ialah Islam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-19. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 85.
1: Nah, di sini aja, Bud.
2: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
1: Udah, santai aja.
2: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
1: Waduh, lari, Bud, lari.
3: Eh, ayo, mau kemana, yo, ha?
2: Eh, enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
3: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
1: Iya, Pak, iya.
3: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
1: Ya, sudah, Pak.
3: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
4: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
3: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh. Seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih, menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
1: Ya enggak lah, Pak.
3: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok, apalagi sampai kecanduan, bisa repot itu.
2: Tuh, aku bilang juga apa, bahaya Boy, bahaya.
1: Iya, tobat deh dari rokok.
5: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
7: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.
8: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah.
7: Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mati kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala yang diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqih Muhammadin abdihi wa rasulih, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil wa'dih thumma amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma. Pendengar yang semoga dirahmati Allah SWT dimanapun saat ini Anda berada, selamat sore dan bagaimana kabar Anda hari ini? Besar harapan kami Anda beserta keluarga tercinta selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu hal apapun, dan mudah-mudahan juga masih semangat ya untuk melakukan ataupun menjalankan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Nah, pendengar, alhamdulillah senang sekali rasanya saya Maulana bisa kembali menyapa ruang dengar Anda melalui jalinan udara di radio kesayangan kita, Radio Simat FM, Suara Dakwah Islam tentunya. Dan kali ini kita kembali dalam acara kajian sore ya. Insya Allah selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan simak penjelasan ilmu-ilmu keislaman yang mudah-mudahan dapat menjadi sebab bertambahnya wawasan keislaman kita dan meningkatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar, tentunya saya juga tidak sendiri ya, karena alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita, yakni Al-Ustadz Muhajir Hafizullah Ta'ala sebagai pemateri kita untuk membahas suatu tema yang sangat menarik dan penting ya untuk kita simak pastinya, yang mudah-mudahan dapat kita ambil faedah dari apa yang beliau sampaikan. Serta kami persilakan juga bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaannya, bisa langsung Anda kirimkan melalui layanan SMS, WhatsApp ataupun Telegram Radio Simat FM di 0877 00101063. Sekali lagi, 0877 00101063. Insya Allah untuk pertanyaan yang Anda kirimkan akan kami jawab pada sesi tanya jawab nantinya ya. Dan baiklah pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, pada kesempatan ataupun momentum yang luar biasa kali ini ya, kita akan mengupas satu materi dengan tema keutamaan masjid ya. Keutamaan masjid yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita untuk mengamalkan agama Islam yang mulia ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ya, sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan coba sapa terlebih dahulu yakni pemateri kita pada kesempatan kali ini, Al-Ustadz Muhajir yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabar Antum Ustadz?
1: Alhamdulillah, insya Allah dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Dan tentunya kita pun juga berharap untuk Antum, untuk panjenengan semua pun sama. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, insya Allah, amin.
0: Amin ya rabbal alamin, masya Allah, luar biasa ya. Baiklah pendengar, demikian tadi suara dari pemateri kita, yakni Al-Ustadz Muhajir. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat, sebagaimana kita harapkan tentunya. Langsung saja ya, untuk mengoptimalkan waktu saat ini, mari kita simak penjelasan materi dari beliau dengan judul keutamaan masjid ya. Jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting tentunya, agar dapat dimurojaah ya pada kesempatan yang lainnya. Dan kepada Al-Ustaz kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahum bi ihsanin ila yaumitin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fillahi azakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah mati, kecuali mati dalam keadaan tetap beragama Islam. Saudaraku kaum muslimin dan juga para pendengar yang kami muliakan, Yang pertama, sebagai bentuk saling memberikan nasihat di antara kita, dan wabil khusus ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri, mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah berjanji akan menambah nikmat itu. Sebaliknya, barang siapa yang kufur, tidak mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memberikan peringatan kepada kita semua bahwasanya siksaannya amatlah dahsyat. Ya, mudah-mudahan dengan daya upaya semangat kita dan atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadikan diri ini sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada-Nya. Kemudian salawat dan salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkannya keharibaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa ittiba atau mengikuti akan sunnah-sunnahnya ila yaumil akhir. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin dan juga para pendengar yang kami muliakan, pada kesempatan ini akan kita sampaikan yaitu berkaitan dengan masjid, terutama keutamaan masjid. Yang mana sebagai seorang muslim, kita amat sangat paham apa itu yang dinamakan atau yang dimaksud dengan masjid. Betapa banyak bangunan masjid di sekitar kita itu. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh, kita dapati ada masjid. Mungkin berbeda dengan saudara kita yang berada non jauh di sana. Misalkan Kalimantan atau di Papua, Masya Allah, masjid agak jarang. Kalau tahu ada masjid pun masih pakai papan, pakai panggung, dan tidak ada listriknya. Bahkan ada yang ada listrik token tapi nggak ada uangnya untuk beli tokennya, tetap gelap. Berbeda dengan kita yang di Jawa, khususnya kita ada di Cirebon ini dan sekitarnya, Masya Allah, masjid begitu indah, begitu megah sekali. Bahkan kalau bisa dikatakan, seakan-akan masing-masing DKM, Dewan Pengurus Kemakmuran Masjid, ini saling berlomba-lomba untuk yaitu memakmurkan masjid dalam rangka fisiknya belaka. Fisiknya bagus, indah, megah. Ya, sampai hiasan-hiasan luar, hiasan dalam, Masya Allah, mengagumkan sekali. Tapi di satu sisi yang lain, terkadang kita merasa prihatin, yaitu keadaan masjid itu, yaitu kegiatan-kegiatan yang ada. Oh, ada sholat wajib yang 5 waktunya tetap berjalan, alhamdulillah. Tapi yang namanya masjid sebagai jantungnya umat ini, bahwa masjid itu akan hidup jika di dalamnya ada kegiatan-kegiatan selain yaitu sholat wajibnya. Yaitu adalah tholabul ilmi. Adanya majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis Al-Quran di dalamnya. Satu masjid yang di sana ada majelis ilmu, ada majelis zikir yang setiap pekan ada, atau mungkin satu pekan sekian kali ada, nanti akan berbeda suasananya dengan masjid yang hanya digunakan untuk sholat berjamaah, sholat wajibnya saja. Masuk waktu sholat, adzan, sholat selesai, gembok lagi. Terus demikian. Tentunya akan berbeda kalau masjid itu, Masya Allah, kegiatan-kegiatan taklim, kegiatan-kegiatan pengajian, majelis-majelis zikir itu rame di sana. Itu akan nampak ruh yang akan memberikan kehidupan bagi umat ini. Itu lebih jauh dalam rangka untuk memakmurkan masjid. Berbicara tentang masjid, ada apa dengan masjid? Ya, ini terkait dengan keutamaan masjid pula. Yang pertama, ini akan kita sampaikan yaitu berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang atau sesuatu seputar masjid. Ya, nanti kaitannya dengan keutamaan masjid itu sendiri. Yang pertama akan kita sampaikan bahwa memakmurkan masjid itu merupakan pertanda insya Allah akan mendapatkan hidayah. Orang-orang yang mereka memakmurkan masjid, ya bukan hanya sekedar membangun fisiknya, merawat, menjaga, memberi indah, bukan hanya sekedar itu, tapi mengisi kegiatan-kegiatan yang positif di dalamnya. Sholat wajib itu jelas. Majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, majelis Al-Quran juga diadakan. Atau bahkan kegiatan-kegiatan sosial yang lain diadakan di dalam masjid. Sehingga masjid itu bukan hanya merupakan satu tempat untuk ibadah dalam rangka memperbaiki hubungan kita sebagai hamba, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita. Bukan hanya sekedar itu, bahkan masjid pun digunakan untuk bagaimana membangun hubungan sosial yang baik. Nah, ini artinya memakmurkan masjid. Nah, mereka-mereka yang memakmurkan masjid, ini insya Allah satu pertanda mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah At-Taubah ayat ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama, sesungguhnya tiada lain. Ini oleh ahli bahasa dalam tafsir dikatakan harful hasr, huruf yang dipahami sebagai bentuk pembatas. Artinya tiada lain seperti inilah. Sesungguhnya tiada lain ya'muru masajidallah, orang yang dia memakmurkan masjid Allah. Loh, siapa mereka orang yang memakmurkan masjid Allah? Man amana billah wal yaumil akhir. Mereka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, dan mereka menegakkan sholat. Wa ataz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat. Wa lam yahsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat ini Allah tutup dengan kalimat fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, dari ayat ini kita mengambil pelajaran dari kalimat terakhir. Mereka-mereka yang memakmurkan masjid, rumah Allah ini, maka mereka, ya mudah-mudahan, mereka mendapatkan hidayah. Masya Allah itu. Setiap hari kita umat Islam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hidayah. Kalau dilakukan secara sempurna dari sholat wajibnya saja, maka setidaknya 17 kali kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah, yaitu atas jalanmu yang lurus. atas jalan yang lurus. Memohon kepada Allah yaitu hidayah untuk menuju kepada jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Ini permohonan, permintaan kita semua. 17 kali dalam sehari, bahkan bisa lebih dengan tambahan-tambahan surat sunnahnya ataupun bacaan yang lainnya. Memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa salah satu sebab akan mendapatkan hidayah Allah yaitu kalau memakmurkan masjid-masjid Allah. Kalau memakmurkan masjid. Ada permintaan, ada jawaban. Permintaan memohon, meminta akan hidayah dan Allah memberikan jawaban. Salah satunya, hidayah itu akan bisa didapat kalau memakmurkan masjid. Tinggal bagaimana kita setelah berdoa. Apakah ada usaha yang maksimal untuk mengambil hidayah itu ataukah tidak? Punten, kalau kita mengibaratkan ada seorang anak, ya ibarat seorang anak, dia minta bekal kepada orang tuanya. Mah, minta bekal untuk sekolah. Mamahnya sudah memberikan jawaban, ini bekalnya ditaruh di atas meja. Si anak minta lagi, mah minta bekalnya untuk sekolah. Mamahnya sudah memberikan jawaban, ini bekalnya di atas meja. Berulang dan berulang sang anak hanya meminta. Tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar untuk mengambil itu hidayah. Kita bisa menilai bagaimana terkait dengan anak tersebut. Tentunya kita semua akan sepakat menjawab, ini anak sehat atau tidak, kan begitu. Tapi kita di sini bukan bicara tentang seorang anak yang minta bekal kepada mamahnya, bukan. Kita membicarakan diri kita sebagai hamba, seorang muslim, seorang mukmin yang kita minta kepada Allah akan hidayah. Dan Allah telah memberikan jawaban. Salah satu sebab Allah akan memberikan hidayah yaitu memakmurkan masjid. Tinggal kita maukah berusaha mengambilnya, yaitu ikut serta dalam rangka memakmurkan masjid. Kemudian dalam ayat ini, surah At-Taubah ayat ke-18, ini pun kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah menjelaskan orang-orang yang mereka memakmurkan masjid yaitu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan mereka menegakkan sholat dan mereka membayar zakat. Dan tidak ada rasa takut sedikit pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gambarannya demikian. Orang yang memakmurkan masjid, mereka adalah orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, nggak pantas untuk memakmurkan masjid. Dan ini telah Allah sebutkan di dalam ayat sebelumnya, yaitu pada ayat ke-17. Jadi tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya. Dan mereka kekal di dalam neraka. Jadi landasan utama mereka beriman kepada Allah. Dan mereka menegakkan sholat di antaranya. Menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Sebelum sholatnya, segala sesuatu yang berkaitan sholat. Dan saat sholatnya yang berkaitan dengan sholat, bahkan setelah sholatnya yang berkaitan dengan sholat, mereka senantiasa menjaganya. Nanti di dalam ayat setelahnya, ayat yang ke-19, ada orang-orang yang mereka memang berkhidmat, memberikan minuman, yaitu kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus, yaitu Masjidil Haram. Tapi mereka tidak beriman. Mereka tidak menegakkan sholat. Lah, apakah hari itu sama? Yaitu dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sekilas, mereka masya Allah ikut andil memakmurkan masjid, berkhidmat untuk memberikan layanan yang terbaik bagi para haji di Masjidil Haram lagi. Tapi belum tentu orang yang seperti ini mereka termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi orang yang memakmurkan masjid, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini yang pertama yang perlu kita tekankan. Yang hal ini juga merupakan keutamaan masjid, bahwa dengan memakmurkan masjid, yaitu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu satu pertanda insya Allah mereka akan mendapatkan yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, masih berkaitan atau seputar dengan masjid ini atau keutamaan masjid, bahwa masjid merupakan satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari luasnya muka bumi ini, atau luasnya negeri ini, atau luasnya sebuah wilayah yang kita berada, maka dari sekian luasnya wilayah yang kita berada ini, ada satu bongkahan tanah yang tanah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bongkahan tanah yang Allah cintai itu yang bagaimana? Diterangkan dalam satu hadis riwayat Al-Imam Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha." Negeri yang sangat tercintai di sisi Allah itu adalah masjidnya. Sedangkan negeri yang sangat dimurkai oleh Allah itu adalah pasar-pasarnya. Jadi al-bilad bisa bermakna permukaan bumi ini, atau sebuah negeri, atau yaitu sebuah wilayah, satu tempat tertentu. Jadi satu tempat tertentu yang ada di muka bumi ini, maka yang sangat Allah cintai itu adalah masajiduha, yang di sana dibangun yaitu masjid. Jadi masjidnya amat Allah cintai, dan tempat di mana itu dibangun masjid itu adalah satu tempat yang Allah cintai. Orang-orang yang mereka senantiasa hadir, senantiasa masuk, yaitu ke dalam masjid, satu tempat yang Allah cintai itu, maka mereka pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga gambaran orang-orang yang mereka datang ke masjid, ini gambaran umum, ya, gambaran umumnya, itu menunjukkan itu orang baik, orang yang soleh. Walaupun secara pribadi, personalnya, ya Allah yang maha tahu. Apalagi sekarang kita juga prihatin, ya betapa banyak orang-orang yang mereka masuk ke dalam masjid, tapi tingkah lakunya bukan dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke masjid, ya seharusnya bisa memperbaiki diri, tempat yang Allah cintai, menggapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka malah melakukan pencurian. Bahkan kita miris mendengar, membaca berita-berita, ya sejoli remaja melakukan tindakan asusila di masjid. Seakan-akan mereka merasa nyaman di masjid itu. Na'udzubillah. Ini tempat yang suci, tempat yang Allah sangat cintai itu. Maka hendaklah dijaga kesuciannya. Nah, dari hadis ini kita memberikan satu pelajaran bahwa masjid itu merupakan tempat yang Allah cintai. Maka sebagai seorang muslim, seorang mukmin beriman kepada Allah dan hari akhir, dalam rangka yaitu menggapai cinta Allah, maka sering-seringlah datang yaitu ke tempat yang Allah cintai, yaitu masjid. Minimal yaitu saat melakukan sholat wajib, yaitu dengan berjamaah. Khususnya adalah para laki-laki. Sehingga kalau dilihat, diperhatikan itu masya Allah, sholat subuhnya, duhurnya, asarnya, ya maghribnya, isyanya, masjid itu penuh dengan laki-laki, sholat jamaah. Kalau keadaan yang seperti ini, masya Allah, ini satu keadaan yang menunjukkan insya Allah Allah akan menurunkan keberkahannya, baik dari atas atau dari bawah, baik dari langit ataupun dari bumi. Kalau masjid memang makmur jamaahnya, masya Allah. Tapi sekali lagi bahwa ya kita prihatin melihat kondisi sekarang ini. Ya masjid banyak sepinya, walaupun secara fisiknya masya Allah sangat mengagumkan. Ini yang kedua, bahwa masjid adalah tempat yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwa saking utamanya masjid, maka mereka yang membangun masjid ini insya Allah akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rumah di dalam surga. Dan tidak ada janji-janji Allah, baik secara langsung atau melalui lisan Rasulnya, tempat-tempat yang selain masjid. Dalam satu hadis, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah, man bana masjidan lillah kamahasi kutatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid lillah, karena Allah, walaupun seperti tempat burung bertelur atau yang lebih kecil lagi, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di dalam surga. Kita perhatikan dalam hadis ini, ada kalimat lillah dipertekan itu. Membangun masjid lillah, yaitu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk pelajaran, berarti ada orang yang dia membangun masjid bukan lillah, bukan karena mengharap ridha Allah, mengharap kecintaan Allah, tapi karena mengharap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang demikian. Na'udzubillah. Membangun masjid biar dikatakan orang yang dermawan. Membangun masjid agar orang lain melihat dirinya adalah orang yang soleh. Hanya pencitraan saja, menutupi kesalahan-kesalahan dirinya. Na'udzubillah. Hadis menunjukkan, man bana masjidan lillah, barang siapa yang dia membangun masjid lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kamah hasi kutotin aw asgoro, walaupun digambarkan bangunan masjidnya itu begitu kecil, hanya seluas satu tempat

bil jannah. Maka Allah akan membangunkan dia, yaitu sebuah rumah di dalam surga. Salah satu yang kita dapati penjelasan kamah hasik kutotin au asgoro dari kiai-kiai yang saya belajar, ini termasuk orang yang hanya ikut serta. Jadi tidak membangun masjid secara keseluruhan, hanya ikut serta, ikut urun. Urunnya enggak seberapa. Bahkan digambarkan oleh kiai saya, hanya urun bata satu saja. Kecil satu bata. Tapi dia urun satu bata itu lillah, karena Allah Ta'ala. Ikhlas karena Allah. Maka Allah akan membangunkan yaitu sebuah rumah baginya kelak di surga. Nah, sekecil itu pun Allah sudah janjikan melalui lisan Rasulnya, yaitu bangunan rumah di dalam surga. Nah, bagaimana kalau dia membangun masjid sendirian dengan luas yang normal yang kita bisa gunakan itu? Mungkin 8 kali 12 atau mungkin bahkan ada yang 20 kali 20 dia bangun sendiri. Dia rawat sendiri. Dia hiasi sendiri. Masya Allah itu. Bahkan kemakmuran masjid, logistiknya dia pun keluarkan sendiri. Bahkan diisi dengan majelis-majelis taklim, dia undang para kiai-kiai, para asatid, dan juga jamaah. Sampai dia pun keluarkan logistik untuk mereka sendiri. Itu Masya Allah itu. Tapi kita nggak bicara lebih jauh ke sana. Membangun masjid sekecil apapun, selama itu lillah karena Allah, maka Allah akan bangunkan dia, yaitu sebuah rumah. Ini tentang keutamaan. Keutamaan sebuah masjid. Mereka yang membangun masjid karena Allah, maka dia akan dibangunkan sebuah rumah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kelak di surga. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat tentang keutamaan masjid ini, bahwa orang yang dalam hatinya senantiasa ta'aluk, senantiasa ada kerinduan, ada rasa kangen, jadi selalu terpikirkan oleh dirinya yaitu masjid, mereka akan mendapatkan yaitu perlindungan di suatu hari yang hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saba'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan perlindungan Allah di suatu hari yang mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 7 golongan itu, salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya ada ta'aluk dengan masjid. Hatinya selalu tertaut, tertambat, yaitu dengan masjid. Selalu kangen, selalu rindu, dan ingin, yaitu selalu berkunjung ke masjid itu. Bahkan ketika dia bepergian keluar kota, maka yang pertama kali dia pikirkan, di mana masjidnya. Kalau dia sudah dapatkan, oh masjidnya ada di sini, maka dia sudah tenang. Hati senantiasa, yaitu tertaut, yaitu dengan masjid. Lah, orang yang seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mengkhabarkan, ini termasuk salah satu golongan atau orang yang mereka akan mendapatkan perlindungan di suatu hari

0: yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pun juga memberikan satu pelajaran tentang keutamaan masjid. Ada orang yang hatinya selalu ta'aluk, selalu tertaut, yaitu dengan masjid. Kemanapun dia selalu ingat masjid. Bukan hanya ingat doang. Bukan hanya ingat semata saja, bukan. Tapi dia pun memang ada semangat. Ada semangat untuk senantiasa, yaitu menghadiri masjid. Sholat duhur selesai, hatinya masih tertaut dengan masjid. Nanti asar jam sekian, dia selalu ingat itu. Asar selesai, nanti hatinya masih tertaut, nanti maghrib jam sekian, sekian, sekian. Persiapan jam sekian, sekian, sekian. Setelah maghrib selesai, dia pun masih ingat, yaitu tentang sholat isya-nya. Isya jam sekian, persiapan jam sekian, sekian, sekian. Dan selalu ingin datang ke masjid. Ini hatinya selalu ta'aluk, yaitu dengan masjid. Lah mereka akan mendapatkan, yaitu perlindungan. Di suatu hari, yang mana di hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin hanya ini dulu yang akan kita sampaikan. Masih banyak hadis-hadis yang perlu kita bacakan agar kita bisa mengetahui, kemudian kita bisa yaitu menghiasi diri ini supaya kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran di dalamnya. Insya Allah akan kita lanjutkan, yaitu bagian kedua nanti masih berkaitan dengan keutamaan masjid. Nah, untuk hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada. Demikian tadi alhamdulillah telah kita simak bersama penjelasan tentang keutamaan masjid ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda dan bagi kita semua tentunya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pendengar, kita akan rehat sejenak. Insya Allah kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di 106.3 Simbata FM Suara Dakwah Islam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
3: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
4: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
5: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut nomor C5 Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
2: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
6: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
7: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
8: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
9: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
10: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana?
11: Rabu kemarin sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
12: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
10: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
13: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.

0: Ya baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, masih di 106.3 Simata FM Suara Dakwah Islam. Dan kembali lagi tentunya bersama saya Maulana dan juga Al-Ustaz Muhajir dalam acara kajian sore ya. Terima kasih banyak atas kesabaran Anda yang sudah bersedia menunggu selama jeda tadi. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ya tadi sudah kita simak bersama penjelasan tentang keutamaan masjid ya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua tentunya. Dan baiklah pendengar, kita akan lanjutkan ya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Anda yang sudah Anda kirimkan ke meja redaksi kami. Dan alhamdulillah Ustaz, ada beberapa sobat kita yang sudah mengirimkan pertanyaannya ya. Untuk pertama datang dari hamba Allah ya. Ada hamba Allah di tempat beliau. Baik, pertanyaannya cukup panjang ini Ustaz, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya seorang istri, suami saya pedagang di Jakarta, pulangnya satu kali dalam setahun. Saya sadar suami belum bisa memberikan kebahagiaan untuk saya, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari saja belum cukup, dan anak-anak dua sudah sekolah semua. Apakah saya salah meminta nafkah ke suami, sedangkan suami ngasih uang satu minggu 300.000, itu pun untuk kebutuhan semua. Ya, apakah itu sudah termasuk nafkah, apakah belum? Kemudian pertanyaan kedua dari hamba Allah, apakah saya berdosa atau tidak sering mengingatkan suami untuk sholat? Seorang suami tidak pernah mengingatkan istrinya sholat dan menyuruhnya pergi ngaji atau sholat jamaah, berdosa tidak? Untungnya saya sudah terbiasa dari kecil untuk sholat sama mengaji. Wassalamualaikum, mohon penjelasannya. Oh, Masya Allah. Silakan Ustaz, ini berkaitan dengan masalah tersebut, mohon penjelasan dan juga nasihatnya.
2: Pada intinya dua pertanyaan ini berkaitan dengan masalah keluarga ya, suami istri. Pada dasarnya seorang suami itu memiliki kewajiban satu ya, kalau saya sebutkan hanya satu saja sudah, yaitu suami memiliki kewajiban memberikan nafkah yaitu kepada istrinya. Hanya nafkah ini nanti ada rinciannya, ada nafkah dalam bentuk zahir, ada nafkah dalam bentuk batin, nafkah dalam bentuk materi, ada nafkah dalam bentuk non materi, ada nafkah yang berkaitan dengan peruntukan satu keluarga, ada nafkah suami yang memang itu diberikan secara khusus untuk kebutuhan sang istri. Dan ada nafkah batinnya. Artinya bicara tentang satu kewajiban nafkah ini dirinci, Masya Allah. Ya, ini memiliki banyak rinciannya. Terkait dengan apa yang ditanyakan, ini suami punya usaha di Jakarta, pulangnya satu tahun sekali. Ini kalau saya melihat, kalau hanya Jakarta, misalkan Solo, ini kita ambil yang jauh. Itu yang saya tahu, insya Allah kalau hanya 3 bulan sekali pulang bisa. Ya, walaupun kerja apa, selama dia mau kerja dan mau berusaha untuk pulang, insya Allah bisa. Ya, tapi disebutkan 1 tahun sekali. Nah, yang terpenting adalah bagaimana sang istri ridho, rela dengan keadaan itu. Artinya nanti akan kaitannya dengan berkumpul atau nafkah batin 1 tahun sekali pulang. Asal sang istri ridho, rela, ikhlas, gak masalah. Kemudian terkait dengan masalah materi, sang istri apakah berdosa kalau minta jatah nafkah materi kepada suami? Pada dasarnya tidak berdosa. Bahkan alangkah baiknya ada keterbukaan. Sang suami yang baik, ini kalau orang Jawa itu luman itu ya. Tidak perlu diminta oleh sang istri. Luman. Selalu berusaha dengan maksimal, kerja keras, dan selalu memberikan yaitu kepada istrinya. Yaitu supaya cukup dengan mencukupi kebutuhannya. Ketika sang istri selalu mengingatkan atau kasarnya minta jatah, yaitu nafkah materi kepada suami, karena mungkin ada kebutuhan mendesak atau mungkin karena jarang diberi, itu hak dia. Menjadi hak istri, yaitu minta kepada suami, tidak berdosa. Ini pada dasarnya saling mengingatkan. Maka suami yang terbaik itu yang tidak perlu diminta oleh sang istri, yaitu selalu memberi. Nah, pemberian nafkah sang suami kepada istri, ya pada dasarnya diusahakan pemberian yang cukup untuk kebutuhan istri dan anak-anaknya. Sebagai suami bisa memperkirakan, sekarang ini kebutuhan berapa, anak ada berapa, nanti kebutuhan anak berapa dan sebagainya. Maka usaha kerja keras sang suami ini insya Allah itu jihad fi sabilillah. Tapi ya qodarullah, semua tergantung takdir atau keputusan Allah. Walaupun sudah kerja keras, tapi hanya dapatnya segitu, kemudian dibagi suami yang merantau juga ada kebutuhan, kemudian separuh atau mungkin lebih dikirimkan untuk istri dan anaknya yang ada di kampung, walaupun terkadang tidak mencukupi. Maka selama istri masih ikhlas, ridho, insya Allah itu ada pahala yang besar. Ini yang pertama. Kemudian dari pertanyaan yang kedua, seorang istri yang selalu mengingatkan suami untuk sholat, untuk berbuat baik, dan lain sebagainya. Apakah hal itu termasuk berdosa? Ya bukan berdosa, malah itu yang sebaiknya. Jadi terkadang suami yang memiliki kewajiban utama untuk mengingatkan, untuk membimbing istrinya, itu kewajiban suami. Tapi bukan berarti mutlak dari suami. Sang istri pun juga ada kewajiban untuk mengingatkan suaminya. Mungkin suami sedang lalai atau ya tidak lalai, hanya mengingatkan saja. Ini berarti dalam bentuk menunjukkan rasa kasih sayangnya. Maka boleh, bahkan itu berpahala. Maka ayat atau surah yang sangat kita kenal, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, ini yang bisa kita sampaikan sebagai jawaban pertanyaan di atas. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan serta nasihatnya ya. Demikian untuk hamba Allah yang mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa menjadi solusi ya bagi masalah yang sedang ada alami saat ini. Dan terima kasih banyak kepada hamba Allah atas pertanyaannya. Untuk berikutnya ada ataupun datang dari saudara Nasir Bamah Traf ini Ustaz, Masya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya Nasir Mamatraf di Cirebon Jalan Kusnan. Mau bertanya, kalau musafir boleh dijamak jauhnya minimal berapa kilometer? Masya Allah. Silakan Ustaz, mohon penjelasannya.
2: Kalau kita bicara tentang menjamak, ya nanti termasuk diantaranya mengkosor lah diantaranya. Maka kalau kita baca dalam kumpulan hadis Bulughul Maram, bahwa disebutkan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghuswati Tabuk fa kana yusalli adh-dhuhra wal asr jami'an wal maghriba wal isya jami'an, rawahu Muslim. Itu hadis dari Mu'ad radhiyallahu ta'ala an, dia berkata, kami keluar bersama Rasul, yaitu dalam perang Tabuk. Beliau menggabungkan salat zuhur dan asar serta menggabungkan salat maghrib dan isya. Ini hadis riwayat Al-Imam Muslim. Dan juga ada hadis-hadis yang lain. Nah, dari hadis ini menjamak sholat itu bolehnya adalah satu, menjamak sholat duhur dan asar disatukan. Yang kedua, maghrib dan isya disatukan. Itu yang boleh. Selain ini tidak boleh menjamak Isak dan subuh, enggak boleh. Atau menjamak asar dan maghrib, enggak boleh. Jadi jamak itu satu, duhur dan asar. Yang kedua, maghrib dan isak. Boleh dilakukan di waktu yang mana dia inginkan. Mau di waktu duhur, kemudian langsung asar, boleh. Atau di waktu asar, nanti duhur dulu, baru asar. Namanya jamak takdim atau yang kedua jamak takhir. Atau maghrib dan isya dilakukan di waktu maghrib. Maghrib dulu tanpa jeda, kemudian dilanjut isya. Atau nanti sajalah dilakukan di waktu isya. Maghrib, kemudian isya. Tapi di waktu isya. Itu jamak takdim, jamak takhir namanya. Nah, yang ditanyakan tentang batasan seberapa jauh, maka dari beberapa penjelasan dari kalangan para ulama, terutama dari kalangan fuqaha, ini dari Madinah ke Tabuk itu dihitung hanya berapa kilo. Maka dari keadaan yang seperti itu, para ulama yaitu menjelaskan bahwa secara jumhur, yaitu kesepakatan kebanyakan para ulama, untuk menjamak dua surat tadi, yaitu dibutuhkan 4 burut atau 16 farsah atau kurang lebih sekitar 80 sampai 85 kilometer. Itu kalau diambil jarak kurang lebihnya, yaitu dua marhalah sekitar 48 milan atau sekitar 80 kilometer. Itu boleh jamak. Tapi bukan hanya masalah jarak sekian-sekiannya, bukan. Menjamak sholat boleh jadi disebabkan yang lain. Nanti ada istilah karena hujan. Ya, satu. Atau karena sakit. Tapi sakit atau hujan, yang mana hal itu ada unsur masyakoh. Itu bisa memberatkan. Bahkan ada sebagian ulama tanpa ada udur apapun, kalau dia dapati nanti ada masyakoh, ada rasa berat, maka boleh dijamak. Hanya yang terakhir ini, jangan menjadi kebiasaan. Jadi tidak boleh menjadi kebiasaan. Maka misalnya ada hajatan, kemudian dia nanti banyak tamu ini dan itu dan sebagainya, wah nanti akan terasa berat kalau sholat tepat waktunya masing-masing. Maka saat itu karena dia merasa masakoh, merasa berat nantinya, maka boleh dijamak. Ada sebagian yang menyebutkan demikian. Jadi kalau ditanyakan berapa jaraknya, nanti dilihat dari bagaimana Rasul menjamak antara Madinah dengan Tabuk, ya kurang lebih 80 hingga 85-an kilometer. Tapi itu bukan mutlak, bukan. Ya, nanti ada sebab-sebab yang lain dibolehkannya kita melakukan sholat, yaitu jamak. Ada demikian, wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya ya, serta jawabannya. Masya Allah, mudah-mudahan bisa difahami untuk yang sudah bertanya ya, dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ataupun pertanyaan terakhir mungkin ya, yang bisa kami jawab pada kesempatan kali ini, ada Hajah Titin ya, ada Ibu Hajah Titin Nawawi di Walet ini Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon maaf Pak Ustadz, saya ingin bertanya, kalau orang selalu membersihkan musola ataupun masjid, apa akan mendapatkan pahala ya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukron jazakallahu khairan. Silakan Ustadz.
2: Membersihkan musola apalagi masjid, Masya Allah, ini satu kegiatan yang sangat mulia sekali. Kalau bisa bangun sendiri, dirawat sendiri, itu Masya Allah, bertumbuk-tumbuk pahala. Kalau toh tidak, ya paling tidak mau pengen mendapatkan pahala berkaitan dengan masjid, ya membersihkan masjid. Atau dia adanya musola di kampung, dah bersihkan musola. sehingga musola itu nampak bersih, nampak asri. Lah itu memiliki pahala yang besar. Dalam satu riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertanya kepada para sahabat tentang seorang perempuan yang selalu membersihkan masjid. Kemudian para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, dia telah meninggal." Jadi perempuan yang membersihkan masjid ini telah meninggal. Rasul tidak tahu itu dan tidak ada kabar. Setelah ditanyakan baru ada kabar sudah meninggal dan sudah dikubur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kemudian bersabda, "Afala kuntum azantumuni faka'annahum saghuru amaroha." Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku?" Seakan-akan para sahabat itu meremehkan kedudukan si perempuan tersebut, yaitu hanya sebagai pembersih musola itu. Sampai Rasul tidak dikhabari. Nah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu minta supaya ditunjukkan di mana makam atau kuburan si perempuan pembersih musola itu. Setelah ditunjukkan, ini ya Rasul makamnya, maka fasolli alaiha. Rasul sholat yaitu untuk si mayit, si perempuan pembersih musola itu. Nah, dari hadis ini kita mengambil pelajaran bahwa begitu agungnya, begitu mulianya yaitu membersihkan musola atau membersihkan masjid. Jangan dianggap remeh. Ini satu perkara yang sangat mulia sekali. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya mensolatkan perempuan yang selalu membersihkan masjid itu. Jadi ada keutamaan yang besar. Sampai Rasul ada perhatian yang sangat dengan hal itu. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, orang yang dia membersihkan masjid atau musola dari sebuah kotoran, walaupun kotoran itu kecil sekali, ya kotoran itu hanya sebiji sawi, ada najis, ada kotoran, dia bersihkan itu, maka dalam satu penjelasan dia akan dikeluarkan, yaitu dosanya. Artinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu segala kesalahan dan dosanya. Bahkan dalam satu riwayat dari Sa'id Al-Khudri, orang yang dia membersihkan masjid dari kotoran, walaupun hanya sekecil biji sawi, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Ia pun akan dibangunkan rumah, yaitu kelak di surga. Artinya, masya Allah, ada pahala yang besar, yaitu dengan adanya perhatian untuk membersihkan, merawat lingkungan masjid itu. Demikian kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan, jawaban serta nasihatnya. Kami ucapkan syukron wa jazakallahu khairan katsira. Dan demikian ya, masya Allah, luar biasa telah kita simak tadi kajian sore pada kesempatan kali ini dengan tema keutamaan masjid, dan telah kita simak juga ya jawaban-jawaban dari Ustaz Muhajir berkenaan dengan pertanyaan yang Anda sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa difahami ya. Dan alhamdulillah, masya Allah, luar biasa tentunya. Tidak terasa perjumpaan kita sudah sampai di ujung ya. Dan tentu kami ucapkan terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya kepada Anda sekalian yang sudah menyimak acaranya dari awal hingga selesai, dan lebih khusus juga pada Anda yang sudah ikut berpartisipasi untuk mengirimkan pertanyaannya ya. Dan tentu ya, semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufik dan karunia-Nya kepada kita berupa kemudahan untuk kita memahami penjelasan yang Al-Ustadz sampaikan tadi, agar dapat kita amalkan serta bisa dakwahkan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin selama saya berbicara tadi ada hal-hal ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan mendengar. Akhirnya saya Maulana beserta Al-Ustadz Muhajir dan juga seluruh kru Simat FM yang bertugas mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti kajian sore. Terima kasih atas kebersamaannya.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Salman asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
1: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat Nesa singkat.
0: Dapat info dari mana emang Salman?
1: Itu dari radio Simat FM.
0: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
1: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
0: Daftar? Gimana caranya?
1: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
0: Oh gitu, oke deh ntar dicoba. Biar dapat konten-konten positif juga.
1: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpat FM.
0: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
1: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
0: Oke deh, makasih ya.
1: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simat FM seperti kita.
0: Oke lah, siap.
2: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insyaallah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Ayo, mau kemana, ayo, ha?
1: Enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
3: Ya, ya sudah, Pak.
2: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
3: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih, menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
3: Ya enggak lah, Pak.
2: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok, apalagi sampai kecanduan, bisa repot itu.
1: Tuh, aku bilang juga apa, bahaya Boy, bahaya.
0: Iya, iya, tobat deh dari rokok.
4: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka berkata, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Dan mereka diberi buah-buahan yang serupa, tetapi berbeda rasanya. Dan bagi mereka, di dalamnya ada istri-istri yang suci dari segala kotoran dan akhlak yang buruk. Sedangkan mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah, ayat ke-25.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته.
2: Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Arti dari bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. An yuta'a fala yu'sa. Hendaklah kalian taat kepadanya. Hendaklah engkau taat kepada Allah. Fala yu'sa. Jangan kalian berbuat maksiat. Jangan engkau berbuat maksiat. Jangan seseorang berbuat maksiat.

0: yuslihun.
1: Ketaatan kepada Allah fala yu'sa, dan tidak memaksiati Allah. Haqqatu qatihi, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan dia tidak melupakan Allah. Artinya mau di bulan Syaban, mau di bulan Rajab, mau di bulan Dzulqa'dah, mau di bulan Dzulhijjah, mau di bulan Muharram, mau di bulan Ramadan, semua bulan itu harus kita jaga keislaman kita. Jangan enggak mabuknya cuma di dalam bulan Ramadan saja, di semua bulan. Jangan memakai jilbabnya hanya di bulan Ramadan saja, tapi harusnya di semua bulan. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa yudkar, mengingat, mengingat, mengingat.
2: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

Pendengar, hidup manusia adalah perjuangan untuk memenangkan pertarungan suci antara akal pikiran yang sehat menuju keimanan dengan hawa nafsu yang mengarahkan kepada keburukan. Pertarungan ini akan terus terjadi sepanjang hidup, maka manusia tidak boleh lengah untuk selalu waspada akan hawa nafsu yang setiap saat menggoda. Untuk bisa memulai pertarungan dengan hawa nafsu dalam kehidupan sehari-hari, orang mesti mulai mengupayakan kebersihan hati dan pikirannya. Mulailah untuk membersihkan hati dan pikiran dari berbagai sifat dan pikiran negatif tentang orang lain atau lingkungan sekitar, sehingga apa yang kita lakukan dan kita kerjakan akan terlahir bersih. Hati dan pikiran yang bersih menjadi awal yang baik bagi terbentuknya iklim dan lingkungan yang positif. Dengan keterbukaan dan kebersihan hati, orang akan saling percaya sehingga menimbulkan harmonisasi lingkungan dan alam. Hati dan pikiran yang bersih juga akan menimbulkan energi positif yang bisa menjadi modal berharga untuk meningkatkan produktivitas. Energi positif itu tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga akan menyebar kepada orang-orang dan lingkungan di sekitarnya. Pendengar, disinilah agama Islam mengajarkan agar sebelum memulai sesuatu, kita awali dengan niat dan pikiran yang baik dan bersih. Niat yang baik ini akan menjadi penting karena akan menentukan hasil akhir dari sesuatu perbuatan. Satu orang mungkin sama-sama bekerja dengan orang lain, membuat satu produk yang sama, tetapi bisa jadi hasilnya akan berbeda karena sangat dipengaruhi oleh niatnya. Pendengar, kebaikan itu memancar dari diri sendiri kepada lingkungannya. Jika seseorang dipenuhi dengan niat kebaikan dalam mengerjakan sesuatu, kebaikan itu bisa menular kepada orang-orang dan lingkungan sekitarnya, sehingga secara bergelombang akan menimbulkan efek bola salju kebaikan yang semakin lama semakin membesar. Beda, jika amal disertai dengan niat dan pikiran yang negatif, maka kerusakan dan keburukanlah yang menjadi hasilnya. Pepatah Arab mengatakan, "Wahris ala kulubi minal aza faruju'uha ba'da tanafuri yas'um. Innal kuluba idha tanafara udduha shibhuz zujajati kasruha la yus'ab." Dan jagalah hatimu dari penyakit-penyakitnya. Sulit mengembalikan hati yang sudah jauh dari kebenaran. Sesungguhnya hati jika sudah kotor, membersihkannya bak mengumpulkan kaca yang pecah berserakan. Pendengar, inspirasi hari ini adalah, mari kita bersihkan hati dan pikiran kita dengan rasa husnuzon, sebab hati dan niat yang bersih akan membawa seseorang pada semangat dan kualitas hidup yang bersih pula. Dengan demikian, apa yang akan dihasilkan dari niat hati yang bersih akan pula menghasilkan amal yang baik dan bermanfaat.

Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam. Mutiara Ayat.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 sampai ayat 71.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum

0: sana.
1: Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
2: Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat 1-44.
3: Kepastian datangnya azab kepada orang-orang kafir.

0: واقع.
1: Seseorang dari kaum musyrikin telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa.
0: Lil kafirin laysa lahu dafi'.
1: Bagi orang-orang kafir yang tidak ada seorang pun dapat menolaknya.
0: Minallahi dzil ma'arij.
1: Yang datang dari Allah yang mempunyai ketinggian dan keagungan.

0: Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Allah dalam sehari yang kadarnya 50 ribu tahun.
1: Fasbir sabran jamila.
0: Maka bersabarlah kamu, wahai Muhammad, dengan kesabaran yang baik.
1: Innahum yarawnahu ba'ida.
0: Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh.
1: Wa narahu qariba.
0: Sedangkan kami memandangnya dekat dan pasti terjadi.
1: Yawma takunu as-sama'u kal-muhl.
0: Pada hari ketika langit menjadi seperti cairan tembaga.
1: Wa takunu al-jibalu kal-'ihn.
0: Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan.
1: Wa la yas'alu hamimun hamima.
0: Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya.

0: sedang mereka saling memandang. Pada hari itu, orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya.
1: Wa sahibatihi wa akhih.
0: Dan istrinya dan saudaranya.
1: Wa fasilatihi allati tu'wih.
0: Dan keluarga besarnya yang melindunginya di dunia.

0: dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya.
1: Kalla, innaha lazha.
0: Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak.
1: Nazza'atan lishawa,
0: yang mengelupaskan kulit kepala.
1: Tad'u man adbara wa tawalla,
0: yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama.
1: Wajama'a fa'awa,
0: serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Ajaran Islam untuk mengatasi sifat-sifat yang jelek pada manusia.
1: Innal insana khuliqa halu'a,
0: sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan tabiat suka keluh kesah lagi rakus.
1: Idza massahu syarru jazua,
0: apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah.
1: Wa idza massahu alkhairu manua,
0: dan apabila mendapat kebaikan ia amat kikir.
1: Illal musallin,
0: kecuali orang-orang yang mendirikan sholat.

0: dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.
1: Lissaili wal mahrum.
0: Bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mampu, yang tidak mau meminta.
1: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin.
0: Dan orang-orang yang mengimani hari pembalasan.
1: Walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun.
0: Dan orang-orang yang takut terhadap azab Rabb mereka.
1: Inna azab rabbihim ghayru ma'mun.
0: Karena sesungguhnya azab Rabb mereka, tidak ada seorang pun yang dapat merasa aman dari kedatangannya.
1: Walladzina hum li furujihim hafizun.
0: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.

kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

0: dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: dan orang-orang yang memelihara sholatnya.
1: أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ
0: mereka itu akan kekal di surga lagi dimuliakan. Azab yang menghinakan akan menimpa orang-orang yang mendustakan Allah.
1: فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ
0: mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu, wahai Muhammad?
1: عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ
0: dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok.

Sekali-kali tidak, sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, yakni air mani.

maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka.

yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala mereka sewaktu di dunia.

Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang pedih.

0: Nuh berkata, "Hei kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kalian.
1: An'budullaha wattaquhu wa athi'un."
0: Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: يؤخر لو كنتم تعلمون.
1: Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian dan menangguhkan ajal kalian sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kalian mengetahui. Pengaduan Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keingkaran kaumnya.

0: Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya, dan menutupkan baju ke wajah-wajah mereka, ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.
1: Thumma inni da'autuhum jihara.
0: Kemudian sungguh aku telah menyeru mereka agar beriman dengan cara terang-terangan.

0: dan membanyakan harta dan anak-anak kalian, serta mengadakan untuk kalian kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kalian tidak takut akan keagungan Allah?
1: Wa qad khalaqakum atwara.
0: Padahal Dia sungguh telah menciptakan kalian dalam beberapa fase.

0: dan Allah menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebaik-baiknya.
1: ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.
0: Kemudian dia mengembalikan kalian ke dalam tanah dan mengeluarkan kalian darinya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
1: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا.
0: Dan Allah telah menjadikan bumi untuk kalian sebagai hamparan.
1: لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
0: Supaya kalian menempuh jalan-jalan yang luas di bumi itu.

0: Nuh berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang kafir yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya, melainkan kerugian belaka."
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا.
0: Dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar.

Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uk, dan Nasr."

dan mereka menyesatkan kebanyakan manusia. Dan janganlah engkau tambah bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Azab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Nuh.

disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong selain dari Allah.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir.

0: "Ya Rabbi, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambah bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan."
1: Mutiara Hadir.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawma al-qiyamati min 'amalihi salatuh. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir."
2: Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya benar, dia akan beruntung dan selamat. Jika salatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi.
3: فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا.
2: Jika ada yang cacat dalam salat wajibnya, saat itu Allah Azza wa Jal berfirman, "Periksalah, apakah hambaku ini memiliki amal salat sunnah?" Maka salat sunnah itu akan menyempurnakan salat wajibnya yang kurang. Begitu pula amal-amal lainnya akan dihisab seperti itu.
4: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada. Sesaat lagi, kita akan menyimak kumandang azan isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya.

Beberapa orang yang berusaha menjadi soleh cenderung untuk meremehkan nilai keindahan. Mereka kurang mengenali keindahan yang merupakan nilai Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat segala ciptaannya mengandung nilai keindahan. Syariat Islam bukan hanya mengatur kehidupan dan berbagai hal yang di luar diri kita. Bahkan syariat Islam juga mengatur segala hal yang berkaitan dengan diri kita. Dimulai dari makanan, penampilan, perilaku, dan lain-lain. Itu semua bertujuan agar umat Islam menjadi insan dan makhluk yang paling bermutu dibanding dengan insan dan makhluk lainnya. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 5-6, Allah Ta'ala telah berfirman, yang artinya, dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kalian. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kalian makan, dan kalian memperoleh pandangan yang indah padanya, yaitu ketika kalian membawanya kembali ke kandang dan ketika kalian melepaskannya ke tempat pengembalaan. Di ayat yang lain dalam Quran, Allah juga berbicara tentang keindahan langit, bintang-bintang, dan kebun serta berbagai hal lainnya. Keindahan berdiri menentang keburukan. Allah indah di zatnya, dalam nama dan sifatnya, serta dalam tindakannya. Itulah sebabnya mengapa kenikmatan terbesar dari semua kenikmatan di surga adalah memandang wajah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-22 sampai ayat ke-23. Yang artinya, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Allah menciptakan segala sesuatu dengan penuh kebaikan. Dan Dia menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Keindahan pada ciptaannya, di darat, di laut, dan di langit, membuktikan keindahan Allah serta kekuasaannya. Dia yang menciptakan keindahan, maka Dia pula lah yang paling berhak untuk keindahan. Dan tentu surga dihiasi dengan keindahan di luar bayangan manusia. Keimanan kita terhadap keindahan Allah juga harus mendorong kita untuk peduli terhadap diri. Dengan penampilan, pakaian, dan sopan santun, serta dengan keindahan kata-kata dan perbuatan. Dan hal itulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Mungkin ada sebagian manusia yang mengira bahwa mencintai keindahan itu bisa mengurangi keimanan atau memasukkan seseorang ke lingkup kelalaian dan kesombongan yang dibenci oleh Allah serta oleh manusia. Namun, anggapan tersebut telah terbantahkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi dari kesombongan. Setelah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, bertanyalah para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang yang senang memakai baju yang baik dan sandal yang bagus, apakah itu termasuk kesombongan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Adapun kesombongan, ia adalah menolak kebenaran dan membenci manusia. Sebagaimana mencintai perkataan,
perbuatan, pakaian, dan keadaan yang indah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membenci pakaian, perkataan, dan keadaan yang buruk. Atau dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membenci kejelekan dan juga pemiliknya. Sebaliknya, Allah mencintai keindahan dan juga pemiliknya. Sudahkah kita memperindah diri dan akhlak kita? Wallahu a'lam.

mereka melupakannya, melupakan perintah-perintah Allah tersebut, pura-pura tidak tahu, atau memang mereka tidak mau tahu sehingga tidak mau belajar kehidupan Islami, tidak mau belajar ibadah-ibadah yang harus dia lakukan, tidak mau mengetahui hal-hal apa yang telah Allah larang, atau juga mengambil selain petunjuk Rasulullah SAW. Itu artinya a'radu an dzikri, mereka mengambil petunjuk-petunjuk selain petunjuk Rasulullah,

0: عذاب الآخرة أشد وأبقى.
1: Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kelak kami akan membangkitkan pada hari kiamat a'ma dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Buta di saat penglihatan sangat dibutuhkan sekali. Dia mengatakan, qala rabbi, wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku adalah orang yang melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah, atatka ayatuna, telah datang tanda-tanda kami, fanasitaha, kemudian kamu melupakannya. Untuk itu pada hari ini tunsa, kamu dilupakan. Naudzubillah. Orang yang dilupakan oleh Allah Azza wa Jal, bagaimana kehidupannya? Ya. Setelah dia merana di dunia dengan kesempitan hidup, maka dia pun merana di akhirat karena dia buta dan juga dia dilupakan oleh Allah Azza wa Jal.
2: Pustaka Islam.
3: Hawa nafsu atau syahwat ini memiliki pengaruh yang kuat pada jiwa-jiwa manusia. Sedemikian kuatnya pengaruh hawa nafsu atau syahwat itu di dalam jiwa manusia, sehingga sangat sulit untuk meninggalkan kecintaan terhadap apa-apa yang disenangi oleh hawa nafsu tetapi haram. Untuk keluar dari kungkungan dan jebakan hawa nafsu sangatlah berat. Tapi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membantunya dan memudahkan jalan untuk terbebas dari kungkungan atau jebakan hawa nafsu. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Kesulitan untuk meninggalkan pengaruh hawa nafsu ini hanya didapati bagi siapa yang meninggalkannya bukan karena Allah. Seorang yang meninggalkan sesuatu yang haram sangat berat sekali jika motivasinya bukan karena Allah Ta'ala. Tapi barang siapa yang meninggalkannya ikhlas karena Allah, siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram tadi karena Allah, maka niscaya dia tidak akan mendapatkan kesulitan atau keberatan untuk meninggalkannya, kecuali pada saat-saat yang pertama saja. Kenapa? Karena Allah tidak menguji apakah dia meninggalkannya karena Allah ataukah berdusta atau main-main. Allah tidak menguji. Jadi di awal seorang itu tidak berpisah dari kebiasaan atau tradisi yang haram, berat sekali rasanya. Syaitan mengerahkan bala tentaranya dan hawa nafsu terasa berat untuk meninggalkannya, dan dia merasakan mungkin keberatan dan sebagainya. Ini di awal saja. Tapi begitu dia menembus semua hambatan-hambatan psikologis tadi atau bisikan-bisikan syaitan dan sebagainya, maka dia akan mendapati ternyata meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah itu sangatlah mudah, mudah dan indah. Hanya di awal saja terasa berat, karena di situ Allah tidak menguji apakah orang ini jujur ataukah berdusta.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
1: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
2: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
3: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
0: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
4: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
5: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
6: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
7: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
8: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan, tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
9: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.
10: Pena dakwah, pesan nasihat dan sila ukhuwah.
11: Pesan saya, sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain, maka jadilah orang yang baik akhlaknya.
12: Seberuntung-beruntungnya orang yang selalu ingat dengan Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi akan semua larangannya.
13: Pesan saya untuk anak-anak remaja, kalau dengar azan jangan tidur, langsung ke masjid. Ingat sholat tepat waktu ya teman.
10: Mempererat ukhuwah melalui udara dan berbagi pesan nasihat untuk bersama Pena Dakwah, bersama Radio Simpati FM.

Sobat Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada, selamat malam dan bagaimana kabar Anda? Tentu kami harapkan dan senantiasa kami doakan ya, Anda bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu hal apapun ya. Bagi Anda yang saat ini sedang sakit, semoga Allah lekas berikan kesembuhan. Semoga bagi Anda juga yang saat ini sedang dalam kesulitan ya, Allah berikan kemudahan ya. Dan bagi Anda yang saat ini sedang memiliki hutang, semoga Allah berikan jalan keluar ya untuk melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pendengar ya, jumpa lagi ya. Saya Nizam kembali hadir menemani ruang dengar Anda di frekuensi kesayangan kita Simpati 106.3 FM Cirebon ya, suara dakwah Islam. Di malam yang tenang ya, di Cirebon kali ini, Masya Allah, semoga dibersamai dengan hati kita yang juga tenang. Selamat datang di program Pena Dakwah, Pesan Nasihat dan Silah Ukhuwah.

Insya Allah ya, selama 60 menit ke depan kita akan saling berbagi energi positif ya, saling menguatkan iman dan tentu saja menyambung tali ukhuwah melalui udara di radio kesayangan kita ya, Masya Allah. Dan baik Sobat Simpati ya, tema besar kita malam ini sangat mendalam, yaitu tentang bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi memang cinta kepada Rasulullah itu sebuah kata yang mungkin mudah diucapkan ya, tapi ia butuh akan pembuktian. Benar gak sih? Masya Allah ya. Nah, sebelum kita bedah lebih jauh ya, saya juga ingin mengundang Sobat Simpati semua untuk ikut berpartisipasi ya, untuk ikut bergabung. Anda bisa mengirimkan pesan nasihat singkat ya, kutipan ayat, hadis ataupun tausiah pendek yang ingin Anda bagikan kepada kami dan pendengar lainnya melalui SMS, WhatsApp ataupun Telegram Radio Simpati FM di 0877 00101063. Sekali lagi 0877 00101063, dengan format ketik nama, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, spasi pesan nasihat terbaik Anda ya. Insya Allah nanti pesan-pesan indah dari Anda akan kami bacakan di sela-sela obrolan kita malam ini.

Pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada ya, ketika kita mengingat kembali ya perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau telah berkorban segala-galanya untuk kita ya. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang sholat di dekat Ka'bah ya, lalu ditaruhlah di punggung beliau yang mulia yakni kotoran unta ya. Beliau sedang sujud, datanglah Abu Jahal ya, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah dan yang lainnya ya. Lalu ditaruhlah kotoran unta di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ya. Dan kala itu memang ya tidak ada sahabat yang berani membantu ya, dikarenakan jumlah kaum muslimin saat itu masih sangat sedikit ya, dan posisinya pun masih sangat lemah ya. Lalu datanglah putri beliau ya, yakni Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, dan kemudian dibuanglah ari-ari ataupun kotoran unta tersebut ya. Kemudian beliau pun bersabda ya, beliau sallallahu bersabda berdoa ya, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, aku serahkan urusan kafir Quraisy kepadamu ya. Nah, sembari beliau menyebutkan nama orang-orang kafir tersebut ya, hingga orang-orang kafir Quraisy pun itu saat itu bergetar ya, mereka ketakutan gitu ya. Nah, kemudian pada waktu Perang Badar ya, tatkala umat Islam melawan tentara yang sangat besar jumlahnya, 1000 tentara melawan 313 orang yang mereka tidak memiliki persiapan untuk berperang ya. Nah, ketika pasukan sudah bersiapkan ya, Rasulullah berada di sebuah tenda, dan para sahabat kala itu ada yang sedang ribat ya, ada juga yang mempersiapkan diri dengan tidur ya. Maka Rasulullah pun sholat ya. Beliau sholat, beliau berdoa memohon kepada Allah untuk siapa? Untuk kita gitu ya, untuk kita. Rasulullah mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, Allahumma anjis wa'dakal lati wa'atani, ya Allah, janjimu kepadaku tolong kau tepati ya Allah ya. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli al-islam la tubat fil ard, ya Allah, apabila kelompok Islam yang sedikit ini kalah gitu ya, apabila kelompok Islam yang sedikit ini hancur habis ya, maka engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini ya. Ada kemungkinan tidak ada Islam di Cibubur Wetan, tidak akan ada umat Islam di Cirebon ya, tidak akan ada umat Islam di Indonesia, dan kita pun tidak akan bisa mengenal siapa itu Allah. Dan apabila hal tersebut terjadi, maka ada kemungkinan ya, hingga saat ini kita masih menyembah pohon ya, kita masih menyembah batu yang kita anggap sebagai Tuhan itu ya, waliyadzubillah ya, waliyadzubillah. Tapi itulah Rasulullah ya, beliau berdoa kepada Allah untuk kita yang sama sekali belum pernah Nabi melihat kita secara langsung. Dan inilah bukti ya, betapa cintanya Rasulullah kepada kita ya, kepada umatnya, masya Allah. Nah, jadi pendengar ya, apakah tidak pantas kita membalas cinta beliau? Apakah tidak pantas kita memperbanyak solawat untuk Rasulullah SAW? Ya, beliau telah menyelamatkan kita, masya Allah. Ketika perang Uhud, ya, kala itu Rasulullah demi menegakkan kalimat La ilaha illallah, sampai rantai-rantai biji besi beliau ini nempel di pipi beliau ya. Ya, biji besi itu loh yang buat pelindung wajah gitu ya. Kemudian gigi beliau pun patah ya. Darah mengucur di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajah manusia paling mulia ya. Wajah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Demi apa? Demi menegakkan kalimat La ilaha illallah. Masya Allah nih ya. Jadi pendengar ya, sungguh ya, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi siapapun yang ada di dunia ini. Ya. Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tashawna kasadaha wa masakinu tardonaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri
Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, ya, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, ya, istri-istri kalian, keluarga kalian, ya, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai, kesemuanya itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah, ya, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, Quran Surah At-Taubah ayat 24. Nah, pendengar, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir beliau, yakni tafsir Al-Quranul Azim, beliau mengatakan, ya, jika semua hal-hal tadi, ya, lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, ya, maka tunggulah musibah dan malapetaka yang akan menimpa kalian. Ini ngeri sekali, ya. Ancaman keras ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwasanya mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada makhluk lainnya hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib, ya. Bahkan di ayat lain, ya, Allah juga menegaskan bahwa mencintai Nabi juga harus didahulukan dan lebih diutamakan daripada mencintai diri sendiri. Gitu, ya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Ya, Quran Surah Al-Ahzab ayat 6. Masya Allah. Demikian juga Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku ini lebih dicintai daripada ayahnya, daripada anaknya, dan daripada manusia seluruhnya. Gitu, ya. Jadi pendengar, Masya Allah, ya, mencintai Rasulullah itu bukan hanya sekedar dengan ucapan aku cinta Nabi, bukan, ya. Atau hanya sekedar ucapan aku cinta Rasulullah, bukan. Tapi harus dibuktikan, ya. Semua hal tersebut ataupun ucapan kita harus dibuktikan, ya, sebagai wujud kesungguhan kita dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi, ya. Yang pertama, yakni dengan beriman, ya. Dengan beriman kepada Rasulullah, ya. Artinya apa? Yakni kita meyakini, ya. Kita meyakini tanpa ragu bahwasanya Nabi Muhammad, ya, bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, ya, bin Fihr dan seterusnya, Masya Allah. Kita harus meyakini dan mengimani bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah yang Allah utus untuk kita, ya, untuk manusia dan juga jin, ya. Jadi semua yang beliau sampaikan adalah kebenaran, ya. Baik tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu, seperti halnya awal penciptaan makhluk misalnya, ya, kisah-kisah para nabi terdahulu, ya, maupun tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, seperti halnya berita-berita tentang kiamat, ya, atau berkenaan dengan halal dan juga haram, ya. Jadi tidak boleh nih bagi kita untuk mendustakan Rasulullah sedikit pun. Ini karena setiap yang beliau sampaikan adalah wahyu, itu, ya. Yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad berbicara berdasarkan hawa nafsunya, ya. Tidak ada perkataan tersebut kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya, begitu, ya. Dalam Quran Surah An-Najm ayat yang ketiga sampai empat. Silakan bisa dicek kembali, ya, Masya Allah. Ini bukti pertama. Bukti pertama kita benar-benar cinta kepada Rasulullah adalah dengan mengimaninya, ya. Beriman kepada Rasulullah, ya. Kita meyakini tanpa ada keraguan bahwasanya beliau adalah utusan Allah yang Allah utus untuk kita semua.

Dan baiklah mendengar, adapun bukti cinta yang kedua ialah senantiasa mengikuti ajaran beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan. Ini ya. Jadi sunnah yang dimaksud di sini bukan pengertian sunnah menurut ahli fikih, bukannya. Ya kalau sunnah menurut ahli fikih kan apabila dikerjakan mendapat pahala, ya. Apabila ditinggalkan tidak berdosa, gitu ya. Tapi sunnah yang dimaksud di sini adalah pengertian sunnah secara istilah syariah, gitu ya. Nah, sunnah adalah setiap perkataan, perbuatan, ya, ketetapan ataupun takrir dan sifat fisik ataupun akhlak yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sunnah ini menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an dan berfungsi untuk apa? Menjelaskan ajaran agama, gitu ya. Jadi kalau kita bisa rinci, masya Allah, kalau kita mau rinci, sunnah itu dibagi menjadi beberapa, ya, beberapa macam, ya. Ada sunnah qauliyah, ya, yakni perkataan ataupun sabda Nabi. Kemudian ada juga sunnah fi'liyah, ya, yakni setiap perbuatan ataupun contoh perilaku Nabi, ya, seperti halnya tata cara sholat, tata cara wudhu, ya, adab serta akhlak beliau, masya Allah. Ada juga yang ketiga sunnah takririyah, ya, ada sunnah takririyah, yakni persetujuan Nabi atas perbuatan para sahabat. Ya, contohnya sholat sunnah syukrul wudhu, ya, yang biasa kita sebut dengan syukrul wudhu. Ini kan dahulu kan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang melakukannya, ya, kemudian mendapatkan persetujuan dari Rasulullah, gitu ya. Ada juga ulama yang mengkategorikan satu sunnah lagi, yakni namanya sunnah hamiyah, ya, sunnah hamiyah, yaitu segala bentuk keinginan ataupun rencana Rasulullah yang telah disampaikan kepada para sahabat namun belum sempat terrealisasikan, ya, atau belum sempat dikerjakan oleh beliau hingga beliau wafat, ya. Dan contoh yang sering disebutkan dalam hadis, gitu ya, adalah keinginan beliau untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram, ya, atau yang bisa kita sebut dengan puasa Tasu'a, ya. Ini guna membedakan diri dari kaum Yahudi yang hanya berpuasa di tanggal 10 Muharram saja ataupun Asyura, begitu ya. Ini contohnya. Nah, pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, mencintai Nabi yang benar ini memiliki konsekuensi ketaatan penuh, ya, kepada perintah dan juga wahyu yang telah diturunkan kepada beliau, gitu ya. Begitu pula, ya, kesadaran penuh dari kita untuk meninggalkan apa-apa yang beliau larang, ya. Iya, Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ikuti siapa? Nabi Muhammad tentunya, ya. Niscaya Allah mengasihimu, ya. Wa yaghfir lakum, dan juga mengampuni dosa-dosamu. Masyaallah. Jadi, ya, bisa kita simpulkan bahwasanya salah satu bukti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati beliau, ya, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan hal-hal yang beliau larang. Karena, ya, orang yang mencintai itu pasti akan taat kepada orang yang dicintainya, benar enggak sih? Iya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ya, innal muhibba liman yuhibbu muti. Sesungguhnya orang yang mencintai itu akan taat kepada yang dicintainya, ya. Lau kana hubbuka shadiqan la tahu. Apabila cintamu benar, gitu, maka kamu pasti mentaatinya. Masya Allah. Jadi jika ada orang yang ngaku dengan lisannya, ya, bahwasanya dia cinta Rasulullah serta rindu kepada beliau, namun dia sering meninggalkan perintah Nabi dan sering bermaksiat, gitu ya, maka sesungguhnya pengakuan cintanya ini tidak terbukti, gitu ya. Dia telah berdusta dengan perkataannya,

Dan baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, sambil menyimak ya, silahkan bisa Anda siapkan juga pesan tausiah terbaik yang Anda miliki. Bisa langsung Anda kirimkan melalui layanan SMS, WhatsApp ataupun Telegram kami di 0877 00101063. Sekali lagi 0877 00101063 ya. Dan kita akan rehat sejenak. Insya Allah kita segera kembali setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di 106.3 Simbata FM, Suara Dakwah Islam.

Setiap makhluk hidup, tidak terkecuali manusia, memiliki fitrah untuk mencintai setiap hal yang dapat memenuhi kebutuhannya, baik lahir maupun batin. Seorang anak mencintai ibunya karena ia bisa memenuhi kebutuhan kasih sayang. Mencintai ayahnya karena ia memenuhi nafkah hidupnya. Suami istri saling mencintai karena saling memenuhi kebutuhan lahir dan batin mereka. Begitu pula dengan harta. Harta dicintai karena ia bisa memenuhi kebutuhan kita. Dalam Quran Surat Ali Imran, ayat ke-14, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Rasa cinta yang timbul itulah yang menyebabkan manusia memiliki rasa ketidakrelaan untuk kehilangan apa yang dicintainya. Sebagaimana seorang anak, ia tidak akan rela kehilangan orang tuanya. Suami atau istri pun tak akan rela kehilangan pasangannya. Begitu pula kita. Kita tidak rela kehilangan harta. Hal tersebut bukanlah aib. Sebaliknya, rasa ketidakrelaan itu justru mendorong manusia untuk mempertahankan dan membela mati-matian apa yang dicintainya. Akan tetapi perasaan itu berubah menjadi aib apabila timbul secara berlebihan. Seorang istri misalnya, jika dia memiliki rasa cinta yang berlebihan kepada suaminya, maka ketika suaminya meninggal dunia, ia akan mencaci maki takdir dan ketetapan Allah Ta'ala yang merupakan dosa besar. Wal'iyadzu billah. Harta pun juga demikian. Kecintaan yang berlebihan terhadap harta menyebabkan salah satu sifat bakhil atau kikir bersarang pada diri manusia. Bahkan Allah Ta'ala menggambarkan manusia yang memiliki sifat buruk itu dalam firman-Nya di Quran Surat Al-Isra ayat ke-100, yang artinya, katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu akan kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan adalah manusia itu sangat kikir. Kalau sifat kikir sudah bersarang di dada, sebanyak apapun harta, tidak akan bisa membuat orang merasa aman dan nyaman untuk bersedekah. Takut tidak bisa membayar uang sekolah anak. Takut tidak bisa membelikan kosmetik untuk istri. Takut nanti kalau masuk rumah sakit tidak bisa membayar biaya berobat. Takut masa depan anak. Takut kalau nanti kendaraan rusak tidak punya uang untuk ke bengkel. Takut harga barang-barang naik. Takut tidak bisa mengumpulkan harta cukup untuk biaya pernikahan. Takut kalau nanti kesulitan menafkahi keluarga setelah menikah,
dan sejuta rasa takut lainnya yang bisa menjadi alasan seseorang untuk tidak membagi hartanya kepada orang lain. Atau kalaupun harus berbagi, usahakan uang receh saja. Atau kalau bisa, sumbang doa saja. Tidak usah sumbang harta. Karena berdasarkan rumus matematika yang kita pelajari sejak di bangku TK, kalau 2 dikurang 1, hasilnya pasti 1. Dengan kata lain, kalau kita memiliki uang sebesar 200 rupiah, kemudian yang 100 kita berikan kepada orang lain, maka uang kita tinggal 100 rupiah. Jadi, kalau kita ingin agar uangnya tidak berkurang, maka jangan memberi uang kepada orang lain. Memang benar, kalau kita berhitung dengan rumus matematika, memiliki sifat kikir itu akan mendatangkan keuntungan. Karena dengan begitu, harta kita tidak berkurang. Namun sayang seribu sayang, syariat Islam tidak bisa ditimbang dengan kacamata matematika. Tidak semua yang berkurang itu berarti berkurang. Dan tidak semua yang stabil itu berarti stabil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam.

katakan. Perintah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disabdakan, untuk firman-Nya dibacakan kepada seluruh umatnya yang saat itu kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga besar kalian, harta yang kalian usahakan sebesar-besarnya siang dan malam, pekerjaan bisnis yang kalian khawatirkan kalian akan merugi dengan bisnis itu, sampai perhatian besar kalian curahkan dan tumpahkan untuk mensukseskan bisnis kalian, dan tempat tinggal yang kalian begitu senangi sampai kalian tidak mau beranjak dari tempat tinggal kalian, lebih kalian cintai dibandingkan Allah, dibandingkan Rasulnya, dibandingkan jihad di jalannya, fatarabbasu, tunggu saatnya, kata Allah. Tunggu ancaman yang sangat mengerikan bagi orang yang mengerti ayat Allah. Tunggu, kata Allah, sampai Allah datangkan perintah-Nya, siksanya, azabnya.

Ya, baiklah pendengar, masih di 106.3 Simpat FM Suara Dakwah Islam. Dan kembali lagi tentunya bersama saya Maulana Nizam ya, dalam acara Pena Dakwah, Pesan Nasihat dan Silah Ukhuwah.

Ya, terima kasih banyak tentunya kami ucapkan atas kesabaran Anda yang sudah menunggu selama acara tadi, dan bagi Anda juga yang baru bergabung, kami ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat bergabung dalam acara ini ya. Dan kami pun kembali mengajak Anda pendengar untuk mengirimkan pesan tausiah terbaik yang Anda miliki. Bisa langsung Anda sampaikan melalui layanan SMS, WhatsApp ataupun Telegram kami di 0877 00101063. Sekali lagi, 0877 00101063. Silakan ya, bisa Anda kutip dari Al-Quran, dari hadis ya, ataupun dari qaul ulama ya. Selama itu bermanfaat, insya Allah akan coba kami bacakan. Dan alhamdulillah ada beberapa sobat kita sudah mengirimkan pesan tausiahnya. Untuk yang pertama kita coba bacakan, datang dari hamba Allah ya. Datang dari hamba Allah di Lemah Abang. Assalamualaikum Mas Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar pengingat untuk diri sendiri dan pendengar ya, bagian dari iman kepada Rasulullah adalah mencintai dan memuliakan beliau. Di hati orang beriman, beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai dari siapapun, dari pasangannya, dari anak-anaknya, dari orang tuanya, bahkan dari diri mereka sendiri. Masya Allah. Syukran ya, terima kasih banyak kepada hamba Allah atas kiriman pesan nasihatnya. Ya, setuju ya. Benar sekali ya. Allah berfirman, An-Nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri ya. Tadi ya, Quran Surah Al-Ahzab ayat yang ke-6. Masya Allah. Barakallahu fikum.

Dan selanjutnya mendengar ada pesan dari Kang Al ini, masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain memperbanyak solawat sebagai tanda cinta kepada Rasulullah, kita juga diperintahkan untuk mempelajari dan mengikuti ajaran dan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan keselamatan bagi seorang hamba di dunia dan akhirat, masya Allah. Betul sekali ya Kang Al ya. Setuju dengan Kang Al ya. Rasulullah adalah manusia yang paling baik akhlaknya, dan beliau adalah sebaik-baik teladan untuk kita ya. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Bisa dicek ya mushafnya ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik

bagimu, ya, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ya, ini masya Allah, barakallahu fiik. Syukran Kang Al atas pesan tausiahnya. Alhamdulillah sangat bermanfaat.

Dan baiklah pendengar, adapun untuk pesan berikutnya datang dari Kak Delvi ya. Ada Kak Delvi mengirimkan sebuah pesan melalui WhatsApp ini, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Delvi ya di Cewijayapura, ingin menyampaikan sedikit nasihat katanya ya. Baik, pesannya ialah percayalah, semua kejadian yang ada di dunia ini ringan. Yang berat adalah saat semua orang bersamamu, tetapi Allah tidak bersamamu. Masya Allah ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak kepada Kak Delvi atas pesan tausiahnya ya. Kemudian juga beliau titip salam katanya. Salam untuk suami yang sedang bertugas malam ini ya. Baik ya. Demikian pesan dari Kak Delvi. Dan bagi Anda juga yang ingin bergabung ataupun ingin mengirimkan pesan tausiahnya, masih kami tunggu. Masih ada sekitar waktu 15 menit ke depan ya. Bisa Anda kirimkan langsung melalui layanan SMS, WhatsApp ataupun Telegram kami di 0877 00101006.

Dan baiklah pendengar, kita lanjutkan untuk pembahasan kita, yakni bukti cinta kepada Rasulullah ya. Bukti yang ketiga ini ya, bukti cinta kepada Rasulullah yang ketiga ialah sebagaimana disampaikan oleh Kang Al tadi ya, masya Allah, yakni meladani akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu nih, Rasulullah adalah makhluk paling mulia akhlaknya ya. Dan bahkan karena keagungan akhlak beliau, Allah pun memuji beliau ya dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ya, Al-Qalam ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling baik akhlaknya ya, yang paling agung akhlaknya. Ya. Demikian juga ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya terkait dengan akhlak Rasulullah, maka beliau pun menjawab ya, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an ya. Jadi maknanya adalah bahwa semua akhlak baik ya, semua akhlak baik yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun pasti menjalankannya. Dan setiap akhlak buruk yang dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an, pasti beliau meninggalkannya gitu ya. Nah, ini masyaallah luar biasa. Untuk bukti cinta yang ketiga, yakni meneladani akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah sebaik-baik contoh ya, sebaik-baik teladan bagi kita. Ya, sebagaimana Allah sebutkan tadi dalam Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Ya, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut Allah.

Dan baiklah pendengar, untuk bukti cinta kepada Rasulullah yang keempat ialah memperbanyak penyebutan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu dengan memperbanyak solawat, ya, serta salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke 56, ya, ayat yang ke 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk nabi, ya, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya, ya. Masyaallah. Bahkan orang yang tidak mau bersolawat kepada nabi, ya, tatkala nama beliau disebut, ya, maka orang tersebut dicap, ya, dicap sebagai orang yang pelit, gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan cap kepada orang yang tidak bersolawat itu sebagai orang yang pelit, ya, orang yang bakhil, gitu istilahnya, ya, masya Allah. Beliau sebutkan, ya, dalam sabdanya, al-bakhilu man zukirtu indahu thumma lam yusolli alayya. Orang yang bakhil, kata beliau, gitu ya, orang yang pelit, gitu ya, adalah orang yang jika namaku disebut di dekatnya, namun dia tidak bersolawat kepadaku. Nah, ini, ya, ingat masya Allah, ketika disebut nama beliau, yakni Nabi Muhammad, kita jawab, ya, kita bersolawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di antara bentuk banyak penyebutan beliau yang lain adalah dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan yang beliau miliki, gitu ya, menceritakan juga sifat dan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kaum muslimun pun menjadi semangat, ya, di dalam berusaha untuk meniru beliau serta menjalankan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan.

Dan baiklah mendengar, adapun bukti cinta kepada Rasulullah yang kelima ialah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, jadi di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, ya, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian menyayangi mereka, ya, menjaga wasiat Rasulullah ya tentang mereka, ya, masyaallah. Lalu pertanyaannya, ya, siapa saja Ahlul Bait Nabi gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan Ahlul Bait Nabi yakni mencangkup keluarga terdekat beliau yang haram menerima zakat, ya, seperti istri-istri beliau, ya, keturunan beliau, Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muthalib yang beriman gitu ya. Nah, ini perlu kita ketahui, ya. Dan adapun untuk bukti cinta yang keenam ataupun bukti dari kejujuran cinta yang kepada Rasulullah yang keenam adalah besarnya harapan untuk melihat beliau dan kerinduan untuk berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hal itu akan kita lakukan, ya, meskipun harus dengan mengorbankan harta kita, ya, jiwa kita dan juga

Nah, baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, demikian ya beberapa cara ya, ataupun beberapa hal untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Sekiranya tadi yang kami sampaikan tadi ada 6, kemudian juga tambahan ya dari hamba Allah, dari Kang Al juga ya, Masya Allah, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi di antara tanda cinta kepada Nabi ataupun bukti cinta kepada Nabi, yang pertama ialah beriman ya, ataupun mengimani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Kemudian senantiasa mengikuti ajaran beliau, juga menghidupkan sunnah-sunnahnya ya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Iya, senantiasa meladani akhlak beliau gitu ya. Kemudian menyebut nama beliau yakni dengan berbanyak solawat, Masya Allah. Kemudian mencintai orang-orang yang beliau cintai ya, serta ada kerinduan ya, ingin berjumpa dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita berdoa ya kepada Allah ya, semoga Allah jadikan kita salah satu dari hamba-hambanya yang benar-benar mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan kita salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti gitu ya. Ya Allah, kumpulkanlah kami dan pertemukanlah kami dengan kasih-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga-Mu yang penuh dengan kenikmatan dan juga kerinduan. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah mendengar, untuk pesan berikutnya ya, alhamdulillah datang melalui layanan SMS nih, Masya Allah. Ada Ibu Hida di Susukan Lebak ya. Beliau mengirimkan suatu pesan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa mengaku cinta Nabi, maka taatlah akan ajarannya dan jauhilah larangannya, Masya Allah. Teladanilah akhlak beliau, karena akhlak baginda Nabi damai gapai ridho ilahi, Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran jazakillahu khairan ya kepada Ibu Hida atas pesan pengingatnya ini ya. Mudah-mudahan pesan yang disampaikan bisa menjadi amalan jariah yang tidak terputus pahalanya. Amin ya rabbal alamin.

Dan baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, Masya Allah tidak terasa ya, hampir 60 menit kebersamaan kita dalam pena dakwah di Simbat FM. Sayang sekali ya harus berakhir di sini. Saya mohon maaf ya jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati Sobat Simpati semua. Kesempurnaan hanya milik Allah dan segala khilaf adalah milik saya pribadi. Tentu kami ucapkan terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya ya, atas kiriman pesan-pesan nasihatnya. Semoga setiap huruf yang Anda ketik menjadi amal jariah dan juga pemberat timbangan amal di akhirat kelak ya. Dan baik, kita tutup kebersamaan malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Nizam ya pamit undur diri. Mudah-mudahan kita masih bisa bersua kembali pada kesempatan yang lainnya insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
2: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
3: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
4: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
1: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
5: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
6: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
7: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
8: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
9: Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Kagak nyaut lagi.
10: Ada Ilyas.
9: Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
10: Dapat info dari mana emang Salman?
9: Itu dari Radio Simpati FM.
10: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
9: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
10: Daftar? Gimana caranya?
9: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
10: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
9: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpat FM.
10: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
9: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
10: Oke deh, makasih ya.
9: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Semata FM seperti kita.
10: Oke lah, siap.
11: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insyaallah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
12: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
13: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
14: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
12: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
16: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
17: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
18: Wa man ahsana

Aisyah, bunda tercinta. Bunda, kaulah bulan purnama penerang rumah ahlu baitin Nabi, istri tercinta penghulu para Nabi. Kami bersaksi, dikau pun istrinya di surga nanti.

Bunda, wanita pejuang di jalan ilahi, wanita perkasa di medan jihadi, teladan untuk seluruh wanita Islami. Siddiqatun binti Siddiqin, wanita suci, anak manusia yang suci, permaisuri manusia tersuci. Wanita utama Ahlul Baiti yang suci, kami mencintai kalian semua sepenuh hati. Cinta tertinggi di sesama hamba sampai mati. Ayat-ayat suci menobatkanmu sebagai ibu orang-orang yang percaya. Kafirlah mereka yang kau bukan ibunya. Celakalah mereka yang kau adalah musuhnya. Kami bersaksi, wahai bunda tercinta, pembencimu adalah manusia-manusia durjana. Walaupun mereka mengaku telah percaya, walaupun mengaku kepada Ahlul Baiti mencinta, tak mungkin kepada Ahlul Baiti mencinta dan kepadamu mencerca. Mereka semua pendusta belaka. Musuhmu adalah musuh kami semua. Tak peduli siapa mereka, Majusika atau Majusi nenek moyang mereka. Aisyah bunda tercinta, kami bila kau lebih dari putri-putri kami sendiri, dan kan tetap kami bela. Kami cinta kau, cinta ibu kandung sendiri, dan kan tetap kami cinta. Cinta keibuan untukmu dari lubuk hati telah kami yakini bagian dari cinta Nabi. Pesanku untuk umat semua, jika kau dengar para pencerca bunda tercinta dan ayahnya kesatria, merekalah Majusi durhaka, ingin menghancurkan Islam yang mulia dengan mencerca para pahlawannya, membalas dendam kesumat hancurnya negara penyembah api celaka, merangkum sejuta cerita dusta untuk mencemarkan bulan purnama dan para bintang cemerlang di angkasa.

Embriman, kisah kita pada kesempatan kali ini adalah kisah tentang salah satu insan yang mulia di dalam Islam, yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, kisah ini menggambarkan tentang ketulusan dan kebersihan hatinya. Dan itu terbukti dari ketulusan dan keikhlasannya ketika ia tertimpa musibah kehilangan uangnya yang seharusnya digunakan untuk membeli kebutuhannya. Nah, diriwayatkan pada suatu hari, Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumahnya untuk menuju pasar. Dengan bekal beberapa keping uang dirham, ia pun bergegas berjalan menuju pasar. Namun, tanpa diduga, ternyata seorang pencopet dengan siaganya mengintai uang yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan langsung saja, di tengah perjalanan, sang copet dengan lihai berhasil mencopet uang-uang dirham dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud pun terkejut dengan kejadian itu. Peristiwa itu segera saja menjadi pusat perhatian orang-orang. Dan orang-orang mengenal beliau sebagai sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mulia. Mereka pun ikut prihatin dengan musibah tersebut. Tidak hanya itu, mereka pun bahkan mendoakan kesialan dan kebinasaan bagi pencuri yang berani-beraninya mengambil uang milik salah seorang sahabat terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mendengar sumpah serapah orang-orang yang simpati padanya, ia Abdullah bin Mas'ud justru menyabar-nyabarkan mereka. Abdullah bin Mas'ud berkata kepada orang-orang, "Kalian jangan mendoakan kesialan baginya. Akulah pemilik dirham-dirham itu. Nah, sekarang aku akan mendoakan si pencuri itu. Dan aku harapkan kalian mau mengaminkan doaku. Bagaimana? Setuju?" Mereka pun menjawab, "Tentu saja kami akan mengaminkan doa Anda, wahai sahabat Rasulullah." Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun mulai berdoa. Ia berdoa, "Ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa sang pencuri dirham itu adalah orang yang membutuhkannya, maka berkahilah ia dengan dirham-dirham itu. Dan bila engkau mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak membutuhkan itu, maka jadikanlah itu sebagai kemaksiatannya yang terakhir yang ia lakukan di dalam kehidupannya, ya Allah." Dan saat itu orang-orang pun mengaminkannya. Subhanallah, bukankah ini sebuah doa yang sangat luar biasa? Anda mendengar, daripada mengeluarkan sumpah serapah dan kata-kata tidak bermakna, lebih baik tentu kita mendoakan kebaikan untuk orang yang berbuat jahat dan keji pada diri kita. Nah, hal itu akan jauh lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri. Hidup kita akan jauh lebih tenang. Hidup menjadi ringan, bahkan indah, karena hati kita tidak dipenuhi dan disesaki dengan kejengkelan dan kedongkolan. Ya, begitu kita mendoakan kebaikan untuknya, seketika itu juga hati kita menjadi sejuk bagai disiram air dingin yang segar.

0: Mungkin sudah lama tanaman padi menjadi contoh klasik yang selalu diberikan para orang tua kepada anaknya. Dan jika diperhatikan lebih dalam, sejatinya kita akan menemukan banyak penjelasan lain mengapa kita mesti mencontoh padi. Yang pertama adalah semakin berisi semakin merunduk. Pendengar, merunduknya padi merupakan analogi sikap rendah hati yang menyikapi segala sesuatu dengan kepasrahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Saat dirinya berlimpah kesenangan dan kenikmatan, maka ia akan bersyukur dan mengatakan bahwa itu semua merupakan keutamaan yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, ketika ia ditimpa beragam masalah, maka ia akan berpasrah diri dengan bersabar dan mengucapkan bahwa semua kejadian berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Semua itu ia sikapi dengan rendah hati, tanpa ada sikap sombong dan merendahkan orang lain. Rendah hati berbeda dengan rendah diri, karena kerendahan hati menunjukkan sikap tawadhu, sementara rendah diri bersifat negatif yang menunjukkan kelemahan jiwa seseorang. Sosok rendah hati tidak akan mau diinjak-injak orang lain, meski ia sendiri akan selalu menghormati siapapun. Ia akan beraksi positif terhadap orang-orang yang menginjak-injaknya, tanpa sekalipun merendahkannya. Namun, orang yang rendah diri tidak akan mampu bangkit dan terus terpuruk saat ia diinjak-injak orang lain. Salah satu ciri orang tawadu adalah ia selalu bersikap rendah hati di hadapan orang lain dan mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang merendahkannya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-63 yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Yang kedua, pelajaran dari padi adalah bahwa padi memberikan manfaat kepada sesama. Padi adalah bahan makanan pokok yang dikonsumsi orang setelah diolah menjadi beragam makanan, seperti nasi, bubur, lontong, ketupat, dan lain sebagainya. Padi merupakan tanaman yang mampu mengenyangkan orang lapar dan memberi tenaga bagi orang-orang untuk dapat beribadah dan beraktivitas lainnya. Begitulah sifat padi yang semestinya ditiru oleh kita. Seperti padi, kita semestinya menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Ini pula yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat banyak terhadap manusia lainnya. Yang ketiga, pelajaran dari padi adalah pintar beradaptasi. Tanaman padi bisa hidup di mana saja, di sawah, ladang, rawa, atau bahkan perbukitan. Ketika padi tumbuh di sawah, tentu saja kondisinya lebih baik karena pengairan relatif mudah didapat. Namun, di daerah yang airnya sulit seperti di ladang atau perbukitan, mau tidak mau padi harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Untuk daerah yang sulit ini, padi hanya bisa ditanam saat musim hujan saja, itu pun tidak dengan air yang menggenang. Ada juga jenis padi rawa atau padi pasang surut yang tumbuh liar atau dibudidayakan di daerah rawa-rawa. Padi rawa mampu membentuk batang yang panjang sehingga dapat mengikuti perubahan kedalaman air yang sangat ekstrim. Intinya, tanaman padi mengajarkan kepada kita untuk mampu beradaptasi dimanapun kita berada. Terlebih kita merupakan makhluk berakal yang semestinya dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Padi mengajarkan kepada kita untuk mampu menahan gempuran cobaan, tahan banting, meski ditempatkan di daerah yang tidak mengenakan sekalipun. Bahkan, di tengah kesulitan seperti itu, kita diajarkan padi untuk memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Pendengar, inspirasi hari ini adalah belajarlah dari padi yang selalu membuat damai hati orang lain. Sungguh mulia orang-orang yang memiliki sifat padi dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya selalu dicari dan ditunggu-tunggu kehadirannya karena memiliki ketawaduan, rajin memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya, dan mampu bersosialisasi dalam keadaan apapun. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah limpahkan kemuliaan hidup dengan memiliki sifat dan karakter seperti padi, sehingga menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Inspirasi hari ini.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد

فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك،

Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Zikir pagi. Membaca ayat kursi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Dan pendengar yang dirahmati Allah, mungkin kita pernah mengalami ketika kita sudah menjemur pakaian yang banyak, tiba-tiba hujan deras mengguyur. Lalu kita mendapati pakaian yang kita jemur kembali basah. Seringkali kita merasa jengkel karena hal itu. Atau mungkin kita pernah terburu-buru mengejar waktu, tetapi perjalanan malah macet padat dengan iringan suara klakson motor dan mobil seolah membiarkan kita terlambat. Namun ketika kita ingin melaju dengan tenang, pengendara lain malah membunyikan klakson agar kita mempercepat laju kita. Seringkali kita pun merasa jengkel karena hal itu. Mengapa keadaan seringkali tidak bersahabat? Mereka seakan meledek, mengecoh, bahkan tertawa terbahak-bahak. Inikah yang disebut dengan ketidakberuntungan? Tidak, wahai pendengar. Mari kita sikapi dengan bijak dan dengan berpikir positif. Anggaplah semua itu sebagai salah satu cara Allah memperhatikan kita dengan cara menguji kesabaran kita. Janganlah kita jengkel dengan suasana itu, karena kejengkelan itu justru muncul karena salah kita sendiri. Seringkali rasa jengkel muncul karena kita terlalu mementingkan diri sendiri. Kita lupa bahwa mungkin saja saudara kita sedang membutuhkan hujan untuk mengairi sawahnya di saat mereka dilanda kekeringan. Dan ketika di perjalanan tadi, boleh jadi ada orang lain yang lebih terburu-buru daripada kita, yang lebih ingin cepat sampai karena suatu urusan yang mendesak. Mungkin Allah sedang memberi pelajaran kepada kita untuk memiliki sifat ithar, yaitu sifat mendahulukan orang lain dalam urusan duniawi. Nah, yang menjadi inspirasi kita hari ini adalah tumbuhkanlah sifat ithar ini, sifat mendahulukan orang lain agar tumbuh rasa bahagia di dirinya, sifat mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita, hingga kita menjadi orang yang paling lapang dadanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada kita semua untuk tidak cepat jengkel dan mementingkan diri sendiri. Tapi justru yang kita tumbuhkan adalah sifat ithar, sifat mendahulukan orang lain agar ia bahagia dan kita makin berlapang dada. Ingat, mungkin hal itu termasuk ujian kesabaran kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pendengar, di mana saja berada yang menjadi inspirasi kita pada pagi hari ini. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: أخي مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيما وجأرا لرب عظيم صفا Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
1: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
2: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
3: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
4: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
5: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal musalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya, baiklah pendengar yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di siaran udara. Tentunya untuk sama-sama kita menambah ilmu pengetahuan agama kita ya di acara tanya jawab SMS untuk edisi kali ini. Namun sebelumnya pendengar, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga Anda dan keluarga tercinta di dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk melaksanakan berbagai macam aktivitasnya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah pendengar yang budiman, di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang nampaknya sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, yakni dari tim Lajnah Ilmiah Radio. Ya, yakni beliau adalah Ustaz Hawari, Magister Ekonomi Islam Hafizahullah Ta'ala, yang alhamdulillah telah ada di depan saya kurang lebihnya. Dan kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya nih, Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Demikian pendengar, sebuah suara dari narasumber kita Ustaz Hawari. Dan langsung saja nih kita akan ajukan pertanyaan yang pertama kepada beliau dari tidak menyebutkan nama, 0857 8275 sekian. Ustaz, bagaimana hukumnya bermain catur atau kartu dalam handphone atau yang semacamnya? Apakah hukumnya sama seperti bermain dengan yang asli? Ya, ini main catur tapi lewat handphone, Ustaz, hukumnya. Silakan.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wala rasula ba'da, thumma amma ba'd. Pendengar yang beriman yang berbahagia dimanapun Anda kini berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan hidayah kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita, sehingga pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang beriman, untuk pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang sangat bagus sekali, yaitu berkaitan hukum bermain catur atau kartu di media HP ataupun komputer ataupun tablet dan sejenisnya. Apakah hal tersebut seperti hanya dengan hukumnya ketika seseorang bermain asli, ya, artinya langsung, bukan dengan media tadi, elektronik tadi. Pendengar yang beriman yang berbahagia dimanapun Anda kini berada, dalam hal ini kita dapat memerincinya menjadi dua poin para pendengar yang beriman. Yang pertama, jika dalam permainan kartu tersebut terdapat unsur haram seperti dusta dan penipuan, kemudian unsur perjudian atau sampai meninggalkan kewajiban sholat berjamaah, dan rata-rata memang permainan-permainan tersebut melalaikan manusia dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau sholat Jumat, ya, atau sampai meninggalkan kewajiban mencari nafkah atau belajar mencari ilmu. Jika sampai di dalamnya terdapat perjudian, maka hal tersebut terlarang berdasarkan hadis berikut ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sabaqa illa fi naslin au khufin au hafirin." Tidak ada perlombaan, ya, artinya perlombaan ini dibolehkan, ya, kecuali tiga hal ini, ya. Yang pertama, perlombaan naslin, yaitu maksudnya adalah memanah. Ini dibolehkan, ya, memanah. Kemudian au khufin atau pacuan unta, perlombaan balapan unta, ya, au hafirin, dan pacuan kuda. Kenapa para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlombaan tadi sangat membantu seorang muslim dalam meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam berjihad di medan tempur, ya. Kemahiran, ya, penguasaan terhadap menunggang kuda, ya, menunggang unta, ya, kemudian memanah atau menembak atau melempar, ini sangat sangat dibutuhkan sekali. Kemudian hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi An-Nasa'i. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan bahwa annaha kanat ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Qalat fasabaktuhu ala rijlaya. Falamma hamatul lahma sabaktuhu fasabaqani faqala hadhihi bitilka sabqah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci dan mulia, pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, perjalanan yang inspiratif, ya. Perjalanan yang penuh dengan kebaikan dan ketakwaan. Bukan seperti perjalanan kebanyakan orang di zaman sekarang. Mulai dari naik bis sampai turun isinya full music, ya, full musik. Ya. Kemudian dengan distel video-video jogetan, dangdutan dan lain sebagainya, ya. Lale. Tapi kalau kita perhatikan para pendengar yang berbahagia, safarnya atau perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan hikmah dan pelajaran. Begitu juga yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini. Pada suatu hari aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya bersama suamiku dalam sebuah perjalanan. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lantas berlomba lari, ya. Lomba dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seraya menghilangkan kepenatan di dalam safar atau bepergian, karena safar memang kita atau minal azab, ya, banyak masyakkah, ya, kesusahan. Oleh karena itu perlu berhibur, ya, ketika di dalam safar. Salah satunya ini, ya, beliau berlomba lari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian beliau mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fasabaqtuhu, aku mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian para pendengar yang beriman, falamma hamaltul lahma, setelah berlalu hari, berlalu bulan dan tubuhnya bertambah gemuk, ya, Aisyah radhiyallahu ta'anha sabaqtuhu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu mengalahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, hadhihi bitilka sabqah, ya, ini balasan untuk kekalahanku dahulu, ya. Dahulu engkau mengalahkanku, sekarang saya balas, ya. Artinya kosong-kosong, ya. Indah sekali para pendengar yang beriman, safar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdasarkan dua dalil di atas, dua hadis tersebut, ya, maka lomba yang dibolehkan dengan taruhan hanyalah empat tadi, ya. Yang pertama adalah lomba memanah, kemudian pacuan unta, kemudian pacuan kuda, dan berlari, ya. Selain itu, para pendengar yang berbahagia, tidak diperbolehkan dengan taruhan, ya, seperti tadi, kartu, kemudian dadu dan lain sebagainya, ini diharamkan di dalam Islam. Jika ada permainan kartu yang di dalamnya memasang taruhan, maka tidak diperbolehkan, alias haram, para pendengar yang beriman. Kemudian yang kedua, para pendengar yang berbahagia, jika lepas dari hal yang terlarang, para ulama berselisih pendapat, ya. Ada yang membolehkan, namun kebanyakan ulama kontemporer seperti ulama komisi fatwa kerajaan Saudi Arabia atau Lajnah Daimah seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu ta'ala, begitu juga Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir, mengharamkan permainan tersebut, ya, meskipun lepas dari penipuan, perjudian maupun melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas di antara alasan kenapa sampai dihukumi haram, yang pertama, para pendengar yang budiman, dapat menimbulkan permusuhan dan saling benci membenci, atau bermula dari ejekan. Ya, pertama diejek, kamu kalah. Ya, kemudian yang diejek yang kalah, akhirnya panas, menantang. Ya, kamu kalah. Ya, begitu tidak ada putus-putusnya, akhirnya menjadi kebencian, minimal kebencian. Ya, minimal dendam untuk mengalahkan. Ya, ini ya, yang diharamkan di dalam Islam. Kemudian yang kedua, bisa saling mencela dan melaknat, ya, bahkan menjurus pada dusta dan perkataan kotor seringkali, ya, yang tadinya baik-baik duduk berhadapan-hadapan, akhirnya saling cela-mencela, bahkan saling bertengkar. Ini seringkali terjadi. Kemudian yang ketiga, para pendengar yang berbahagia, dikiaskan atau dianalogikan dengan hukum dadu tadi, kartu tadi. Dikiaskan, kenapa haram? Ya, para ulama mengkiaskan atau menganalogikan hukumnya dengan hukum dadu. Jadi kartu yang keluar ketika pertama kali dikocok, ya, untung-untungan, ya. Karena ada yang beruntung mendapatkan kartu yang bagus, ya, dan ada yang terus merugi, ya. Demikian pula dengan mirip dengan permainan dadu, ya. Dalam sebuah riwayat, ya, An Sulaiman bin Buraidah an abihi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man la'iba bin nard, ya, faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi. Dalam sebuah riwayat, ya, hadis riwayat Muslim dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bermain nard, ya, an-nardu maksudnya adalah dadu, ya, maka seakan-akan telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi, ya. Ini ada celaan, ya. Berarti perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar yang berbahagia, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan haramnya bermain dadu karena disamakan dengan daging babi dan darahnya, yaitu sama-sama haram, ya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga mengatakan hadis ini sebagai hujjah atau dalil bagi Syafi'i dan mayoritas ulama tentang haramnya bermain dadu. Kemudian para pendengar yang berbahagia, An Abi Musa Al-Asy'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man la'iba bin nardi faqad asallahu wa rasulahu. Dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bermain dadu, ya, dadu yang seperti kita kenal pada zaman ini, ya, itu sudah ada sejak zaman dahulu, ya, karena bentuk-bentuk permainan yang melalaikan dan suka syaitan atau setan suka dengan hal-hal yang melalaikan. Barang siapa yang bermain dadu, faqad asallah, maka sungguh telah berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulahu dan rasulnya, ya. Kemudian untuk menguatkan pendapat tersebut, para pendengar yang beriman, dikisahkan, ya, bahwa Sa'id bin Jubair ketika melewati orang yang bermain dadu, beliau enggan memberikan salam kepada mereka, ya, karena sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar yang beriman, yang berbahagia dimanapun Anda kini berada, dari penjelasan tersebut bahwa hukumnya baik secara langsung atau tidak langsung jika menyibukkan, bahkan ini sangat menyibukkan, ya, menyibukkan orang-orang yang nganggur, ya. Jadi permainan dadu, permainan kartu ini menyibukkan, ya, menyibukkan siapa? Orang-orang yang nganggur, ya. Orang yang nganggur pun sibuk dengan perbuatan yang lalai, ya. Maka hukumnya dilarang di dalam agama. Jadi para pendengar yang beriman, sebaiknya gunakan waktu kita untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilalaikan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, karena kita akan menyesal betapa berharganya waktu di dalam hidup kita. Demikian para pendengar yang beriman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu taala a'lam.
1: Iya, baik, demikian ya pendengar yang beriman, sebuah jawaban dari Al-Ustadz Hawari tentang hukum bermain catur walaupun lewat HP ataupun langsung. Baik, kemudian kita lanjutkan kembali, ada Mulyana berkaitan tentang busana seorang muslim. Seorang laki-laki memakai celana panjang. Nah, ini dari bahan seperti levis. Mohon jawabannya. Iya, hukum seorang laki-laki memakai celana panjang dari bahan seperti levis. Silakan.
2: Ya, baiklah para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda kini berada. Tentang hukum memakai pakaian yang berbahan dari levis, ya. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda kini berada, pakaian yang terlarang bagi seorang muslim adalah pakaian sutra, ya. Adapun yang lainnya maka dibolehkan, ya, bagi seorang laki-laki, ya. Hal ini sebagaimana dari hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talbasul harir, fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah." Ya, jelas sekali hadis tersebut para pendengar yang beriman. Artinya adalah janganlah kalian memakai pakaian sutra, ya, pakaian yang berbahan dari sutra. Ini larangan buat kaum laki-laki, ya. La talbasul harir. Janganlah kalian memakai pakaian dari sutra, ya. Kemudian apa ancamannya? Fa innahu man labisahu fid dunya, maka sesungguhnya bagi siapa saja yang mengenakan, yang memakai pakaian dari bahan sutra ketika di dunia, lam yalbashu fil akhirah, maka ia tidak mengenakannya, tidak memakainya ketika di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hurrima libasul harir wadh-dhahab ala dhukuri ummati wa uhilla li'inathihim." Ya. Diharamkan bagi laki-laki dari kalangan umatku, yaitu umat Islam, memakai pakaian sutra dan emas. Jadi para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang suka, ya, memakai sutra, walaupun ini mungkin enak gitu, ya, tapi diharamkan bagi laki-laki. Dan ini banyak, ya, kaum laki-laki yang pengen tampil beda, tampil keren dan lain sebagainya, kadang banyak sekali tidak memperhatikan aturan syar'i. Begitu juga berhias dengan emas, baik itu akik, ya, sekarang baru merebak ini fenomena akik di Indonesia, ya. Kemudian cincin, gelang, kalung, anting, apalagi, ya, ini buat kaum wanita, ya, diharamkan bagi seorang

0: Pakaian tersebut ya tidak isbal, ya tidak isbal, artinya di bawah mata kaki, ya itu isbal, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setiap yang isbal ya, maka neraka tempatnya, ada ancamannya langsung, api neraka. Ini bukan sekedar budaya, ya, tapi sudah masuk ke dalam ranah syar'i. Kemudian tidak tasabbuh, ya. Seperti sekarang yang sedang model di kalangan anak muda, celana levis sengaja disobek, ya. Disobek atau dipotong di atas lutut. Karena batasan aurat laki-laki ya lutut, ya, antara lutut dan pusar, ya. Kemudian atau disobek ya di pahanya sengaja, ya. Dan ini banyak sekali para pendengar yang beriman, ya. Selama terjauhkan atau tidak ada unsur-unsur pelanggaran syar'i, maka hal tersebut dibolehkan. Demikian para pendengar yang beriman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Iya, baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian ya kepada Mulyana, semoga bisa dipahami. Kemudian ada Yaya. Bagaimana hukumnya bercerai karena suami ini murtad ataupun keluar dari agama Islam, Ustaz? Hukumnya bagaimana? Silakan.
0: Baiklah para pendengar yang beriman, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya yang ketiga. Bagaimana hukumnya ya, tentang orang ya, suami istri yang bercerai karena sang suami murtad ya, keluar dari agama Islam, baik masuk ke dalam agama Kristen ya, agama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, keluar dari agama Islam ya, ini murtad ya. Jadi para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, status perkawinan seorang suami yang murtad, yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masuk agama lain atau kembali ke agama awal setelah dia mungkin dulu punya agama, kemudian masuk Islam dan kembali lagi murtad, maka langkah pertama para pendengar yang beriman pada masa awal murtadnya ya, adalah suami harus dipisah ya, dan tidak boleh berhubungan suami istri ya. Pada kondisi tersebut istri tidak boleh berhubungan layaknya suami istri, karena suami seperti laki-laki yang mencerainya ya. Apabila sang suami kembali ke dalam Islam sebelum masa iddahnya habis ya, masa iddahnya habis ya, dan ini tergantung seorang wanita, ketika dia sedang hamil masa iddahnya sampai hatta yadha'na hamlahun, sampai melahirkan, atau tiga kali suci atau masa haid ya, tergantung kondisinya ya, kondisi sang istri ketika sang suami tersebut murtad ya. Kemudian para pendengar yang beriman, apabila sang suami kembali ke Islam sebelum masa iddahnya habis, maka suami boleh kembali tanpa akad nikah yang baru ya. Apabila setelah lewat masa iddah kemudian tetap murtad ya, tidak kembali kepada Islam, maka status perkawinannya dikatakan oleh para ulama itu fasakh atau gugur ya, batal ya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah di dalam kitab beliau Al-Umm ya. Beliau berkata, "Wa idza irtadda au ahaduhuma mana'a al-wat'u ya. Fa in qadat ya al-iddatu qabla istima'i islamihima infasakhun nikah ya." Artinya para pendengar yang beriman, apabila suami istri murtad atau salah satunya murtad ya, tadi dua-duanya atau salah satunya, maka haram melakukan hubungan suami istri ya, hubungan ranjang, apabila selesai masa iddahnya sebelum kembali ke Islam ya. Apa kata beliau? Infasakhun nikah, artinya nikahnya fasakh atau nikahnya gugur ya. Kemudian secara rinci beliau yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan di dalam kitab Al-Umm juga, wa in irtaddatil mar'atu au irtadda jami'an au ahaduhuma ba'dal akhar fa hakadha angzur abda ilal iddah ya, fa in taqadhat qabla ayasira muslimaini fasakhata ya, wa idza aslama qabla an tanqadhiya al-iddatu fahiya tsabitah ya. Artinya para pendengar yang beriman, apabila seorang istri murtad atau murtad keduanya.

0: suami istri bareng-bareng, naudzubillahi min dzalik ya, atau salah satu setelah yang lain, suami dulu kemudian diikuti dengan istri, naudzubillahi min dzalik ya, dan seterusnya. Maka dilihat sampai masa iddahnya habis ya. Apabila selesai masa iddah tetap murtad ya, maka status pernikahannya menjadi gugur ya. Akan tetapi apabila masuk Islam sebelum habisnya masa iddah, maka perkawinannya tsabitah ya. Artinya tetap tidak perlu akad baru ya sebelum masa iddahnya habis ya. Dan apabila suami atau istri murtad keluar dari Islam, maka keduanya harus dipisahkan atau diceraikan, karena murtad adalah salah satu sebab keduanya harus dipisahkan ya, di dalam kesepakatan para ulama ya. Akan tetapi para pendengar yang berbahagia, para ulama berbeda pendapat dalam hal waktu sebenarnya ya. Kapan dia harus diceraikan dan kapan hukumnya batal atau batalnya akad nikah keduanya. Dalam kasus ini para pendengar yang berbahagia, ada tiga pendapat ya, paling tidak dari kalangan para ulama yang bisa memberikan wawasan kepada kita. Yang pertama, apa itu? Akad nikah menjadi batal seketika itu juga ya. Artinya ketika ada salah satu dari suami istri yang murtad, naudzubillah, maka batal seketika itu ya, baik sebelum atau sesudah berhubungan ya. Ini adalah pendapat dari mazhab Hanafi, Maliki, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad Ibni Hambal ya. Pendapat ini diriwayatkan juga dari Hasan Al-Basri, Umar bin Abdul Aziz, Sufyan Al-Thawri, Abu Nur, dan Ibn Al-Munzir ya. Dalilnya diantara mereka berkata, orang yang murtad dikiaskan atau dianalogikan kepada orang yang mati ya, karena murtad hukumnya adalah bunuh ya. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man baddala dinahu faqtulhu, barang siapa yang murtad itu dibunuh ya. Sedangkan orang yang mati bukanlah objek yang untuk dinikahi. Oleh karena itu tidak boleh menikahi orang yang murtad sejak zaman dahulu dan selanjutnya tetap berlaku demikian ya. Itu salah satu hujah mereka. Kemudian pendapat yang kedua para pendengar yang berbahagia, apabila murtadnya sebelum melakukan hubungan badan, jadi mereka perinci ya. Mereka sangat berhati-hati para ulama dalam masalah cerai, masalah talak ini ya, maka akad nikahnya batal ya, seketika itu juga. Namun apabila murtadnya setelah melakukan hubungan badan, maka pembatalan pernikahannya ditunda hingga masa iddahnya habis, para pendengar yang beriman. Kemudian ada dua keadaan ya. Jika yang murtad itu kembali kepada Islam ya, sebelum masa iddahnya habis, maka dia tetap pada status pernikahannya sehingga tetap menjadi suami istri tanpa adanya nikah yang baru atau akad yang baru ya. Kemudian jika dia masuk Islam setelah masa iddahnya habis ya, maka antara keduanya telah dinyatakan cerai sejak dia murtad ya. Ini merupakan pendapat dari mazhab Syafi'i juga dan Hambali juga. Kemudian mereka beralasan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Ya. Janganlah kalian tetap berpegang pada tali perkawinan dengan al-kawafir, ya. Perempuan atau wanita-wanita kafir. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, kondisinya murtad merupakan perbedaan agama yang dapat menghalangi untuk mendapatkan ya, tadi ya, mendapatkan dirinya sehingga pernikahan pun menjadi batal. Hal ini sebagaimana jika seseorang istri masuk Islam sementara suaminya masih kafir ya. Kemudian jika murtadnya setelah melakukan hubungan, maka pembatalan pernikahannya ditangguhkan sampai masa iddahnya habis ya. Kemudian yang ketiga, para pendengar yang beriman, pendapat yang ketiga yaitu pendapat Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan ya, penjelasannya sangat menarik sekali ya, berkaitan dengan masalah ini ya. Apabila salah seorang dari pasangan suami istri murtad ya, maka pernikahannya harus dibekukan ya, dipisahkan ya. Apabila dia kembali masuk ke dalam Islam, maka pernikahannya sah lagi ya, baik dia masuk Islam sebelum melakukan hubungan badan atau setelahnya. Baik dia masuk Islam sebelum masa iddahnya habis atau sesudah masa iddahnya habis. Demikian pula masalah murtad, ya. Pendapat yang menyatakan harus segera diceraikan adalah menyelisih sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pandangan beliau, ya. Sebab pada masa lalu, ya, pada masa sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, banyak pula manusia yang murtad, ya. Di antara mereka ada yang istrinya tidak ikut murtad, ya. Kemudian mereka kembali masuk Islam lagi, dan istri-istri mereka pun kembali kepada mereka. Tidak pernah diketahui bahwa ada seorang pun dari mereka yang disuruh memperbaharui akad lagi, ya. Padahal sudah pasti bahwa di antara mereka ada yang baru masuk Islam setelah sekian lama, ya, melebihi masa iddahnya. Demikian pula para pendengar yang beriman, sudah pasti bahwa mayoritas dari istri-istri mereka yang tidak murtad tersebut, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menanyakan secara detail kepada seorang pun dari suami istri yang murtad, apakah dia baru masuk Islam setelah masa iddah istrinya habis atau sebelumnya, ya. Dari pendapat tersebut, para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang ketiga yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu taala alam.
1: Iya, baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Jazakallah khairan katsiran. Demikian, ya, kepada Yaya tentang hukum bercerai karena suaminya murtad. Dan kami ucapkan terima kasih banyak, jazakallah khairan katsiran, kepada Al-Ustadz yang telah menyempatkan waktunya, dan juga kepada Anda pendengar yang telah ikut berpartisipasi mengirimkan pesan singkatnya. Juga kami mohon maaf jika pesan singkat Anda belum sempat dibacakan, insyaallah akan dibacakan di acara ataupun yang sama namun di waktu yang berbeda. Dan akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Maulana dalam informasi seputar Cirebon.
1: هبت كالريح كالريح كالريح قوية شبت كالنار كالنار كالنار وضية هبت كالريح.
0: Informasi hari ini, Dinkes Kabupaten Cirebon akan sweeping imunisasi untuk kejar target ori campak. Pendengar yang budiman, dilaporkan menindaklanjuti kejadian luar biasa ataupun KLB campak di 4 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan kegiatan Outbreak Response Immunization ataupun ORI campak pada tanggal 4 hingga 9 Mei 2026 di 7 kecamatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Eni Suhaini mengatakan bahwa kegiatan tersebut menyasar 12.221 anak usia 9 sampai dengan 59 bulan di 7 kecamatan. Ia menjelaskan apabila saat pemeriksaan terdapat balita yang sakit dan belum bisa menerima vaksin, maka petugas akan melakukan sweeping imunisasi melalui kunjungan rumah. Langkah tersebut dilakukan untuk mengejar target vaksinasi campak.

Ia mengatakan pelaksanaan ORI tidak hanya melibatkan dinas kesehatan, tetapi juga dukungan lintas sektor mulai dari kecamatan, desa, kader kesehatan, hingga tokoh masyarakat. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar cakupan imunisasi dapat tercapai secara maksimal. Selain itu, pendengar, pihaknya juga terus melakukan edukasi bersama berbagai unsur di tingkat wilayah akan pentingnya imunisasi. Berdasarkan data, tercatat sebanyak 119 kasus suspek campak dengan 23 kasus terkonfirmasi positif. Selain itu, pendengar, tercatat juga ada 3 orang meninggal dunia akibat kasus campak di Kabupaten Cirebon.

Itulah pendengar informasi kali ini, Dinkes Kabupaten Cirebon akan sweeping imunisasi untuk kejar target ori campak. Dan baiklah pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah informasi seputar Cirebon hari ini yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir mizar minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi mizar dan telah merasakan khasiatnya.
2: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
3: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, mizar zaitun ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan mizar ini.
0: Dapatkan mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
1: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
4: Eh, Salman, asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
5: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
4: Dapat info dari mana emang, Salman?
5: Itu dari Radio Simpati FM.
4: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
5: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
4: Daftar? Gimana caranya?
5: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
4: Oh gitu. Oke deh, ntar dicoba biar dapat konten-konten positif juga.
5: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa pantengin terus Radio Simpati FM.
4: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
5: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
4: Oke deh, makasih ya.
5: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
4: Oke lah, siap.
6: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Aku ingin seperti mereka,

0: berangkat ke sekolah. Ketemu dengan guru dan teman-teman. Aku ingin seperti mereka, belajar, bekerja sama, meraih prestasi, dan mewujudkan cita-citaku. Aku ingin seperti mereka.
1: Mari wujudkan impian mereka. Berikanlah mereka kesempatan untuk lebih maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah limpahkan juga selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji sakit, tentu yang terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala dan penggugur dosa. Dan untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Ende Hasan. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Amma ba'd. Wal ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan anugerahnya. Anugerah yang besar, anugerah yang tidak bisa dinilai dengan apapun, karena kalau kita menyadari sebesar-besarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari seluruh miliaran makhluk, kita diciptakan sebagai ahsanu taqwim, makhluk yang memiliki bentuk fisik yang sangat sempurna dan indah dibandingkan makhluk-makhluk lain. Anugerah yang setelah diciptakannya pun kita masih tidak berhenti diberikan anugerah besar setiap saat, yaitu diberikannya hidayah kauniyah, hidayah alam, hidayah penciptaan, sehingga wujud dalam diri kita lahir inovasi, kreasi, produksi dalam menjalankan kehidupan kita masing-masing. Makanya banggalah dan bersyukur luar biasa seandainya kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerombengan dan banyaknya aib-aib yang ada pada diri kita, ditempatkan kita untuk menyampaikan hidayah as-siratul mustaqim ini besar kepada umat manusia. Bukan hanya untuk diri kita, tapi semua umat manusia. Betapa bahagianya orang yang mendapatkan hidayah as-siratul mustaqim. Bukan hanya diwajibkan 17 kali, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya berada di atas siratul mustaqim karena siratul mustaqim itu adalah milik Allah. Dialah yang memberikan hidayah, dialah yang menuntun, dialah yang memberi.
5: tak ada satupun yang bisa memberikan siratul mustaqim kecuali dia. Jalan apa itu? Jalan apa itu? Jalan tauhid, jalan Islam, jalan akhlak yang mulia, jalan-jalan kebaikan dalam menuntun umat manusia ke pintu-pintu surga. Ini kalau kita mau lihat, karena ayat selanjutnya siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ya, buat siapapun. Setelah itu an'amta alaihim. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberikan ayat tentang Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, beliau pun sudah diingatkan jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ya Rab, siapa mereka? Al-anbiya war rusul, orang-orang saleh, pengikut para nabi dan rasul yang murni, yang jujur, ikhlas dalam menjalankan as-siratul mustaqim. An'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalan mereka yang ditempuh. Mereka mungkin akan dianggap oleh kita adalah bukan orang yang mendapatkan hidayah kreasi dalam melahirkan infrastruktur kehidupan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin tidak tahu bagaimana membuat jembatan yang sangat luar biasa untuk kepentingan umat, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tugas merubah jiwa manusia dari as-siratul, jalan-jalan jahim, menuju siratul jannah, jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita banyak yang sekarang pun merendahkan zaman onta, dai jenggot, ustadz sarung, dai tradisional. Biarlah itu semua. Kalau Anda diminta untuk menjadi orang yang berlomba untuk hidayah kauniyah, tinggalkanlah. Tapi kalau Anda diminta untuk istibak, berlomba dalam hidayah syar'iyah, hidayah diniyah, hidayah siratul mustaqim, berlombalah. Karena di sini titik kemuliaan yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, kebahagiaan di dunia pun akan kita raih. Mari kita lihat, kalau mau dihitung hampir 70 lebih surah dan ayat yang berbicara tentang siratul mustaqim. 70 lebih, ya, bisa dilihat. Tapi kita akan lihat beberapa ayat yang menggambarkan di mana siratul mustaqim itu diminta oleh kita. Ihdinas siratal mustaqim. Pertama, bisa dilihat dalam surah Ali Imran ayat 51. Hidayah siratul mustaqim ada di dalam tauhidullah azza wa jalla. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Jika tidak berada dalam tauhid, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan hidayah dari Allahu Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu." Hada siratul mustaqim. Ini ada tiga ayat setelah Ali Imran. Ada ayat, dua ayat lagi yang berbicara tentang innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah lah Rabb kalian, Rabbku, kata Rasulullah SAW. Fa'buduhu, beribadahlah kalian hanya kepadanya. Itu tujuan kalian diciptakan. Dengan itu kalian akan naik ke tangga-tangga kemuliaan. Dengan itu kalian akan naik ke pintu-pintu kebahagiaan. Kalian akan naik ke tempat-tempat yang ditinggikan oleh Allah Rabbul Alamin. Lebih tinggi dari seluruh makhluknya. Bahkan lebih tinggi dari para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yaf'aluna ma yu'marun. Selalu melakukan apa yang diperintahkan dan tidak pernah melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'mar. Lebih tinggi. Kenapa? Fa'budu. Intinya itu, bukan karena Allah butuh kepada kita. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh disembah. Kalau semua kita kufur, tidak akan mengurangi kemuliaan dan kehormatan, ketinggian derajat Allahu Rabbul Alamin. Semua kita kufur, Allah tidak akan pernah berkurang sedikit. Kitalah yang butuh untuk naiki tangga-tangga itu, ya. Ini yang pertama, tauhid. Jangan sedikit pun, jangankan mengerjakan, berpikir syirik saja luar biasa akan menjadikan kita merubah menjadi hewan-hewan ternak, bahkan lebih hina dan lebih rendah dari hewan ternak. Kedua,
4: saya pernah sedikit merenungkan sedikit saja tentang ayat yang apa tentang tauhid ini. Yang paling samar saja, yang paling samar. Kalau Anda meminta atau mencari berkah kepada yang meninggal, meminta dan mencari berkah kepada yang meninggal, bukankah permisalan bergibah ada kata-kata yang sangat menarik untuk dijadikan pegangan? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula akhihi maitan fakarihtumu. Ketika Allah mengatakan jangan ghibah, oke? Apa permisalannya? Apakah kamu senang memakan bangkai saudaramu? Betul enggak? Kata-katanya maitan fakarihtumu, bangkai saudaramu, fakarihtumu. Secara fisik pun tabiat kamu akan fakarih. Tidak senang, jijik, betul ya? Maitan. Lalu ada di antara kita datang kepada mayitan. Apa di sini ada pengecualian mayitan? Tidak ada. Fakarihtumu, ada pengecualian? Tidak. Mayitan datang. Wahai penghuni kubur, sudah lama saya, sudah ini saya, sudah itu saya, bantulah saya. Padahal fakarihtumu, secara fisik saja sudah fakarihtumu mayitan. Gibah saja dijijikan seperti itu. Bagaimana kalian harus minta? Filsafat yang sangat merendahkan martabat kemanusiaan. Gitu. Itu poin yang harus. Jadi tauhid sangat memuliakan, ya. Li'ilai kalimatillah, menjadikan kalimat Allah itu tertinggi, menaikkan derajat insan menjadi manusia-manusia yang izzah, tinggi derajatnya. Tidak mau merendahkan diri ke dalam kehinaan. Kedua, di dalam Islam, Al-Quran surah Ali Imran 101, as-siratul mustaqim ada dalam Islam. A'udzu billahi samil ali minasyaitanir rajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluhu wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Kaifa takfurun? Bagaimana kalian mau kufur? Wa antum tutla alaikum ayatullah, dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fiikum rasuluh, bukan hanya dibacakan tapi juga fiikum, ada pada kalian rasulnya, ya. Wa may ya'tasim billah, tafsirnya wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang teguh pada Islam, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh dia diberi hidayah kepada siratul mustaqim. Di dalam Islamlah siratul mustaqim. Betapa sedih dan betapa sengsara seseorang yang tidak berada dalam keislaman. Bukan hanya jiwanya, tetapi seluruh tubuhnya akan merasakan panas yang luar biasa karena dia telah berada di pintu-pintu neraka. Nauzubillah. Mengerikan sekali. Mungkin kita akan mengatakan, ah, enggak terasa Ustaz, silahkanlah. Silahkanlah Anda tidak percaya, ini masalah keimanan. Ya, ketika tidak meminta hidayah kepada Allah, maka Anda tidak pernah merasakan. Tetapi ketika Anda mendapat meminta hidayah kepada Allah Rabbul Alamin, maka Anda akan merasakan betapa panasnya kehidupan orang di luar Islam. Ya, karena dia sudah mengenyam udara api neraka yang sangat mengerikan buat kehidupan mereka. Yang ketiga ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil ali minasyaitan wad'u ila rabbik." Serulah kepada Tuhanmu, "Innaka la'ala hudam mustaqim." Sesungguhnya engkau sungguh berada di atas hidayah yang lurus. Di dalam ayat lain dalam surah Al-Mu'min ayat 73 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim." Engkau menyeru mereka, menuntun mereka, membawa mereka ke siratul mustaqim. Ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sunnahnya. Ya. Jadi kalau siratul mustaqim, kalau kita mencari siratul mustaqim bukan di sunnahnya, takkan mungkin menemukannya. Enggak mungkin.
5: mau bagaimanapun. Itu hanyalah racun sesaat yang hanya seperti narkoba. Tenang, setelah itu malah berbahaya buat kehidupannya. Yeah. Kalau bukan sunnah, hanya sunnah yang bisa memberikan keselamatan dan kebahagiaan. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya itu, kita waktu berdoa ihdinash shiratal mustaqim, kita minta sampai kepada at-tsabat, yaitu taufik yang Allah berikan kepada kita, sampai kepada lahirnya kemauan dan kemampuan dalam mengerjakannya. Karena inilah yang akan memuntaskan, memuncakkan kita menuju surga kebahagiaan. Kalau tidak sampai kepada taufik dari Allah Rabbul Alamin, tak ada satupun di antara kita yang bisa sampai ke surga, walaupun pintu-pintu hidayah itu sudah sampai kepada kita, tapi tidak Allah berikan taufik kepadanya. Ya, taufik ini tinggi. Makanya ihdinash shiratal mustaqim bukan hanya ilmiah, ilmu yang Allah berikan kepada kita, tapi taufik, yaitu kemauan dan kemampuan dalam mengamalkan dan mengerjakannya. Sehingga di dalam surah Al-A'raf ayat 43, ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, pujian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Dia, Allah Rabbul Alamin, yang telah memberikan hidayah kepada kita di tempat, ke tempat ini, ke surga ini, ke pintu-pintu surga. Orang beriman jauh lebih kenal tempat surga yang akan dia tempati dibandingkan rumah tinggalnya waktu di dunia. Kenapa? Amal salehnya dahulu yang telah Allah berikan sarana untuk langsung mengantarkan dia ke pintu-pintu surga tempat dia tinggal. Laula an hadanallah, kalau dulu Allah tidak berikan hidayah kepada kita. Ini berarti taufik Allah telah diberikan kepada mereka dengan kemauan dan kemampuan mengamalkannya. Kita mau tapi tak mampu juga tidak bisa mengamalkannya. Kita mampu tapi tidak mau juga tidak bisa mengamalkannya. Jadi kemauan dan kemampuan minta dari Allah. Jadi kita berharap waktu ihdinash shiratal mustaqim, kita meminta hidayah ilmu dan hidayah taufik. Semoga kita tetap berada di dalam as-siratul mustaqim sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun mudah-mudahan sampai kepada pintu hidayah as-siratul mustaqim yang sesungguhnya, yaitu mati dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita tanpa terlebih dahulu merasakan ngerinya dan sakitnya, pedihnya pintu-pintu jahanam untuk membersihkan dosa-dosa kita. Nauzubillah. Itu saja sudah sangat berat kalau kita harus mengalami pia dulu, ya, pembersihan. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tingkatkan derajat kita untuk sampai kepada tidak memasuki api neraka sebelum kita memasuki surga. Mudah-mudahan Allah masukkan kita langsung ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi banyaklah bersyukur, banyaklah terus menggali ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebarkan oleh para sahabatnya, para ulamanya. Jangan jemu. Jangan berhenti. Berhenti sejenak akan membuat titik-titik hitam dalam diri yang akhirnya menutupi kolbu-kolbu kita. Sehingga enjoy. Kalau sudah enjoy dengan kehidupan kita yang seperti itu, celaka kita. Ya, celaka sekali kalau orang yang sudah enjoy dalam kehidupan yang tidak merasakan hidayah yang sangat besar. Kalau ini dicabut dari diri kita saja, sudah habis, tidak ada lagi kemuliaan. Walaupun kita menjadi orang paling terkaya di dunia, walaupun kita menjadi tokoh besar di negara ini, walaupun kita menjadi orang yang memiliki bodyguard yang sangat tangguh dan perkasa, semua tidak akan ada artinya kalau hidayah itu tidak terserap dalam jiwa dan tidak ada taufik yang Allah tanamkan dalam jiwa kita untuk mengamalkannya. Ya, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jangan berhenti, jangan jemu,
4: dan jangan sekali-kali merasa enjoy lari dari hidayah taufik dari Allah Rabbul Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syara'a lana dinan qayyiman wa hadana ilaihi siratan mustaqima wa adaman lazimas sirat ajran jazila wa thawaban azima wa tawa'adaman hada'anhu bi anna lahu azaban alima wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa kafa billahi nasira wa mu'ina wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kana bil mu'minina ra'ufan rahima sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi tasliman kathiru amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau merenungi perjalanan waktu, kalau kita mau merenungi zaman yang sekarang ini dengan berbagai fenomena yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca, baik itu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, maka pasti akan kita dapati bahwa sesungguhnya dunia ini sudah tua. Alam ini sudah memasuki umur-umur lanjut, yang artinya bahwa kiamat ini sudah dekat. Kiamat ini sudah dekat. Berbagai tanda-tanda yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita itu sudah bermunculan, sudah terjadi. Bagaimana ya, kita mulai dari manusia-manusia jahil, durjana, yang mengaku sebagai nabi, banyak sekali sampai sekarang. Kemudian waktu yang kita rasakan begitu cepat berlalu, lalu kemudian juga berbagai kemaksiatan, yang mana kemaksiatan ini memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cirikan sebagai kedekatan hari kiamat yang semakin dekat, yaitu merebaknya khamr, riba, dan zina. Ini bukan hal yang tabu lagi, lumrah di hadapan mata kita. Hanya orang-orang yang mau merenungi zaman saja yang bisa merasakan ini. Mereka yang terlena dengan zaman ini tidak akan bisa merenunginya, karena akan sibuk dengan dunianya, sibuk dengan fitnah. Karena semua itu adalah fitnah, fitnah untuk kehidupan kita, cobaan kita. Fitnah di akhir zaman, yang semakin hari semakin banyak fitnah ini bermunculan di tengah-tengah masyarakat kita. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala bukakan dunia ini kepada manusia, kita lihat bagaimana zaman ini adalah sebuah zaman, sebuah era yang kita kenal dengan era digital. Lahir dari sebuah proses globalisasi dunia, ya, sehingga seolah-olah dunia ini begitu kecil, dunia ini begitu dekat, tidak ada jarak, tidak ada sekat yang memisahkannya. Semua kebutuhan bisa didapat, semua informasi terbuka, membuktikan bahwa dunia yang dulu jauh sekarang begitu dekat dengan globalisasi ini, dengan digital ini. Adanya jaringan internet, TV, parabola, dan yang semisalnya, itu menjadikan dunia ada dalam genggaman kita. Benar ya, seperti itu. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala kemudahan ini, segala fasilitas ini, segala kemajuan ini bagi kita, orang-orang Islam yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ibarat dua mata pisau yang tajam. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita tidak peduli dengan kemajuan ini semua, menutup mata dengan mengatakan itu tidak ada contoh dari Rasulullah atau itu bukan dari Islam, ini adalah kesalahan fatal, kesalahan besar. Sebaliknya, ketika kita buka lebar-lebar segala akses, segala pintu untuk menerima itu semua, hingga akhirnya kita keluar dari koridor syariat pun kesalahan yang besar, ya, kesalahan yang fatal. Dan dari sinilah fitnah-fitnah itu bermunculan. Fitnah-fitnah ini keluar, bertebaran kemana saja, di mana saja, ya, bahkan memasuki rumah-rumah kita, kamar-kamar kita, keluarga kita, anak istri, ya, aurat keluarga, teraurat rumah, masuk ke sana fitnah-fitnah itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan kita sedang menyalahkan era ini, ya. Era digital ini bukan sama sekali. Akan tetapi maksudnya adalah bagaimana kita menyikapi ini. Era ini dimulai secara perlahan tapi pasti, ya, kalau tidak salah gitu. Kita kenal dengan nama era milenium. Sekitar tahun 2000. Ya. Yang lahirnya tahun 90 ke sana tahu. Begitu masyhur waktu itu menyambut tahun 2000 sebagai era milenium. Dibukakanlah globalisasi dunia secara umum, pasar dunia. Sebelumnya tidak. Bagaimana tatanan dunia ini berubah dari tahun-tahun sebelumnya setelah tahun 2000? Era globalisasi. Perlahan tapi pasti seluruh manusia termasuk kaum muslimin dibawa ke sebuah zaman yang berbeda dari sebelumnya. Sehingga akhirnya apa? Bagaimana din, akhlak, pemikiran manusia itu harus mau tidak mau terbawa dengan perkembangan zaman. Namun tanpa persiapan yang matang. Hingga akhirnya banyak kaum muslimin yang jatuh ke dalam fitnah. Tidak mempersiapkan dinnya, mempersiapkan imannya untuk itu semua. Lupa dengan fundament Islam. Lupa dengan kaidah-kaidah syar'i. Karena menganggap ini adalah sebuah kemajuan, karena menganggap ini adalah sebuah kebaikan, ya, ukurannya dunia, dilupakan bagaimana kebaikan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Akibatnya apa? Setelah tahun tersebut kita lihat bagaimana semakin banyak orang yang nyeleneh, orang yang sesat dalam beragama, bagaimana mereka memainkan ayat-ayat Al-Quran, mencari dalil-dalil untuk membenarkan dirinya. Memperolok-olok agama, menjadikan agama sebagai komoditas hingga hari ini terjadi. Akibat apa? Tidak siapnya menghadapi era globalisasi ini. Kenapa? Karena dengan era globalisasi, itu informasi didapat, semua masuk tanpa ada batas. Orang pun sama menyebarkan ilmunya tanpa ada batas. Dibuka dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana juga kehidupan masyarakat yang berubah? Ya. Pola pendidikan dan sosial yang semakin jauh dari nilai-nilai keislaman. Maka kita penting mengetahui dan memahami batasan-batasan syariat dalam menyikapi era ini. Kita harus terus memperdalam khazanah keislaman kita sebagai pegangan dalam menghadapi fitnah ini. Sehingga kita bisa membedakan mana fitnah, mana fitrah dinul qayyimah. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnah ini sudah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa sahabat Jalil Usamah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas salah satu benteng daripada benteng-benteng yang ada di Madinah. Kemudian bersabda, "Apakah kalian melihat sebagaimana aku melihat? Sungguh aku melihat tempat-tempat terjadinya fitnah di selak-selak rumah kalian seperti tempat jatuhnya tetesan air hujan." Dalil bahwa fitnah itu masuk ke selak-selak, celah-celah rumah kita. Tidaklah setiap ruang di rumah kita masuk fitnah ini. Kamar, ruang tamu, dapur, kamar mandi, halaman dimasuki oleh fitnah ini. Dan inilah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terjadi sekarang. Rasulullah menggambarkan bagaimana fitnah akhir zaman ini seperti potongan malam yang gelap gulita. Dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal." Segeralah kalian beramal. Maksudnya adalah apa? Konsisten dalam agama. Fitanan sebelum datang fitnah. Kaqitu al-laili wal muzlim. Seperti potongan malam yang gelap gulita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita gambarkan bagaimana hari ini begitu cerah, terang. Tiba-tiba ada sepotongan malam yang gelap gulita. Yang beda antara terang dengan gelap, seperti itulah Rasulullah menggambarkan bagaimana fitnah ini seperti potongan malam. Begitu dahsyat, begitu kuat mendatangi kita, menghampiri kita. Saking dahsyatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bagaimana seorang itu terkena fitnah ini hingga menjadikan dia di pagi harinya seorang mukmin lalu sorenya kafir. Atau ada yang sorenya mukmin, paginya kafir. Terbolak-balik begitu cepat keimanan seseorang disebabkan fitnah yang begitu dahsyat, begitu gelap menghampirinya. Hingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bi dinahu bi ardi minad dunya. Ya, di antara mereka ada yang rela menukar dinnya demi kesenangan dunia. Sehingga terbolak-balik. Maka jamaah dirahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menjaga fitnah ini kecuali kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya istiqomah fid dinlah yang bisa menjaga kita dari fitnah yang mengerikan ini, fitnah di akhir zaman. Dan keistiqomahan seorang muslim terhadap dinnya adalah bentuk kebersihan dan kesucian hati. Ia adalah jati diri seorang muslim yang benar-benar istislam, benar-benar tunduk berserah diri kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa istiqomah adalah teguh dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti rubah yang licik. Jadi istiqomah itu adalah teguh. Istiqomah itu adalah tetap. Dia berada dalam pertengahan. Tidak condong ke kiri ataupun ke kanan. Tidak berat sebelah. Tidak berlebih-lebihan atau ghulu atau ekstrim. Dan tidak juga ihmal, menyepelekan, memudah-mudahkan. Tidak. Istiqomah itu adalah pertengahan. Bukan seperti rubah tadi ya, yang begitu licik bisa mengendap-endap sehingga dengan mudah memburu mangsanya. Yang bisa berubah kadang menjadi buas, kadang begitu lemas. Tidak. Keistiqomahan seorang yang beriman adalah dia teguh dalam pendirian. Teguh berada dalam pertengahan, berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan ini ya, dan telah perintahkan kepada kita di 5 waktu salat wajib, di 17 rakaat diperintahkan kepada kita untuk istiqomah. Ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal mustaqim, jalan keistiqomahan, jalan pertengahan yang tidak ada kecondongan dan kemiringan di dalamnya. Jalan yang berada di tengah-tengah, tidak mudah goyah, kokoh dalam syariatnya, teguh dalam kaidah syari'inya, aturannya dan manhaj dasar Islam yang ia pegang. Sehingga ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya senantiasa tidak jauh dari putaran itu. Ya, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan keteguhan seorang muslim, ya, yang Allah sifati di ayat selanjutnya dengan sebuah kenikmatan. Jadi istiqomah itu kenikmatan, jalan kenikmatan. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Maka mintalah istiqomah sebagaimana istiqomah itu Allah berikan kepada mereka, para orang-orang terbaik ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Inilah manusia-manusia terbaik yang Allah beri kenikmatan keistiqomahan. Maka kejarlah istiqomah sebagaimana mereka mendapatkannya. Tidak ada sandaran bagi kita selain itu. Istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di dalam perintah dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu yang bisa kita lakukan dalam menyikapi fenomena yang begitu dahsyat ini, terutama ketika kita berhadapan dengan perkara yang berkaitan dengan din. Sehingga dengan istiqomah itu, dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, bagaimana ya, kemudian pemahaman para sahabat, ini tiga fundamen dalam Islam, yaitu firman Allah Azza wa Jal, Al-Quran, hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana para sahabat, manusia terbaik ya, kurun terbaik yang paling mengerti tentang dua hal ini. Kembalikan kepada tiga fundamen ini, maka insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang tawasud wal adl, manusia yang berimbang, yang pertengahan dalam menyikapi fitnah ini. Jangan sampai melenakan semua hal fitnah di akhir zaman ini. Ada di hadapan mata kita. Jangan sampai kita terbawa oleh arus ini. Karena sesungguhnya arus yang ada di depan mata kita dengan fitnah yang segala ada. Tadi bagaimana akhlak manusia di lingkungan kita. Ya, aurat diumbar di mana-mana. Musik di mana-mana. Khomer ada di hadapan mata kita. Ya, kemudian juga perilaku sosial. Mereka yang dengan enaknya mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata yang tak pantas. Kata-kata yang kasar, tidak ada adab dan sopan santun. Serta berbagai macam kemaksiatan lainnya menjadikan hati kita keras. Kenapa? Karena kita disuguhi itu semua keseharian kita. Jadi terbiasa. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika antum tidak terbiasa melihat kemaksiatan, maka akan antum merasa risih. Tapi kalau sekali, dua kali, tiga kali jadi biasa. Begitulah fitnah ini. Yang menggerus hati kita, yang mengeraskan hati kita. Maka penting bagi kita untuk ya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan. Karena memang hati itu adalah mudah terbolak-balik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama sumiyal qalb min taqallubihi." Bahwa hati itu dinamakan qalb ya, karena mudah terbolak-balik. Serahkan diri kita kepada Allah, istislam. Apa perintah Allah dan Rasulnya? Ikuti. Ikuti, laksanakan. Itu adalah kebaikan. Dengan begitu kata Allah Subhanahu wa taala, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Kalian sedang berusaha memegang buhul tali yang kokoh. Demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian bisa menambah wawasan keislaman kita sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua dari fitnah di akhir zaman ini. Allah istiqomahkan kita dari berbagai fitnah yang ada sehingga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan istislam berserah diri kepada Allah jalla wa ula. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin.
8: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
9: Mutiara Ayah. Bukti kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 57 dan ayat 58.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واحدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira

0: Seperti itulah hati orang yang mukmin. Jika turun ayat-ayat Al-Quran, ia mendapat manfaat dengannya, dan ayat-ayat itu membuahkan kehidupan yang soleh. Sedangkan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Seperti itulah hati orang-orang yang kafir. Turunnya ayat-ayat Al-Quran tidak memberi manfaat baginya. Demikianlah kami membuat beragam tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin.
4: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya nggak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa nggak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya nggak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang nggak diinginkan.
3: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
5: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wasahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja, serta diakhiri dengan rubrik yang tak kalah penting yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Insyaallah kita akan melanjutkan tema pembahasan hari kebangkitan. Iman kepada hari kiamat dan kehidupan akhirat berarti meyakini akan terjadinya hari kiamat dan dihidupkannya kembali seluruh makhluk serta adanya surga dan neraka. Ini poin pokok dalam akidah Islam ya, bahwa akan terjadi hari kiamat ya. Kemudian manusia akan dibangkitkan. Di kehidupan akhirat, orang-orang yang beriman akan memasuki surga dan orang-orang kafir akan kekal di neraka. Manusia dibangkitkan dari kubur tanpa memakai pakaian sebagaimana yang kita pakai di dunia. Khufatan uratan ghurla, dalam kondisi yang tidak pakai alas kaki, dalam kondisi yang tidak pakai baju dan celana, ghurlan, belum dikhitan, belum disunat. Lalu mereka dikumpulkan di padang mahsyar, satu tempat yang berbeda dengan tempat di dunia, yang satu harinya sama dengan 50 ribu tahun di dunia, dan matahari akan didekatkan qadru mil, sejauh mil ya, mil dalam artian jarak di dunia itu juga dekat, atau pensil yang dipakai untuk bercelak kaum wanita yang panjangnya mungkin satu jengkal. Ini apa namanya, tentang hari kebangkitan, bahwa manusia itu akan dibangkitkan. Dan ini yang banyak diingkari oleh orang-orang kafir di dalam Al-Quran. Kalau mengingkari tidak ada pencipta, itu memang ada, cuma sedikit ya. Seperti Fir'aun ya. Fir'aun itu meyakini tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan.

0: Kenapa? Karena dia mengaku ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, yang maha tinggi. Tapi kalau tidak mengakui tentang kebangkitan dari kubur itu banyak sekali, terutama kufar Quraisy pada saat itu. Sehingga ayat-ayat Al-Qur'an ini akan banyak sekali kita temui tentang dalil-dalil hari kebangkitan. Dan dijelaskan oleh para ulama, nabi-nabi terdahulu, kabar-kabar terdahulu tidak merinci secara detail sebagaimana apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang hari kebangkitan. Mereka mendustakan tentang hari kebangkitan. Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir meyakini mereka tidak akan dibangkitkan. Ya, mereka menyangka hal itu sangat tidak logis, ya, tidak logik itu. Kalau kita buka surat Yasin misalnya, ya. Surat Yasin itu ada di akhir surat ada sebuah ayat, ya. Wa daraba mathalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya, orang-orang kafir pada saat itu membuat permisalan-permisalan bahwa itu tidak mungkin. Tidak masuk akal kalau manusia itu akan dibangkitkan kembali. Maka datang Ubay bin Khalaf dengan membawa sebuah tulang yang sudah rapuh. Ini kufar Quraisy, ya, ini pemimpinnya salah satu, Ubay bin Khalaf ini. Datang dengan satu tulang yang sudah rapuh kepada Nabi Muhammad SAW tentang asbabun nuzul ini, ayat ini. Ya. Lalu setelah itu di depan Nabi SAW tulang tersebut diremuk-remuk. Lalu berkata, "Ya Muhammad, ya ba'athullahu hadza ba'da ma aram." Apa mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia yang tulang belulangnya saja sudah remuk hancur? Enggak masuk akal ini, gitu kan? Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, yang akan menghidupkan adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pertama kali. Bagi Allah inna dzalika 'ala Allahi yasir, sangat mudah sekali. Ya. Kemudian juga di surat Yasin yang sering dibaca, ya, oleh kita, qalu man ba'atsana mim marqadina hadza. Orang-orang, ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu kaget. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu dalam alam kubur? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam Al-Qur'an itu tentang hal tersebut. Kemudian dalam Al-Qur'an juga, ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana manusia itu keluar dari alam kubur, ka'annahum jaradum muntashir. Keluar dari kuburan, ya, seperti jarad, itu belalang yang keluar dari lubangnya. Mungkin di daerah tertentu kalau lagi musim belalang, ya, itu kan kadang naruh telurnya di tanah-tanah gitu, ya. Naruh telurnya, kalau petani biasanya yang nanam padi, yang punya ladang, ya, suka tahu, ya. Telur-telur belalang itu tidak kelihatan. Begitu nanti pada masanya, ya, yang tadinya misalnya ditanamin padi basah lumpur, ya, enggak ada itu jangkrik, enggak ada itu belalang. Tiba-tiba setelah mengering Allah tumbuhkan itu. Ka'annahum jaradun muntashir, dan keluar, ya, bertebaran banyak sekali. Bagaimana sifatul ba'ats? Sifat hari kebangkitan itu setelah ditiupkan sangkakala. Ya, setelah ditiupkan oleh sangkakala oleh malaikat Israfil. Satu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diwakilkan kepadanya, yang diberikan tugas untuk meniup sangkakala. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, malaikat ini sangat-sangat standby, ya, sigap. Disebutkan malaikat Israfil itu sekarang, ya, itu sudah membawa trompetnya, sudah siap ditiup, ya, melihat ke arsy Allah Subhanahu wa taala, tidak berkedip, ya, khawatir kalau berkedip, ya, nanti apa? Diperintahkan dan terlambat meniup. Jadi bukan ketika ditiup itu mana trompet, ya, mana, ya, dinyari-nyari, enggak. Jadi sudah apa? Tinggal dipencet tombolnya, berarti sudah diperintahkan langsung ditiup. Nah ini, ya, ma baina nafqatain arbaun. Kemudian ditiup manusia mati semuanya, fa sa'iqa man fis samawati wal ard. Maka yang ada di langit dan di bumi itu Allah wafatkan. Kemudian ditiup lagi, wa nufikha fis sur fa idza hum minal ajdas ila rabbihim yansilun. Mereka ketika ditiupkan sangkakala, fa idza hum minal ajdas, ay min kuburihim, ila rabbihim yansilun. yusri'un, bersegera. Mereka bersegera. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tiupkan yang kedua, ma baina nafkhataini arba'un. Jarak antara tiupan pertama dan yang kedua itu 40. Qalu ya Abu Hurairah, ya, perawi hadis ini ketika ditanya maksud dari 40 itu apa? Yauman 40 hari apa itu? Aku tidak abaikan pada saat itu. Arba'una syahran 40 bulan apa itu? Aku juga tidak perhatikan. Qalu arba'una sanah apa itu? Ya, artinya itu tidak dikabarkan secara jelas. Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an. Setelah ditiup manusia hancur semuanya, mati semuanya. Lalu Allah turunkan air dari langit, turunkan air hujan. Fayambutuna kama yambutul baql. Manusia kemudian akan bangkit sebagaimana Allah bangkitkan atau Allah hidupkan ya berbagai macam sayur mayur atau tanaman-tanaman ketika di dunia. Ya, hadirin sekalian, kalau kita misalnya lagi musim kemarau ya, di beberapa tempat di Jawa Tengah itu kalau musim kemarau sawah-sawah itu pecah karena tanahnya tanah liat, jalan-jalan yang belum diaspal antara sawah satu dengan yang lain, ya kampung satu dengan yang lain itu banyak yang pecah, nelo bahasanya, ada telo, telo itu ada apa namanya, dan itu kalau nggak hati-hati bisa masuk gitu. Begitu apa namanya itu, begitu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan itu akan tertutup. Fafatakna. Tertutup, benar-benar tertutup. Ya, begitu turun hujan beberapa kali tertutup ya. Yang tadinya enggak ada yang namanya rerumputan itu enggak ada, mati semuanya. Begitu hujan 1-2 kali ya. Setelah sekitar 1 pekan itu hijau semuanya. Kelihatannya tadi di mana itu biji-bijiannya enggak kelihatan. Ya. Nah, walaysa minal insan syai'un illa yabla ila azmu wa illa azman wahidan. Semua jasad manusia itu akan hancur kecuali satu tulang. Wa huwa ajbu zambi atau zanab. Wa huwa ajbu zanabi. Yaitu tulang sulbi atau tulang ekor. Semua tulang manusia akan hancur kecuali tulang ekor. Tulang ekor itu yang mana sih? Tulang ya, rangka tulang belakang yang paling ujung. Manusia tidak banyak yang tahu seolah-olah tulang ini enggak ada manfaatnya. Padahal ini bahaya sekali ya tulang ekor ini. Ya kalau jatuh kena tulang ekornya nasallahu afiyah, bisa orang bisa lumpuh gitu kan. Wa minhu yuraqqabu al-khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekor inilah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan, membentuk kembali manusia. Dan sudah ada banyak penelitian bahwa tulang ekor ini ya dari Jerman, seorang peneliti dari Jerman yang dapat Nobel. Ya, itu meneliti bagaimana bahwa makhluk hidup pun juga apa namanya? Itu dibentuk dari tulang ekor. Gitu ya. Kemudian di Yaman ya, itu ada penelitian juga ya, Syekh Azindani. Itu tulang ekor dibakar, dipanaskan, dikasih zat asam segala macam. Dan ternyata tidak berubah. Berbeda dengan struktur tulang yang lain. Ini keajaiban Allah Subhanahu wa taala yang sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu. Tidak diteliti, tidak. Semua manusia akan hancur kecuali tulang ekor. Wa minhu yuraqabu al-khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekorlah itu akhirnya manusia dibentuk kembali.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zimu nisya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masih masuk dalam penyelenggaraan jenazah. Kita masuk pada tahapan yang berikutnya ya. Yaitu mengenai dafnul mayyit, tentang menguburkan mayat. Kemudian di antara sunnah terkait dengan pengkuburan adalah yaitu kuburan jangan dibiarkan rata tapi dikasih naik. Artinya tanah yang kita gali tadi, tanah tadinya akan keras. Ketika dibongkar akan gembur, tentunya dia akan menimbulkan timbunan apalagi dimasukin mayat di dalamnya. Sehingga otomatis akan menggemburnya, akan naik. Dan sunnahnya atau dibolehkan
3: Bolehkah mengambil tanah dari tempat lain? Boleh, yang penting setinggi apa? Shibr. Setinggi apa? Satu jengkal. Tidak boleh lebih daripada itu. Wa yundabu raf'ul qabri shibran takriban liyuraf fayuzar wa yuhtaram. Maka di kata beliau dianjurkan untuk diangkat, ditinggikan kuburan seukuran apa? Satu jengkal, supaya diketahui ini kuburan. Sehingga diziarahi untuk didoakan dan dihormati. Enggak diinjak-injakin, enggak didudukin. Maka perlu ada tanda diketahui adalah kuburan dan tidak digali, tidak digali. Kalau dibiarkan begitu saja orang sangka ini bukan kubur, nanti digali diisi mayat yang lain. Jadi fungsinya dianjurkan demikian. Khilaf di kalangan para ulama, apakah disebut kuburan dibuat musattah yaitu datar atau musannaman yaitu dibuat seperti begini. Yang seperti menggunung atau diratain, jadi rata tapi tinggi. Tinggi satu apa? Satu jengkal. Ada khilaf di kalangan para ulama sehingga sebenarnya mengatakan disunahkan. Tapi ulama Syafi'i mengatakan lebih afdal diratakan. Wallahu a'lam bisawab, lebih afdal diratakan ya. Beliau berkata wal afdal an yusattahu al-qab an yusattahu al-qabru bi an yuj'al munbasitan mutasawiyal ajza. Yang afdal adalah diratakan. Kemudian beliau berkata wa yukrah an yujassasul qabr wa an yubna alayhi, dan dimakruhkan untuk disemen kuburan. Dikasih kapur, tak boleh. Wa an yubna alayhi, dibangun di atasnya, tidak boleh. Wa an yuktaba alayhi ismu sahibihi, dan tidak boleh tulis nama-namanya, nama si fulan si fulan atau ghairu dzalik, atau tulisan-tulisan yang lain. 5. Rawa Jabirun radhiyallahu anhu, sebagaimana Jabir meriwayatkan dari Nabi SAW, ya, naha Rasulullah SAW an yujassasal qabru. Rasulullah SAW melarang kuburan ditajisis. Wa an yubna alaihi, ditajis maksudnya dikapurin, ya, atau dismenin, ya. Wa yubna alaihi, dilarang untuk dibangun bangunan di atasnya. Wa an yuqada alaihi, dan dilarang untuk diduduki. Wa an yuktaba alaihi, dan tidak boleh diduduki, ya, ditulisin. Adapun kalau dikasih tanah enggak ada masalah. Ya enggak ada masalah. Karena kalau ditulis, ini terkadang membuat apa namanya? Macam-macam ditulis kebaikan-kebaikannya ini si fulan yang ini akhirnya bangga-banggaan, kadang ditulis ayat Al-Qur'an, ini tidak perlu. Tidak perlu, dan hukumnya makruh menurut mazhab Syafi'iyah ya. Adapun masalah meninggikan kuburan di semen apa ini ada khilaf di kalangan mereka, apakah maksudnya makruh-makruh tanzi atau makruh tahrim. Saya pernah bahas masalah ini, yang benar mereka maksudnya makruh tahrim, diharamkan. Sebagian fatwa sebagian mereka bahwasanya meninggikan kuburan lebih daripada satu jengkal hukumnya makruh, tapi maksudnya makruh tahrim, haram. Hukumnya adalah haram. Meskipun ada pendapat ya bahwasanya kalau darurat harus ditulis, tidak ada cara lain kecuali tidak, kalau tidak ditulis akan diseroboti, maka ini darurat. Sebagian kuburan kita terpaksa nulis. Kalau enggak disangka enggak ada penghuninya. Sehingga akhirnya dikuasai, ditumpuk, ini repot. Oleh kalau dalam kondisi darurat, ya maka tidak mengambil secukupnya si fulan sehingga tahu bahwasanya di sini ada apa penghuninya. Tapi hukum asal kalau tidak perlu ditulis dan tidak ada ketakutan untuk dibongkar, sebagaimana yang ada di kuburan-kuburan misalnya dibaki, tidak perlu ditulis. Ya sudah ada tahu. Ya. Mungkin batunya dibedain, mungkin lokasinya dihafal, banyak hal untuk bisa mengetahui. Tapi untuk mengetahui kuburan tersebut disyariatkan. Seperti Nabi SAW tadi meletakkan batu di kuburan Utsman bin Maz'un. Dan dia ingin menguburkan keluarganya di kuburan dekat sekitar kuburan tersebut. Ya. Kalau ada mengetahui tandanya dengan lokasi tanpa harus ditulis, dengan batu atau dengan lokasi ya, kita tahu, atau dengan nomor atau dengan apa, maka tidak perlu ditulisin. Tapi kalau tidak ditulisin ternyata diserobotin, dianggap tidak ada, itu darurat. Maka tidak mengapa ditulisin. Ini hukumnya apa? Darurat. Sama seperti kalau ternyata tanahnya, ternyata kalau tidak disemenin gembur kemudian jatuh, ini darurat. Maka boleh saja, tapi bukan untuk diagungkan, tapi untuk menjaga agar mayatnya terjaga. Ya. Tapi kalau tidak perlu, maka hukum asal tidak boleh. Tidak boleh disemenin, tidak boleh ditulisin, tidak boleh ditinggikan. Ini semuanya tidak boleh. Tidak boleh duduk di atas kuburan. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, la'an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhariqa atau fatuhriqa thiyabahu hatta takhlusa ila jaldihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Salah seorang dari kalian duduk di atas bara api yang akhirnya bara api tersebut membakar bajunya sampai akhirnya apinya mengenai kulit bokongnya, itu masih lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Karena kita punya kaidah umum, mayat dihormati hayyan wa mayyitan. Manusia muslim dihormati ketika masih hidup dan juga ketika sudah meninggal dunia. Meskipun dia sudah dalam kuburan, jangan kita duduk-dudukin ya. Sebagian gitu, kalau kemarin saya hadiri kuburan, yang lain duduk di atas kuburan santai. aduh ini karena nggak ngerti, banyak orang tidak